0: ada menatang game tu berkejar-kejar. Hei, Ropi ni boleh buat teman naik angin satu bandar geram je, teman.
1: Ayung, kejap le. Kalau ya pun, Yung, oi. Sikit lagi ni, ha, nak habis dah game ni. Janganlah ni angin. Tak baik untuk kesihatan. Nanti cepat tua.

0: Perak.
1: Pagi koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM. Hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yop Yong mulakan pagi koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM. Untuk koma aja.
2: Ya, yeah, power hari Isnin Gegar Pagi bersama dengan Mira Fina dan juga
3: suara Mira hilang.
4: Ada suara lah.
2: Ada suara.
3: Dia jadi awi.
4: Api.
2: Saja je nak bagi tahu hari ini api dia cair ala-ala awi kot.
4: Awi sorak-sorak Ramli Sarip.
2: Ramli Sarip nyanyi sikit bit.
3: Muka tu dah ada lah tu.
4: Tiba-tiba langkahku tak jadi
2: Ramli Sarip. Tiba-tiba nak balik lah.
4: Ramli Sirap ni jadi.
3: Tiba-tiba macam nak hujan je.
2: Itulah pasal kita dah lama tak hujan ni. Semalam ada lah 2-3 titik air hujan turun dari langit. Lepas tu dah hilang.
4: Jadilah buat.
3: Kalau api nyanyi ni derah ni hujan.
4: Tak mahu je juga.
2: Kalau mahu tak payahlah pembedihan awan bagi api.
4: Ya, panggil je api. Bayar je.
2: Yang penting apa pun bayar.
4: Suara tak ada lagi ni.
2: Oh, tak ada. Mana pergi suara api?
3: Apa jadi api?
4: Satu faktor kerja.
2: Okey.
4: Sebagai MC mesti menggunakan suara.
2: Betul.
4: Lepas tu satu lagi faktor panas sekarang ni.
3: Betul. Minum apa batuk ni?
4: Dengan jerbu kan.
2: Api kurang minum air masak. Api minum teh ais banyak.
4: Ya, memang air manis. Sebab apa? Orang
3: sebab
4: cakap.
3: Sebab manis.
4: Bukan. Isteri suka celup jari dalam air kosong saya.
2: Itu je punca dia. Bukan sebab teh tarik, bukan.
4: Bukan. Dia celup jari dia air tu manis.
2: Belum pandang Fina dan Mira lagi. Lagi manis.
3: Lagi manis. Kami berdua tak payah celup pun. Pegang je dah manis air tu.
2: Alamak. Lagi bahaya tu.
4: Kuatnya kencing manis.
2: Tapi hari ni kita bergabung kembali lah kan.
4: Ya.
3: Lama kita cuti.
4: Dengan Fina dah rasanya 2 minggu.
2: Banyak benohnya. Udah disediakan topik. Taskar tutup pula.
4: Jadi
3: tak ada ke api? Fina siapa pergi lama sangat.
2: Itulah pasalnya.
4: Minggu lepas tak ada semua. Minggu lepas tak ada semua. Dan minggu ini kita kembali.
2: Ya, betul.
3: Sampai orang apa pening. Nama ni dah tak ada dah ke?
4: Ya.
3: Dah diubah kan ke?
4: Jangan-jangan. Kita masih ada lagi. Teruskan menghiburkan anda semua.
2: Ya, betul. Yang penting koma kena stay tune. Kekal dengar Perak FM. Dengar Apit.
4: Apa tune?
2: Stay tune.
4: Stay
2: kita
4: tune.
2: Semenjak 2 minggu tak konten pun cakap orang putih. Stay tune.
4: Itulah. Banyak berapa je Pina masuk masuk kelas.
3: Masuk kelas tak ada.
4: Ya, tajuk kita hari ni apa Pina? Mira.
2: Hari ni kita cadangnya nak cerita pasal antara lelaki dengan perempuan.
4: Seram ni.
2: Seram kan? Siapa yang
3: dengar
2: lagi
3: lelaki dengan perempuan tu?
2: Yang lebih peka. Yang lebih bila bagi arahan terus buat. Yang lebih segala-galanya. Lebih tapi, berat.
4: Saya faham tu. Tapi kalau bagi arahan tu, biasanya lelaki memang akan dengar arahan.
2: Ya, contoh-contoh Bik.
4: Contoh macam
3: macam yang cakap tadi lah.
4: Macam yang kita cakap tadi.
3: Okay.
4: Awak mesin basuh tu, saya dah mesin dah baju. Lepas habis dia bunyi ketak, awak tolong pergi sidai baju. Saya akan sidai baju.
2: Sidai baju.
3: Tapi lepas tu?
4: Seluar saya tak sidai.
2: Yelah, betul mendengar arahan.
4: Kita fokus. Kita lebih kepada fokus. Okey, sidai baju. Buat apa kita nak pandai-pandai sidai?
2: Inilah punca kalau lelaki bini gaduh ni.
3: Gaduh yang dekat media sosial tu, sebab ada orang kata kenapa lelaki ni lurus sangat. Tu lurus ke mendengar arahan?
4: Fokus. Kita itu sebab kerja kita lebih berkualiti daripada perempuan.
2: Tidak. Tapi kalau rupi tu, kalau baju 2 lay, seluar ada 10 lay, kain ada 5 lay, 2 lay je bersidai.
4: Kalau dia cakap, awak tolong sidai kain baju dan seluar.
2: Dan segala-galanya.
4: Dan segala-gala yang ada kat dalam tu, awak tolong sidai. Jangan tinggal walaupun satu. Itu arahan.
2: Ya Allah, tumpuk.
4: Tapi kalau dia cakap, kita tolong sidai baju. Baju je lah.
2: Baju je lah.
4: Kita, macam, tolong buang sampah. Dia tak suruh pun buang sampah yang ada kat tepi-tepi tu.
3: Maknanya
4: tolong buang sampah dalam tu, sampah tu nanti.
2: Itu je lah.
3: Betulah, apa yang bergaduh dengan bininya.
4: Sebab saya mendengar arahan macam bos saya kat kan. Apik, tolong datang pukul 8. Datang pukul 8.
3: Tadi tapi
2: ada lah macam awal. Tadi dia tersilap dah tengah bawa jen perempuan tu. Tapi kadang-kadang Apik, benda-benda macam tu boleh buat rasa macam geramnya, nak marahnya Apik.
4: Tapi sebenarnya itu yang terbaik. Lelaki pada lelaki lakukan. Maknanya dia akan fokus pada satu.
2: Aha.
4: Sebab kalau lelaki kan, kalau dia sayang satu, dia tak kena nak sayang lain.
2: Eh serius lah, yang dia, itu pandai pula saya suruh.
4: Dia akan tanya, awak sayang saya? Awak sayang saya? Sayang. Maknanya dia akan fokus satu je. Sayang saya tu.
3: Okey, maksudnya lelaki ni fokus lah.
4: Fokus.
3: Okey.
2: Tak berapa nak percaya tapi tak boleh lah. Nampaknya.
4: Dia yang jadi ubi tu, biasanya perempuan tu silap.
2: Silap apa?
4: Okey, nama perempuan tu Ain.
2: Okey. Okey.
4: Awak, kenapa Ain? Awak sayang Ain tak? Sayang. Sedangkan dekat luar ada berapa ratus Ain.
2: Ya, jadi
4: itu dia yang dia akan fokus ke Ain yang lain.
2: Ain yang lain.
4: Ya.
3: Sebab dia dengar arahan.
4: Arahan. Awak sayang Ain. Sayang Ain. Kita dengar arahan. So siapa sekarang salah? Kalau nak diikutkan.
3: Perempuan lah.
4: Perempuan lah.
2: Apa jadi perempuan salah?
4: Jangan cakap nama.
3: Setuju tak orang?
4: Awak sayang tak isteri awak yang ada di hadapan mata awak sekarang ni?
2: Okay.
4: Yang dinikahi pada 21 bulan sekian. Ya, awak ini. Awak sayang tak? Dia kena sebut macam tu. Sayang.
2: Oh, maksud dia nak bagi tahu lelaki ni jenis lurus.
3: Betul lah tadi.
2: Dia memang tak boleh nak buat apa.
3: Itu yang menyebabkan pergaduhan tu. Ha, dia katakan lelaki ni lurus. Betul. Barang pula lelaki lain nanti.
4: itu kalau buat arahan. Tapi kalau macam buat orang cakap ketelitian. Sebenarnya lelaki lebih teliti lah.
2: Ya ke? Serius ke? Bukan orang perempuan ke lebih teliti? Terutama sekali dalam faktor kewangan. Betul. Sebab orang yang perempuan ni dia akan susun. Dia akan susun bayar bil ni, bil ni.
3: Betul.
2: Bila lelaki kadang-kadang dia culeh.
3: Selalunya perempuan lagi teliti lah.
4: Ya, teliti.
3: Mendengar arahan tadi betul. Lelaki boleh setuju
2: yang macam duit, mencari tu.
4: Yang duit yang disusun tu.
2: Duit suami. Memang lah itu aku jawab suami.
4: Ya. Jadi ke mana keteliatiannya? Dia teliti atas duit suami dia?
2: Tak.
3: Duit sendiri?
4: Duit dia mana?
2: Tak, dia cerita dia macam dia, Pik. Sebab bila bagi suami
4: aku
2: uruskan.
4: Aku rasa pidato ini.
3: Bergaduh.
2: Sebab bila
3: bagi dia bergaduh.
2: Orang sendiri urus dia tak terjadi, Pik.
4: Tapi kalau ketelitian dia akan ingatkan. Duit saya bagi hari tu tinggal lagi berapa? Awak dah bayar ke mana?
2: Tapi selalu
3: ini macam aduahan kan? Suami isteri. Ini kisah perkahwinan ini. Ini kisah saya di antara yang belum berkahwin. Jadi tak ada lagi.
2: Mira dia macam orang tengah lah. Dia menenangkan dua-dua dia.
4: Mira kena merasai. Belajar. Mira kena belajar selok-belok supaya menjadi itu. Tapi memang ada lah.
3: Memang kita teliti.
4: Teliti ya?
3: Kita teliti. Belum ada suami tapi kita dah teliti dah.
4: Tapi memang kontra lah benda tu. Kalau kita ikutkan ketelitian di antara lelaki dengan perempuan kan. Memang itu. Sebab kalau teliti daripada segi pakaian apa semua memang perempuan lah. Kita
2: betul
4: tak
2: lah.
4: Nampi kan.
2: Betul.
4: Sebab kalau beli barang hari utama hari raya lah. Nak raya kan. Saya berharap sangat kalau dia pergi tu biarlah kedai Ali saja yang wujud dekat situ.
2: Dia tak ada pergi Abu Mina.
4: Dia akan kalau orang wujud banyak dia akan pergi Ali, Mina, Abu. Lepas tu dia pusing balik Ali. Kenapa? Yang sana tadi
3: tak
4: sama.
3: Tapi di sini ada.
4: Tapi dia punya jahit tu
3: lain
4: dia,
3: sikit.
4: Rupun dia benda tu kecil.
3: Sebab tu lah perempuan lagi teliti. Dia tengok.
4: Itu kalau bad fashion. Dia akan teliti. Kenapa tak ada? Rupun tak ada. Masalahnya benda tu kasut letak kat kaki. Orang tak pergi medik. Rupun ke? Tak. Okay. Tapi pada perempuan dia akan tengok.
3: Sama juga macam harga.
4: Itu harga okey lah.
3: Padahal sama je macam ada satu produk ni murah dekat sebelah ni. Sana mahal sikit. Mahalnya 10 sen je. Tapi dia akan pergi yang 10 sen.
4: Itu okey lah fair. Tapi kalau macam
3: telitilah
4: dia punya jahitan riband. Ya sana ada riband.
2: Dia takut macam ni, Pe. Bila riband tu disebabkan satu riband tu bila Apik pakai dia boleh tertarik-tarik habis tu terbuka kasut Apik. Orang perempuan dia fikir jauh. Dia jauh sangat fikir. Kesian lelaki aku lari-lari tertarik
3: pula riband tu.
4: Tapi lelaki lagi suka biar tercabut.
2: Sebab beli baru.
4: Bukan beli baru. Dia lelaki lebih kreatif.
2: Okay.
4: Dia akan cuba jahit dalam bentuk mungkin dia akan buat riband yang baru. Sebab dia kreatif. Itu sebab kita beli kasut kan. Tak apa. Nanti aku boleh buat lagi.
2: Ya ke?
3: Tapi lelaki juga kalau suruh tu dia ambil masa. Betul ke?
4: Dah. Ambil masa.
2: Itu lelaki lain bukan saya.
4: Saya tak. Dia awak. Tolong. Saya on the spot akan buat.
2: Tapi Apik ada yang kata Apik kalah hari ni.
4: Ada
2: awal lagi Apik.
3: Ada yang juga yang cakap kalau makan nasi, makan nasi je. Lauk tak payah. Okay, nanti makan nasi ya.
2: Yelah betul lah. Beras kita beli. Orang lelaki juga beras kita beli. Okay. Beli je yang masak siapa.
4: Dia cakap okay, abang makan nasi. Okay, tak apa. Makan nasi. Kita boleh hidup. Susah.
2: Serius ke Apik? Kepada suami isteri Apik.
3: Sila bersuara.
2: Jadi hari ni apa kita nak ceritalah kan. Pasal lelaki dengan perempuan, siapa lebih teliti. Kita nak tahu
4: siapa juga lebih teliti kan.
2: Mungkin ada setengah orang lelaki yang lebih teliti. Contoh ada macam Fida sendiri. Fida tak simpan si anak apa semua-semua. Semua sebab yang akan uruskan. Sebab dia tahu Fida jenis yang macam mana. Jadi ada part kita rasa kita lebih teliti. Ada part yang dia lebih teliti.
3: Lain orang lain cara.
2: Lain cara dia. Macam bila orang cakap orang perempuan gini-gini. Ada setengah Fida tak. Ada setengah lelaki tu dia lebih okey daripada kita. Macam itulah juga.
4: Tapi
2: kan.
4: Tapi sebenarnya hakikatnya perempuan tak teliti.
2: Apa sahabat belajar macam tu? Sekejap lagi kan ada juga yang duduk sebelah kan aku tiba.
3: Mungkin apa dekat sekeliling apik lah kot. Macam kita nampak kebanyakan ni perempuan lagi teliti. Cara kerja perempuan lagi teratur tau sebenarnya. Meja, kalau kita tengok meja lelaki berselerak.
4: Kemasan. Tapi kalau daripada kesegi telitian, Fina baru je cakap dari IC anak dia.
2: Alah satu je pun.
4: Saya buat macam tu.
2: Juga
4: IC memang anak saya pegang.
2: Sebab maknanya, apa?
4: Kalau segala urusan yang berkaitan dengan hospitalities yang memerlukan itu kan, apa sikit ke? Sekejap panggil bapak dia sekejap.
2: Sebab itu memang tanggungjawab dia lelaki.
3: Alhamdulillah kita
2: keluarga. Itu bukan cerita teliti tak teliti. Itu cerita pasal tanggungjawab.
4: Itu ketelitian. Kalau perempuan yang simpan mungkin IC tu
3: pagi ni siapa yang gaya kapit? Siapa yang gaya kan api?
2: Tapi ada yang nak cik gaduh juga nak Mira. Ni Faizal ni kata. Dia kata apa eh?
3: Perempuan yang tak boleh hidup susah tahu nak mengarah je. Siapa kata?
4: Memang dia kata.
3: Kebanyakan ni perempuan boleh hidup susah tahu.
4: Lelaki, kalau lelaki tak ada.
3: Okay.
4: Dia boleh je buat benda tu.
2: Okay, angkat tonggas.
4: Tapi kalau lelaki ada.
3: Tukar tayar.
4: Awak tolong petikkan switch.
3: Tolong ambil itu.
2: Apa
3: ambil
2: tugas itu. Suami? Apa tugas suami? Memanjakan isteri.
4: Ya, itu bukan manja kalau switch pun ada pergi pincin. Switch tu dekat dia. Laki kat dapur.
2: Tak, sebab dari tadi laki asyik main handphone je geram sangat. Jadi
3: laki
2: bagi
3: pun kalau kalau suruh baru nak buat, betul tak?
4: Laki tu main telefon tu ada sebab.
3: Cari rezeki lah tu.
4: Cari rezeki. Tengok kalau ada peluang-peluang pekerjaan.
3: Jadi bukan apa, dia nak tengok lah suami tu ada perasan tak. Bini dia nak diminta tolong ke apa ke. Asyik main handphone je kan.
4: Kita boleh terima lah.
2: Kadang-kadang orang perempuan ni nak apa.
4: Tapi secara keseluruhannya memang kita boleh bagi tahu lelaki lebih teliti lah.
2: Tak ada makna. Jadi kalau koma menyokong kita dengan Mira, jadi koma kena telefon kita.
4: Aku sorang dia, aku sorang.
3: Kalau boleh call banyak sikit perempuan lah. Kalau wanita-wanita ni.
2: Kita nak tahu juga kalau boleh pendengar yang macam Kak Long tu diperlukan lah kot.
4: Ini tidak ada.
2: Tapi untuk itu kita dengar lagu dululah. Sebab rasa macam pandai menang lah Pik. Kan sejuk Pik dalam
3: ni. Dia nak naikkan lelaki sangat tu.
2: Sabar dulu. Jadi kita rehat seketika. Kita kembali sekejap saja lagi. Terus main Para FM.
4: Untuk koma je.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami.

0: Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM yang hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yub Yong mulakan Pagi Koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM untuk koma aja.
1: Ya, Borak Gegar Pagi Isnin. Ya Allah, ya Allah,
2: kecoh.
3: Gila-gila.
2: Rasa dia macam dah pecah
1: koti. Ah, ambil udang sikit lagi dia siku tak naik ke muka.
2: Jadi rugilah siapa yang tak masuk TikTok live. Kan? Sambil lagu tu dengarlah kita bergaduh.
3: Dengar kita bergaduh kat sini kan. Kita kena masuk dan dengarkan terus Perak FM.
2: Orang kata api sembang kuat. Dia geng kita.
3: Kalau kenyataan ni macam kita sembang tadi kan, memang betul lah lelaki. Ini kalau dalam bak pakaian ni kurang teliti sikit lah. Yang biasanya yang menguruskan itu memang perempuan orang rumah dia.
2: Sebab perempuan ni kreatif.
3: Kreatif tu satu. Lepas tu dia suka tengok. Perempuan yang suka tengok. Bila dia yang designkan kita pakai macam ni. Itu sebab saya tak salah, saya akan ikut. Bab tu saya akan ikut. Sebab bila kat luar, perempuan lain akan suka kat saya.
1: Tapi bila Api cakap macam tu, perempuan dia akan suka. Saya dah ada idea lah macam mana nak dress up ke suami saya. Saya akan dress up dia macam biasa. Saya akan letak Ray-Ban kat kepala dia.
2: Itu tak nak bagi orang suka.
1: Tak nak bagi orang suka. Kita ada pemanggil.
3: Siapa dia kat Mak?
2: Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi. DJ Pina, DJ Mira dan Adi Api Walebo. Apa khabar?
3: Habar.
4: Satu 104.1 MHz Bukit Larut Taipei.com.my.
2: Nak dekat sama suara api ke
3: pasal. Okey. Ini cerita dia laki dengan perempuan. Siapa lebih teliti ni, Pak Zul?
4: Mama. Okey.
1: Pak Su dah salah masuk sebenarnya tu.
4: Pak Su bagi.
2: Fikir dua kali balik.
1: Lelaki lebih teliti. Sebab apa Pak Su? Ceritakan.
3: Contoh.
4: Daripada segi mangkit tidur pagi pun dah cukup dah.
3: Betul Pak Su.
1: Contoh dia.
4: Dulu orang perempuan baru tengok memang teliti mangkit tidur pagi, dia simpan tempat katil, layout semua, cadar semua kan. Jadi dah ni orang perempuan dah berkurang dah benda-benda tu semua. Orang lelaki take cover balik semua tu kan.
1: Ya ke Pak Su?
4: Sebab Pak Su betul sebab benda
1: tu. Itu Pak Su lah, bukan kami lah.
4: Zaman bujang Pak Su dah praktik dah.
3: Semua benda tu. Lepas tu kahwin,
4: Pak Su tengok kan.
3: Tapi memang betul Pak Su tu.
2: Pak Su ni kira rajin lah.
4: Dia dah risau
1: rajin. Kenapa
4: Pak Su masuk
1: kontrol? Risau je kena.
2: Pak Su dulu tepi sikit Pak Su.
3: Banyak kereta, saya rasa macam kat konti pula lalu
4: dalam
3: kereta.
4: Pak Su rupuk saja.
3: Tapi Pak Su cakap tu saya sokong. Memang lelaki sebenarnya waktu bangkit tidur dia akan siapkan tempat tidur dia.
1: Tapi itu waktu bujang kan.
4: Jadi bab duit kan. Lelaki lagi teliti lah bab duit ni.
3: Bab apa?
1: Bab duit dan lelaki lebih teliti.
3: Oh, duit itu betul.
1: Teliti yang macam mana tu Pak Su?
4: Daripada mula ambil duit di mesin ATM tu, daripada rumah bini ala suami ni akan atok, laki-laki akan atok duit tu.
1: Ya ke, tadi macam nak sebut bini je tu.
4: Ini untuk apa nama tu, orang panggil bayar bil-bil, orang panggil komitmen.
1: Itu semua Pak Su uruskan lah.
4: Ini untuk anak kan. Dia ikut apa gaji dia tu. Itu yang kata teliti tu.
3: Baguslah
2: Pak Su.
4: Orang puan bila dah pergi dia kau belanja lah, dia belanja shopping lah, belanja tak cukup bang. Tak cukup nak bayar ni kan. Nampak tak? Nampak dari lelaki teliti.
3: Betul.
4: Lelaki makan kan.
1: Makin laju bila Pak Su cakap.
4: Zaman dulu dia masak.
1: Okey.
4: Keluar dia bang. Jom pergi keluar lah makan di kedai.
1: Yelah, benda nak senang lah Pak Su.
4: Nampak dah lelaki teliti. Di situ dah nampak dah lelaki teliti. Jangan duduk masuk.
1: Abis.
4: Abang Fit.
1: Abang Fit. Dengar. Kami dengar punya kereta lagi kuat dari bunyi Pak Su.
2: Rasa macam kereta tu dekat dalam ni.
3: Tapi
4: highway.
3: Memang betul lah Pak Su. Kalau ikutkan betul-betul lelaki lebih teliti. Kan? Pada dasarnya orang tengok perempuan tu macam teliti, tapi hakikat sebenarnya dalam kehidupan kita dekat dunia yang fana ni memang sebenarnya lelaki ni lebih teliti, macam Pak Su cakap lah.
1: Tak dengar lah Pak Su, apa tadi Pak Su cakap tadi? Tak dengar lah, tak clear.
4: Mana kata sekarang ni kan, ni lelaki 70% teliti, 30% dia kurang teliti lah.
2: Oh, yeah. Serius lah. Dah sebaik cakap 30% je.
1: Ya ke Pak Su?
4: Perempuan ni 50% teliti, bagi Pak Su 50% lagi kurang teliti.
1: Okey, yang apa yang kurang teliti yang perempuan ni Pak Su?
4: Macam 50-50. Pak Su sebut tadi ya, dari segi makan, dari segi duit kan, dari segi tempat tidur kan.
3: Siap Pak Su balik ni.
4: Dari segi apa, prasara hidup kan ni, anak-anak dia boleh jaga, anak-anak tak masalah, nanti sekolah dia boleh bersiap. Dan tu tugas isteri.
2: Bapak lain tempat ni, tidur tu macam tak je.
1: Tapi kalau berbelanja buat urus kambing itu kan memang tanggungjawab, itu bukan sebab teliti, itu memang tanggungjawab suami uruskan semua. Kalau isteri minta pak duit pun itu tanggungjawab isteri. Dia nak pasu senangkan suami di akhirat nanti. Jadi dia akan mudahkan urusan. Silakan Pak Su.
4: Abang kata cara penyusunan duit tu, adik-adik dah sebut duit, cara susun duit tu.
3: Cara susun dia.
1: Tadi lain.
4: Perbelanjaan isteri lah kan.
2: Dia kona. Pantai Pak Su kona balik. Kona Pak Su
1: tadi lain Pak Su.
4: Dia bagi kad kat isteri. Ada. Kawan Pak Su lah. Bukan Pak Su, kawan.
2: Takut. Cepat sampai.
3: Tapi Pak Su, saya terang-terang cakap, kalau saya, saya hari ni kalau saya dapat gaji kan, semua saya transfer pergi bini saya. Saya transfer pergi bini saya, saya akan bagi tahu kat dia, saya akan susun lah macam Pak Su bagi tahu. Yang aku transfer dekat hang banyak, contoh macam contohlah 1,000 aku dah transfer dekat hang. Okey, 200 bil air, 300 hampir bayar sini, 200. Saya yang susun, dia pergi bayar.
4: Mana kata lelaki teliti lah.
3: Itu pasal teliti. Kita dah,
2: dia risau duit dia habis ke lain.
3: Kita dah
2: risau duit dia habis ke lain.
1: Tapi itu satu part je lah kan, yang telitinya.
4: Okey. Apa cerita pun satu lagu lah.
1: Lagu apa Pak Su?
2: Tapi apa-apa pun,
4: ada batas, ada hari boleh ku balas.
1: Kalau ada lagu tu, tak apa, nanti Api nyanyi lah.
3: Okey. Okey Pak Su.
2: Terima kasih Pak Su.
4: Terima kasih ambil malam Pak Su pagi ni. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Tapi jawapan Pak Su tak ambil lah tadi. Sebab Pak Su kata tu jawapan kawan dia. Apa jawapan akhir dia tu?
3: Jawapan akhir dia, dia tengok telefon lagi satu tu, my darling calling. Tiba-tiba
2: itulah tu jawapan dia tergantung.
1: Tak jumpa ayah nak pusing. Hanya itu je dia pusing.
2: Tapi tiba-tiba
1: dah lain pula. Okey, ini dari siapa ni? Haji Baharudin.
3: Ya, apa katanya Haji Baharudin kita?
2: Katanya assalamualaikum Apik dan DJ semua. Selamat Hari Senayan. Pasal yang patuh arahan ni banyak tahapnya. Satu, dua dengan tiga lah tu. Lelaki pun menerima arahan, perempuan menerima arahan juga. Yang tak ikut pun banyak. Itulah dia panggil ikut arahan yang baik-baik. Terima kasih. Kiranya mestilah manusia memang ikut arahan.
3: Ya, tapi kalau arahan tu, kalau yang disuruh tu benda yang baik, kita akan buat.
1: Betul lah. Tak kisah lah lelaki, perempuan ke apa ke kan.
3: Tapi setakat ni kan,
2: kebanyakan kalau lelaki lah, sebab lelaki ni degil.
3: Kebiasaan kebiasaannya
1: Bijang pun tahu lah degil.
3: Kebiasaannya isteri akan dengar arahan suami lah.
1: Sebab
3: taat.
1: Sebab taat.
3: Awak pastikan saya nak keluar rumah, pastikan saya balik nanti anak semua dah siap mandi. Okey, memang kemah lah kan. Lelaki ni sekali-sekala tu sebab dia dengar satu arahannya. Awak silai baju-baju je lah.
2: Cakap pasal arahan kan, saya sampai kalau kena orang ke, saya tak bersuami lagi je. Tak bersuami lagi kan. Saya sampai kalau kena orang, saya cakap kat dia, saya nak seseorang yang boleh dengar cakap. Itu nombor satu.
1: Sebab apa Mira nak yang dengar cakap tu Mira?
2: Sebab tak suka dia lelaki degil. Dia nak dengar cakap.
1: Konsep degil tu yang macam mana? Kita dah dengar perspektif orang bujang
3: kalau, lah. Kalau macam tu baik, kahwin dengan kucing.
2: Ya, kucing pun tak dengar cakap.
3: Dia dengar cakap. Sit down.
2: Tak, kucing tak.
3: Ya, baby. Mesin ya. Alah, comel.
1: Alah, itu kucing mana? Kucing mana?
2: Itu tak apik tu. Banyaklah dari segi macam kita cakap, jangan pergi sini, ada degil. Sebab bujang dengan bujang kan degil tu. Dia ada kebebasan dia. Jadi kita pula nak cari orang macam tu.
3: Dia sebenarnya bukan.
2: Takkan kena cari orang yang dah kahwin kan? Susah pula tu.
1: Oh, jangan Amira. Petalu-talu yang masuk.
3: Dia sebenarnya bukan degil. Dia ego.
2: Ego.
3: Ego. Lelaki ni dia ada ego dia. Eh, kenapa aku kena dengar cakap kau pula? Padahal dia okey je buat benda tu. Dia sayang pada perempuan, dia akan buat. Lelaki ni keistimewaan dia satu je. Bila hati dah sayang, kan ada lagu bila hati dah sayang, dia akan buat apa saja. Kan, kalau perempuan cakap, "Wah, malam ni awak jangan keluar." Tak keluar lelaki tu.
1: Serius ke? Bukan tiba-tiba dah sampai ke?
3: Tapi
1: tiba-tiba hilang.
3: Tapi lelaki kena tapi tahu lah. Tahu. Lelaki pandai pandai menyimpan rahsia. Tiba-tiba dah ada kat mana-mana.
2: Betul.
3: Eh, you, I ada kat hospital ni. I ada kat hospital. Eh, bunyi macam mana?
2: Itulah kita cakap ini, dengan lelaki yang dengar cakap.
3: Ini dekat sebab sebelah hospital ni ada kelab malam. Itu yang attention tu.
2: Lagi lama lelaki tu single, lagi lagi geliga otak dia.
1: Sebab tu kata lelaki ni dengar boleh. Percaya tu hati-hati.
3: Betul. Tapi ingatlah betul-betul.
2: Lagi-lagi apit.
3: Tapi lelaki kalau dia dah sayang kat satu perempuan, dia sayang tu.
1: Dia akan dengar cakap. Tapi ada orang kata lelaki ni dia boleh bahagikan sayang dia. Dia memang sayang, tapi dia boleh menyayangi yang lain. Kalau tak percaya.
3: Itu sebab dia jangan bagi arahan awak sayang kat Ain tak? Jangan cakap
1: dia tu. Dia cakap awak sayang dekat
3: saya
1: sebagai isteri awak,
3: yang sah yang dinikahi pada setiap bulan pada jam ini. Inilah dia. Macam mana? Sayang.
2: Tapi tengok, kata
1: tengok juga ekspresi muka isteri tu masa tu macam mana.
2: Siapa rupa kata perempuan pula pandai membongkar rahsia.
1: Dia bukan bongkar, dia nak share je. Dia nak share. Kau tahu lelaki aku kan, lelaki aku pun sama lah. Sebenarnya kita nak
2: itu kongsi. Itu cermat juga tu lah. Dia tahu semua. Dia tahu. Dia ambil kisah. Walaupun dia membongkar rahsia, dia ambil tahu.
3: Dia tak pandai membongkar rahsia suami dia.
1: Cuk Intan tanya tajuk borak pagi ni pasal perempuan dan lelaki.
3: Dia lebih kepada ketelitian apa saja pun kan.
1: Kita nak ambil pemanggil sempat tak?
2: Sempat.
1: Okey, kita nak bersama dengan pemanggil kita. Assalamualaikum.
3: 6 minit je.
5: Kau dinas.
1: Iya, Kak Ainun.
3: Cik Ainun.
1: Iya, Kak Ainun. Kak Ainun sihat?
5: Sehat je. Lama tak kot. Lama tak dengar dinas dengan.
1: Dengan Api, dengan Mira.
5: Anira.
1: Lupa nama Mira.
3: Okey,
2: Kak Ainun.
3: Kak Ainun laki, sokong laki ke sokong perempuan?
2: Siapa lagi cakap Kak Ainun?
1: Perempuan. Sokong perempuan. Betul Kak Ainun. Sebab orang perempuan ni dia lebih teliti kan Kak Ainun kan?
5: Dia teliti je perempuan tu.
1: Lelaki teliti tak?
5: Teliti je lelaki.
3: Teliti juga.
1: Dua-dua teliti.
2: Maksudnya Kak Ainun dekat tengah-tengah lah. Tengah-tengah. Adil-adil.
5: Gila dinas.
3: Kak Ainun marah ke?
5: Tak marah, baik je.
1: Okey, Kak Ainun.
5: Boleh minta lagu tak?
1: Lagu apa Kak Ainun?
5: Lagu selawanya Al-Haram.
1: Apa kabarmu di sana?
5: Abang
2: kenal dengan Kak Ainun.
1: Okey, kalau sempat kita siarkan Kak Ainun.
2: Okey. Kami maafkan.
3: Tak tahu dah Kak Ainun memang.
2: Kak Ainun jawab selamat juga macam Pak Asu tadi.
3: Dia tetap, dia memang teliti. Dia ram-ram saja.
1: Itu dia teliti dan dia orang kata bukan
3: konsisten.
1: Yes.
3: Dia memang satu.
2: Dia pagi-pagi ni kata tahu dah.
1: Satunya.
2: Aku nak ram-ram.
3: Dia akan fokus, dia dah set lah.
2: Aku tak nak kisah aku memilih topik. Aku nak lagu.
3: Aku tak nak lain.
1: Baik, lepas ni kita akan sambung lagi lepas berita nanti. Jadi koma dah boleh get ready dengan talk set koma. Apa yang kita nak bentangkan boleh telefon kami.
2: Apa yang kena ready.
1: Di talian kita berapa Mira?
2: 0107055. Kalau WhatsApp lah. Kalau untuk call kami 0555485559.
1: Nak bergaduh dengan Api kat TikTok pun boleh juga.
2: Ya, sementara rehat tu kan.
3: Marilah dengarkan Pera FM.
2: Untuk koma je.
1: Ni lagu tak pik.

0: berita seterusnya. Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bertujuan memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
1: Dunia ini tidak dapat seolah-olah terkawal. Glasier, ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas, kekal, mantap, lebur, menjadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak boleh duga. Tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik, kita harus lakukan. Sebab itu transisi tenaga kita lakukan. Pergantungan kepada fossil fuel, arang batu, kita kurangkan.
0: Dalam soal tata kelola, Perdana Menteri menegaskan siasatan dan pendedahan berkaitan isu tata kelola membabitkan beberapa agensi kerajaan, bukan satu polemik politik atau didorong perasaan iri hati dan dendam. Sebaliknya, langkah itu merupakan tanggungjawab beliau sebagai pemimpin bagi memastikan pemerintah negara berjalan mengikut jalur hukum.
2: Kita tidak ada pilihan. Kalau nak selamatkan nasib petani, pesawah, peniaga, kita harus pastikan pengurusan itu baik. Belanja boleh bertambah, peruntukan boleh bertambah. Tetapi kalau bocor, tiris, yang terdera itu petani, nelayan, pesawah.
0: Perdana Menteri turut meminta isu berkenaan tidak dipolitikkan kerana siasatan dilakukan badan penguat kuasa, manakala keputusan untuk mendakwa dibuat peguam negara. Luar negara, angka korban tragedi tanah runtuh akibat runtuhan ais dan bantuan di Nepal kini melonjak kepada 1,353 orang. Jurucakap polis Abi Narayan Kafli mengesahkan lebih 9,000 mangsa yang cedera berjaya diselamatkan dalam operasi besar-besaran setakat malam tadi. Pihak berkuasa kini mempertingkat ujian DNA bertujuan mempercepat proses pengecaman identiti untuk penyerahan mayat kepada waris. Sekurang-kurangnya 5 maut manakala 5 lagi cedera apabila sebuah pesawat kargo Amazon terbabas dari landasan sebelum merempuh beberapa kenderaan di lapangan terbang antarabangsa Miami. Semua landasan dan laluan teksi di lapangan terbang itu ditutup susulan kejadian tersebut. Kenyataan Amazon memaklumkan pesawat berdepan insiden ketika cuba mendarat. Punca kejadian sedang disiasat. Iran akan menaikkan harga petrol sehingga 2 kali ganda bagi pengguna yang melebihi kuota bulanan berkuat kuasa esok. Langkah itu diambil susulan kejatuhan nilai mata wang rial dan tekanan sekatan ekonomi yang diperhebat oleh Amerika Syarikat. Jurucakap kerajaan Fatimah Mohajerani berkata kadar 10,000 toman ditetapkan Presiden menerusi perbincangan dalam mesyuarat pakar. Toman ialah unit tidak rasmi yang bersamaan dengan 10 rial Iran. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris EPL, jaringan dramatik Ainsley Maitland-Niles minit ke 96 menyelamatkan Everton untuk mengikat Manchester United 2-2. The Red Devils membuka jaringan 61 saat selepas babak kedua bermula menerusi Brian Mbeumo. Everton kemudian menyamakan kedudukan pada minit ke 83 menerusi Terry George. United kembali di depan pada minit ke 88 menerusi pemain gantian Benjamin Sesko. Keputusan itu mengekalkan rekod tanpa kalah Everton pada awal musim serta kekal satu mata di depan United. Dalam aksi La Liga, Lamine Yamal meledak 2 gol membantu Barcelona membelasah Valencia 5-0 sekaligus mengekalkan rekod tanpa kalah dalam 4 perlawanan. Fermin Lopez, Rafinha dan Pedri turut menjaringkan gol untuk meletakkan Barca 3 mata di depan Real Madrid di Persada Liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Asyik-asyik on the way. Itulah ayat kita bila kawan-kawan kita tanya kita kat mana. Cubalah bila kawan-kawan kita tanya kita tu, kita berterus terang je. Kan lebih mudah, tak adalah dia tertunggu-tunggu. Tepatilah hargai masa. Pesanan mesra ini dibawakan oleh saya, Aiman Tino, untuk pendengar setia Perak FM. Untuk koma aja.
1: Ketekunan akan membawa anda pada kesempurnaan. Bersediakah anda untuk menjadi orang yang berjaya?

0: Koma pasti akan lebih ceria, bertenaga dan bergegar. Dengan program baru Penang FM bersama selebriti jemputan setiap Isnin hingga Jumaat jam 8 hingga 10 pagi. Borak Gegar Pagi Penang FM, GEGO Pagi Penang FM untuk koma je.
1: Baik, gerak.
2: Ya, selamat pagi semua. Apa gerak-gerak tu? Gerak-gerak. Tak, tiba-tiba mic tu macam jauh. Beranam aku nak tarik. Okay, Fines nak gerak orang pagi-pagi.
1: Pagi-pagi yang mana belum bangun tu kan. Tapi orang dah bangun lah. Hari ni budak mula-mula, apa, betul, dah mula sekolah betul. Balik.
2: Budak pukul 9 dah pun.
1: Ya, tapi kalau budak pagi pergi sekolah.
3: Tak pasal-pasal aku pun sekali terlibat sama kan.
1: Kena bangau eh.
3: Masalahnya aku bukan nak pergi sekolah. Aku nak pergi kerja ke bawah orang lah.
1: Kena juga tiba-tiba bangau.
3: Tiba-tiba. Awak ni kau awak ebon lambat lah apa eh. Aku dah siap mandi lah.
1: Tiba-tiba kena pakai sekolah pula.
3: Itulah perempuan kadang-kadang anda kan.
1: Maksudnya dia teliti lah tu. Dia nak suami dengan anak dia sampai sama-sama ke destinasi dengan cepat.
2: Dengan
1: cepat
2: tepat maksudnya.
1: Masalah-masalah yang tak diingini. Itu tujuan dia. Memang orang perempuan teliti bab-bab tu. Jaga masa suami,
2: betul,
1: makan minum
2: semua
1: suami.
2: Semua dia jaga.
3: Tapi
2: dia pandang ke depan.
3: Dia memang lah teliti bab itu. Okay. Kan. Tapi tak perlu marah-marah kot. Pagi-pagi saya kalau dengan anak saya, alah anak ayah. Saya ceriakan orang pagi-pagi.
1: Anak api okey. Masalahnya anak mak mertua isteri api tu. Kalau cakap okay. Elok-elok belum tentu bangunnya.
3: Bila kita buat macam tu kat anak-anak, dia akan cakap, apa benda awak ni orang dah lambat. Nak nyanyi-nyanyi lagi lah.
1: Iyalah, 6:30 tak bangun lagi, 6:40 nak keluar rumah, bapa kejut kopi tu. Memang kena lah. Ada pemanggil,
2: nanti
1: ada pemanggil.
2: Okay.
1: Betul, ada pemanggil kita. Assalamualaikum.
2: Hello.
4: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa di sana?
4: Setiaku di sini.
2: Oh, Cinta.
3: Cinta.
2: Tak lama tak dengar suara Cinta. Kita tak kena lah.
4: Pasti dapat.
1: Oh, akhirnya. Happy Cinta. Alright, terbaiklah Cu.
3: Tadi Cu Indah kata operator je jawab.
2: Apa dia bang operator tu?
4: Apa ni tajuk pula pagi.
3: Okey. Cu lebih sokong perempuan ke sokong lelaki pada hakikat?
2: Mana baca cik Cu?
4: Of course lah perempuan, tapi bukanlah semua lelaki tu tak teliti kan. Tapi pada Cu lah contoh. Cu lah, Pak Cu lah kan. Cu kalau buat kerja macam siapa cakap tadi, Mira ke Finat. Dalam kereta ikan, boleh pergi kat sapu laman sikit, boleh lagi cek pinggan, boleh lagi apa basuh pinggan, boleh lagi kulit.
1: Banyak kerja Cu ni.
4: Macam Api cakap, lepas lelaki kalau masak ayur, no je. Masak ayur, no je.
3: Itu satu je lah.
4: Ikan tu sampai masuk, baru dia ni teliti lah tu.
2: Tapi hangit
4: kan
2: juga kan Ju.
3: Tapi sebenarnya kenapa, kalau Ju nak tahu, kenapa lelaki macam tu?
4: Lelaki sebab tu ada lah, dia orang tu macam macam tak nak 10 kilo, takut benda tu hangur.
2: Dia takut kan.
3: Yelah. Yelah
4: kalau macam takut tak dan.
3: Kalau macam itu, kalau macam itu diklasifikasikan sebagai apa? Bukankah itu satu ketelitian?
2: Bukan, dia takut.
3: Tak. Dia nakkan
2: itu
3: teliti.
2: Dia takut.
3: Teliti dan kualiti ikan tu dimasak dengan rasa yang sungguh enak dan senggam-senggam masak. Itulah
2: tapi
3: lelaki.
2: Hasilnya tak berkualiti.
4: Tapi perempuan dia dan juga ikan tu elok. Dia masak garing dia. Dia macam boleh balance masa.
3: Tapi dia tak konsisten. Hati dia tak tetap pada yang satu.
1: Tak percaya pada diri sendiri.
4: Jangan
3: coba merayu lagi.
1: Jadi betul lah Cu ya. Orang kalau macam orang perempuan ni sebenarnya dia boleh buat banyak kerja dalam satu masa.
3: Tak, nah, itu bukan.
4: Lelaki ke perempuan ni macam dia boleh jadi
1: macam-macam kan.
4: Lain, lipat lain yang kecil-kecil tu. Walaupun ikan tu atas dapur. Lauk atas dapur kan masa tu.
3: Ya, makna hati tak tetap. Kejap nak buat itu, kejap nak buat ini.
2: Sebab tu lah ada satu kata.
3: Kalau macam kita fokus.
4: Tak bertempat api. Betul tak Mira? Betul tak Pinat?
2: Betul. Sebab tu lah ada orang kata perempuan ni superwoman. Mana ada superman? Tak ada.
3: Ada.
2: Superman menyelamat ke orang.
3: Dalam filem mana ada perempuan jadi super?
2: Ada. Menyelamat ke orang.
3: Itu seorang je Superman, Batman. Mana ada Batgirl?
2: Dia pandai menyelamat ke orang.
3: I'm the Batgirl.
1: Oh, dia pandai kerja rumah.
4: Ada superwoman.
1: Betul. Macam cu sendiri pun superwoman lah, boleh buat semua benda cu eh. Kadang-kadang orang perempuan ni dia lah lelaki.
2: Cu pula suka kebersihan.
4: Cu memang suka pada kebersihan, di situ ada kedamaian.
2: Tagline cu.
1: Tagline cu.
4: Tak setia pada yang satu.
2: Setia raya.
1: Okey cu, terima kasih cu.
3: Terima kasih cu.
4: Sama-sama.
3: Bye bye cu.
4: Jadi
3: orang
4: Perak,
3: siaga
4: di sini. Baba love you all.
3: Baba love you too. Mama, mama.
1: Dia cakap pasal cu lah kan.
3: Dia cakap tadi dia petikai kan. Tapi itulah, pada saya tetap mempertahankan juga saya punya status tu, jawapan je.
1: Dia mengatakan lelaki tu terlalu teliti.
3: Teliti. Dia jiwa dia pada satu.
1: Okay.
3: Kalau dia buat kerja tu, dia akan buat satu. Tak macam perempuan, bermakna jiwa kacau. Dia tak tahu sebenarnya hala tujuh dia sebenarnya. Aku nak goreng ikan ke? Aku nak kemas rumah ke? Aku nak menyapu sebenarnya hakikat? Aku
2: bukan,
3: nak berkebun.
2: Bukan, dia menjimatkan masa.
3: Dan sambil-sambil tu dia goreng, dia boleh pergi ke rumah jiran sebelah. Kau tahu tak lah.
1: Asyik dia kakak hati je.
2: Memang, dia memang superhero lah. Tapi, sebab semua dia boleh buat.
1: Betul. Tapi pernah tak isteri goreng ikan walaupun dia pergi pinjam garam orang sebelah tu? Pernah hangit tak? Tak pernah kan? Maksud dia, dia pandai uruskan masa.
2: Betul.
1: Berapa minit untuk ikan, berapa minit untuk ngemas rumah dan sebagainya.
3: Mungkin
1: macam lelaki 10 minit, 10 minit dia
3: dekat dapur. Tapi ada juga yang tu. Kau ada bawa hangit tak? Dia cakap dekat jiran dia. Alamak, ikan akulah.
1: Betul-betul tak ada.
2: Itu orang rumah ke? Orang rumah ke?
3: Tak, saya tengok drama.
2: Takut nak jawab.
3: Pinas tahulah. Dia tengok drama, kaki drama.
1: Tak, berapa tahun berdrama. Dah tahu dah. Jadi itulah kisah dia kan. Dan yang lain nak kongsikan bersama-sama dengan kami, boleh telefon kami
3: juga
1: 8559 nak whatsappi kita
2: 0102-007-055. Kami nak dengar lagi cepat komen.
3: Apa dia kan?
1: Abang Pian macam tak berani je. Selalu Abang Pian selalu nombor satu Abang Pian.
3: Kemal lah Abang Pian.
2: Mana?
3: Takkan bini bukan telefon kau.
2: Lagi ramai golongan wanita je kita terima ni.
1: Pak Su pun tadi dia dah silap besar tu.
3: Pak Su tak tahu. Mungkin Pak Su sekarang ada kat rumah.
2: Pak Su tadi handbrake tadi.
3: Sebab tadi tiba-tiba dia last kali dia tengok bini.
1: Dia macam hilang.
3: Ayam calling. Terus je baba.
2: Sebab itulah apa bunyi kereta lagi kuat. Kita tak nak bagi suara.
1: Okey, ada pemanggil kita. Siapa kamu?
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa di sana?
5: Waalaikumsalam.
1: Kak
5: Intan dari
1: Bota
5: Tanah.
1: Oh, Kak Intan. Apa khabar Kak Intan?
5: Alhamdulillah sehat.
1: Kak Intan.
5: DJ semua sehat.
1: Oi, sehat. Alhamdulillah. Apik je dia door sikit.
3: Soalan dia Kak
2: Intan.
3: Kak Intan lelaki ke perempuan?
5: Kak Intan.
1: Okey. Kak dia sebenarnya dia cari gas sebab apik dah berpeluh. Kak Intan adalah konti yang sejuk ni.
3: Tapi walau macam mana pun saya seorang, hari ni yang telefon semua perempuan. Saya masih lagi boleh mempertahankan ni tau.
2: Betul lah, walaupun tempat sejuk berpeluh apik.
1: Itu satu je lah yang dipertahankan. Okey Kak Intan, apa cerita Kak Intan? Perempuan dengan lelaki siapa lebih teliti? Kalau Kak Intan sendirilah. Macam mana Kak Intan?
2: Pengalaman.
5: Kak rasa kan? Bagi akak lah kan, sebab anak akak lelaki, Fidaus, sekali buat kerja sangat teliti. Tapi perempuan pun sama juga.
1: Sama lah kot, lelaki perempuan. Contoh macam anak akak yang Fidaus tu, kalau dia buat kerja apa yang dia akak rasa dia sangat teliti tu?
2: Kenapa?
5: Okay. Kita tengok daripada susun pai dia cukup lah. Dia teratur, kemas, dia tak nak yang terpenyek-terpenyek tu, yang bergulung tu dia tak nak. Lepas tu dia hari tu dia bertukang buat perabot sebelumnya kerja kilang kan. Semua orang cakap, ya Allah kemasnya meja, siapa yang buat. Kak kata anak kak, masya Allah eloknya kemasnya. Dia selagi sengit pun dia tak nak.
1: Oh sengit pun tak nak. Okey, kalau yang perempuan pula?
5: Kalau yang perempuan contoh akak lah, akak tak mahu ambil orang lain, akak cukup lah. Tapi akak ni nak kata teliti tak, sebab akak ni pun lock-lock jugalah.
2: Kenapa akak mengaku?
3: Dah ternyata lah akak. Akak tak payah Intan tak payah lanjutkan lagi. Sebab ternyata dah lelaki lebih teliti, lebih kemas daripada berbanding dengan wanita.
5: Tak.
1: Jangan perasan. Sini lagi. Sini lagi.
2: Sabar api.
1: Ujah silakan.
5: akak kata dia rekod kat tempat kata orang lain sebab akak teliti daripada macam akak nak buat macam pasang-pasang pecat cat dinding ke apa kan memang tak kemas lah. Tetapi kalau macam buat masak, akak teliti kalau kita goreng ikan, pastikan dia garing kat luar, masak kat dalam sempurna.
1: Kak Intan nak tanya. Kalau Kak Intan goreng ikan, Kak Intan akan duduk depan ikan tu ke atau sambil-sambil goreng ikan tu Kak Intan boleh buat macam-macam lagi?
2: Macam Kak Intan buat juga lah. Macam,
5: kalau nak tahu kat macam mana buat kerja, kat dapur tu masak, sambil goreng ikan, sambil siang sayur, sambil basuh pinggan mangkuk. Mesin basuh pun berjalan, apa pun gerak,
1: itu serentak. Kelebihan wanita kan, dia tak ada buang masa 10 minit tunggu depan ikan tu. Itu tanda dia tak yakin dengan diri dia, betul tak?
5: Betul. Dalam satu masa tu kita boleh buat semua sekali. Macam kau bangkit pukul 4.30 pagi sebab kau nak kerja kan. Pukul 4.30 pagi. Mesin basuh berjalan. Akak masak nasi goreng. Akak goreng ikan, goreng sayur. Semua akak buat serentak. Lepas tu rendang.
2: Lagi berapa lu hapik
3: nampaknya? Tengok Intan. Imaginasi kuat.
2: Imaginasi.
3: Macam mana apa ni mesin basuh boleh berjalan?
2: Bukan. Test. Janganlah.
5: Pergilah tekan on.
2: Ambil kau.
5: Sendiri lah tak apa yang buat.
1: Tapi
5: bila ingat sekali kau nak bodoh ni, last sekali bila saya yang terakhir. Kita ingat fokus. Oh cepat lagi tengok jam. Tengok dia punya mesin ni ada 15 minit lagi. Cepat bodoh ni. Masa tu teliti lah kiranya.
2: Betul.
5: Lepas.
3: Tapi hati
5: tak wangi lah baju aku.
3: Hati tak tetap nampak. Kalau terlepas lah tak wangi lah nampak. Dia kalau kita yang teliti, kita akan hati kita tetap. Kita akan masak ikan goreng. Kita akan goreng ikan sepenuh dengan penuh perasaan kasih sayang.
1: Jenuh lah Kak Intan, tak mahu buat kerja lain lah kita ya. Kalau 10 minit dah habis kat situ je. Itu bukan teliti, itu buang masa.
5: Pinas kalau dia ada ikan tu je, lama-lama laki kata bosan aku bila nak boleh makan.
2: Laki pula tahu Vita je.
3: Tapi kalau
5: lapang lagi senang, set motor hilang pergi makan kat kedai.
2: Kenyang orang lain sendiri.
3: Intan cuba Intan tengok kan. Kalau aku sendirilah, di antara lelaki dengan perempuan, kalau masak siapa yang boleh sedap?
5: Perempuan lah. Lelaki
3: pun
5: orang tak rasa
3: buah jenis
5: motor 5.
3: Chef paling banyak sekali perempuan ke lelaki?
5: Perempuan.
3: Mana ada chef perempuan?
1: Ada
3: Chef Wan. Chef Wan lelaki.
5: Tapi tak ramai
2: perempuan.
3: Tak ramai
2: lah. Sebab yang ke depan tu
3: itu
2: yang tak ramai perempuan.
3: Itu yang menunjukkan
5: Apik lebih baik kalau kata semua chef tu lelaki. Kau pergi kahwin dengan lelaki.
2: Tapi resepinya daripada siapa kan? Betul tak Kak Intan?
1: Tengok-tengok daripada mak ni orang. Perempuan.
3: Itu menunjukkan. Sewaktu masak dia lebih fokus. Tahu tak? Dia kira ni sekali fokus. Sebab perempuan tu sebab dia tak jadi chef. Dia duduk teringat ke sana. Duduk teringat ke sini.
2: Angkat tangan. Dengan customer boleh marah.
5: Itu nama dia. Otak masih berfungsi. Kalau tak boleh nak fikir. Itu
1: nombor dia dapat. Dia kaitan macam ni. Kalau setengah chef, dia boleh fokus satu masakan je. Kalau cekecok-cekecok je, orang perempuan dia boleh masak macam-macam.
3: Macam-macam kalau tak sedar nak buat apa.
2: Dia bagi peluang lah kat lelaki kan. Kita perempuan tak apa, masak untuk suami je.
5: Pinah cakap
3: dia. Cakap.
5: Boleh tak dia buat cucuk badak? Inti dia macam mana? Apa bubuh apa semua?
1: Boleh.
3: Jangan kata ke inti badak apa aku boleh bawa masuk dalam.
1: Baru dia cucuk badak. Okey Kak Intan. Terima kasih Kak Intan.
2: Okay, jawapan Kak Intan.
1: Senang betul hati dengan jawapan Kak Intan ni.
2: Basah macam api dia ni. Basah berpeluh.
5: Oi, mari Pinas. Lagi seorang siapa Aida?
3: Mira.
5: Mira. Mari kita sokong hidup perempuan.
2: Hidup perempuan. Dah boleh tutup mic ikut apa boleh balik dah.
1: Boleh balik.
3: Kenapa lah aku ikut serta dalam topik ni.
2: Okay, bye.
3: Bye, Aida.
2: Assalamualaikum.
3: Salam.
2: Tapi
3: dah macam mana? Tapi hakikat sebenarnya memang macam tu.
2: Macam chef, mana?
3: Kalau kita tengok chef banyak chef. Chef Wan, Chef Ismail, semuanya.
2: Ni Cik Intan cakap apa? Pembantu chef perempuan.
3: Sekadar pembantu.
2: Yang depan tu dia cakap bagi arahan je yang masak perempuan.
3: Ya, sebab kita fokus. Garam, kita kena tengok dia
2: tak
3: fokus.
2: Ada garam.
1: Orang perempuan sekarang dia taruh je, dia tak ada cerita banyak.
3: Itu kadang-kadang tu lelaki kalau makan sedap, saya masak sedap. Sebab dia nak menjaga hati perempuan sedap walaupun dia rasa masih ni Allah amat gila-gila.
2: Macam kenapa tadi kata lelaki pandai masak? Sebab perempuan cakap terus tak sedap ni bang, kurang dengan garam.
3: Ya, itu sebab kita sentiasa masak, kita fokus.
2: Tak, bukan sebab dia atas didikan perempuan tu. Itu yang menjadikan masakan dia sedap.
1: Jom kita dengar lagu api penuh teruk sangat dah tu. Jom kita layan lagu jadi terus lain Para FM.
2: Itu komen.
3: Itu komen je.

0: nak layan pelanggan pun tak kan. Kejar pun tak nak. Tempat letak stop pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai, pembiayaan BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik beli kedai atau bisnes, semua boleh. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.
1: FM tetap di hati untuk

0: Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM. Hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yop Yong mulakan pagi koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM. Untuk koma aja.
1: Ya, hari ni perempuan macam got the power lah.
2: Tadi
1: Mira.
2: Tadi lagu patah hati kan. Rasanya hampir pun dah patah hati dah tu.
3: Oh, itu
2: patah
3: dah. Patahlah hati.
1: Banyak dah patah hati tu.
3: Merajuklah diri.
1: Oh, lah sedihnya Apik.
2: Berdendang dalam tangisan.
1: Tapi kita bagi Apik seronok. Kita ada pemanggil kita yang berikut.
2: Ini lagi seronok ni.
1: Lagi seronok. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ya Allah, perempuan lagi hari ni yang telefon semua perempuan.
1: Tak tahu laki pergi mana dah.
2: Sampai
1: dah
2: keluar ranking dah.
3: Rimas ya,
4: laki hilang ke?
1: Hilang.
3: Tak tahu lah.
1: Ada yang seorang tadi itu pun dia dengar topik tu dia macam tak tahu lah mana pergi.
2: Tiba-tiba duduk kawan.
4: Ini Apik dah call dia mawawai. Jangan call kata
1: dia. Betul dia berdebor tapi awak tak kira.
3: Okay, Kak Long perempuan lagi.
4: Kak Long tengah.
1: Mana suka lah.
4: Lelaki kerja perempuan Kak Long buat.
1: Okay, Kak Long lelaki dengan perempuan Kak Long. Siapa yang Kak Long rasa lebih teliti Kak Long? Silakan. Oh, silakan tu.
4: Teliti dalam rumah tangga
1: ya? Dalam rumah tangga ke apa
3: sahajalah. Apa?
2: Semua aspek.
4: Ya, dalam semua aspek ni.
3: Ambil satu-satu.
4: Okey, satu je ya.
3: Satu je.
4: Kalau nak ikutkan Kak Long tahu perempuan dia lebih teliti.
1: Tidak. Okay, sebab apa Kak Long?
2: Itu jawapan akhir dia terus.
4: Ya, terus aku bagi jawapan dia tenang kita. Sebabnya Kak Long sendiri. Kak Long ni tukang jahit.
1: Okey.
4: Setiap kerja tu teliti. Betul-betul kita buat daripada segi awal melukis apa, mengguntin sampai menjahit, sampai penutup kita dah jelujur, dah sembat apa semua. Teliti belaka. Orang lelaki ni dalam tukang jahit punya hair kan, mereka ada ketelitian mereka. Tapi kasar. Tetap kasar tu nampak.
3: Siapa cakap? Rizalman adalah pereka fashion yang terkenal.
4: Ya, itu antara yang teliti Eropa dia. Dia bukan lelaki. Dia dah tengah juga macam Kak Long. Sebab itu dia teliti. Dia lebih kepada lembut. Kerja dia jadi teliti. Lembut tu siapa? Tu, lembut tu perempuan.
1: Kan? Okay.
4: Masak pun sama. Masak tuncang-tuncang masak. Lain-lain hidang kesap letak dalam ni. Dia letak terus tadi. Ni. Dia tak ada macam orang kata nak lap tepi-tepi.
1: Betul.
4: Dia tak ada nak beri lapik ke
2: pinggan pun mana ada je ambil kan.
3: Dalam
4: kalau tujuh kala
3: dalam dunia ni kebanyakan chef adalah lelaki.
4: Ya, jadi, tapi kau tengok dah Apik, lelaki tu ke mana.
3: Jadi secara...
4: Kau tengok dah, kau selidik dah betul-betul. Lelaki tu dah apa. Aku kabur.
1: Jangan, kau viral kat lu.
2: Lagi kat lu datang biar FM kan.
4: Aku tak
3: ada. Nampak sampai lain pun tak ada dah.
1: Marah menuh tu
2: kan. Benar putus-putus.
4: Iya ke? Ya Allah. Kan tadi dia macam ni lah. Perempuan lelaki ke ketelitian tu masing-masing ada dia orang punya.
1: Ya, betul.
4: Tak. Masing-masing ada.
2: Kita bagi jugalah kan Kak Loh. Bagi jugalah.
3: Ini tidak
2: bagi
3: lah.
2: Bagi dendam sangat kan.
4: Sian dengan Apik. Tak ada lain dah nak nangis dengan Apik. Tak apa. Apik dengar ni baik-baik. Lelaki memang ada. Kali dia meneliti, memang teliti benar-benar lebih daripada perempuan. Sebenar-benarnya.
1: Betul.
4: Lelaki ni.
3: Nampak.
2: Sebab dia belajar daripada perempuan. Nampak. Betul tak Kak Long?
4: Ya, nampak tak lah-lahnya apa. Kan Pek kan?
3: Nampak lah.
4: Kak Long kan nyokong kamu juga lah-lahnya.
3: Ya, nampak. Nampak. Sudah hanya nampak.
2: Bagi chai.
4: Apik jumpa kat belakang.
1: Tapi betul lah Kak Loh. Tapi apa pun sebenarnya kadang-kadang ketelitian tu dia tak kira lelaki atau perempuan. Mungkin dari awal didikan dia. Dari awal dia dah dididik untuk jadi lebih teliti dan fokus. Tak kisah dah lelaki ke perempuan ke. Jadi itu yang dibawakan dalam rumah tangga dia.
2: Betul.
4: Cuma membawakan hidup dia dari awal. Macam mana?
1: Tapi cuma perempuan ni kelebihan dia dah memang sifat dia begitu. Untuk lebih teliti.
2: Lelaki kena didik, perempuan memang sifat.
4: Tapi, lah.
3: Tapi lelaki tak payah make up.
4: Lumrah perempuan memang lebih tu orang kata.
3: Tapi Kak Long.
4: Ya, Pei.
3: Lelaki kalau nak keluar dia tak payah make up. Dia dah siap-siap dah. Dah siap.
4: Ya, itulah namanya lelaki. Kalau dah make up tu bukan lelaki. Kau jangan main
2: melawan kopi.
4: Kau jangan melawan kopi.
1: Jangan melawan. Dari tadi Kak Long tunggu je ayat apa sesuai nak bagi yang 4 make up ni kan.
4: Dapat
3: Kak Long. Tapi perempuan nampak. Maknanya dia tak cukup siap lagi dia
2: bukan,
3: kena
2: dia nak seri ke betul tak Kak Long?
4: Macam dia dengar ya.
2: Dengar.
4: Pasal bagi, tinggal tu. Kita bagi seimbang. Jangan lebih sini, jangan lebih sini. Lelaki ni kalau dah make up lebih kan dia dah jadi lain. Dia dah jadi out. Perempuan ni pula kalau tak make up kan hauk. Bila make up pun lebih-lebih sangat tu fikir.
2: Tak boleh juga.
3: Opera Cina pula jadinya ya.
4: Tapi buat man-man, biasa man-man je kata orang kan. Dah cukup sampai lah. Ketelitian tu bukan pada orang kata tacap boya tebal-tebal. Bukan.
2: Betul.
4: Tak ada. Dia kadang-kadang yang simple tu ada lebih teliti. Jadi kau kemas nampak dia ni. Ni. Tak ada pun make up lebih-lebih mencorong bagian bersinar belakang. Tak ada. Tapi elok je dia.
3: Elok je namanya.
4: Lelaki pun ya. Orang lelaki pun macam tu. Cukup lah buat bersih muka. Habis-habis masa dah keluar. Tak payahlah kau nak beli stick berpipi merah bagi. Walaupun sikit. Kadang-kadang dia mengatakan sikit je ni. Yang lelaki punya. Lelaki punya.
3: Tak maunya.
4: Kecil aku dengar je. Tak payah.
3: Lelaki kalau pakai lipstick, keluar. Kena pula berskirt. Lebur lah. Majat toy lagu. Eran benar. Teman tengok. Apa demo.
4: Kalau yang dah sampai berskirt, tu memang kau tahu je lah kan. Orangnya kumpul mana.
2: Itu kena cek balik ke tu.
4: Memang dua-dua ni memang ada teliti masing-masing. Lelaki tu macam kalau kata kalau dia dah terlebih teliti, lebih perempuan lagi sebenarnya.
2: Betul.
4: Betul cakap. Tapi perempuan pula kalau kata lebih teliti, campur orang cerewet habis.
3: Dia jadi hauk.
4: Dia jadinya. Aku pun tak tahu labor. Tapi ingatlah, ketelitian tu memang sama-sama lah.
2: Betul. Bila orang lah kan.
3: Itu jawapan.
2: Ikut orang.
3: Itu jawapan.
4: Ya, itu jawapannya Pek. Pek, Pek and the Pek.
1: Sorry.
3: Okay, Kak Long. I love you. Bye.
1: Itu dia. Tapi betul lah apa yang Kak Long cakap. Sebenarnya, semua tu buat dalam kadar yang sederhana.
3: Ya.
1: Tak perlu lah berlebih-lebih.
3: Sebenarnya,
2: kita sama-sama side.
3: Sebenarnya di akhir ni kan, sebenarnya perkongsian kita itu memang hakikatnya kehidupan kat dunia ni memang ada pro and kontra.
2: Betul.
3: Memang ada kelebihan. Sebenarnya dan masing-masing ada ketelitian masing-masing.
2: Betul.
3: Dia senang cerita dia bukan perbezaan di antara wanita ataupun lelaki.
2: Betul.
3: Perbezaannya adalah daripada individu tu sendiri.
2: Betul, setuju.
3: Sikap individu tu. Anda kata kalau dia dia memang jenis yang teliti. Walaupun perempuan lelaki, dia memang jenis yang teliti.
2: Betul.
3: Tapi kalau dia jenis yang seleke, memang tak kira perempuan atau lelaki.
2: Tengok juga cara terbentuknya diri dia.
3: Terbentuknya lah.
2: Sekeliling macam mana.
3: Tapi kalau dalam bak cerewet, macam orang cakap perempuan lebih cerewet, pada saya sebenarnya ada je lelaki cerewet.
2: Betul. Sebab kalau macam Apit.
3: Kalau lelaki cerewet lagi teruk tau.
1: Penat nak ngadunnya, nak kisahnya.
3: Kalau dia
2: ada OCD kan?
3: Dia ada OCD lah. Tah mana datang. Kau dulu zaman dulu tak ada pun OCD.
2: Tiba-tiba dah kahwin, OCD
3: ada
2: pula.
3: OCD lah. Apalah DDD lah, CC lah, apa benda. Siapa nak kan? Jadi dia punya macam tu. Macam saya memang cerewet punya orang. Dalam bak makanan memang saya orang yang paling cerewet. Itu sebab saya tak nafikan dia manusia.
2: Ya, betul. Dia tak ada lebih ke mana-mana lah.
3: Dia tak ada. Macam bini saya, dia tak ada cerewet. Dalam apa-apa, dia cuma cerewet dalam bak pemakaian. Dia nak perfect
2: dia
3: dalam
2: betul.
3: Makan. Kalau bak makanan, dia tak ada. Dia tak kisah pun macam saya tak boleh. Lauk pagi, makan malam, saya tak boleh benda-benda tu.
2: Betul.
3: Makan seseorang tak boleh. Jadi, secara amnya, lelaki dan perempuan saling memerlukan.
1: Betul. Tak kisahlah apa pun jadi, ada lebih itu ada lebih.
3: Ada lebih. Yeah. Jadi untuk melengkapinya, itu sebab lelaki boleh mengahwini perempuan 4 untuk mencukupkan.
2: Dia nak juga selit dekat hujung-hujung.
1: Kalau berani silakan.
2: Silakan.
3: Tadi dah elok pakat.
1: Itu tadi bila dah keluar bak tu hilang pakat.
2: Maknanya jawapan akhirnya lah. Maksudnya sama-samalah.
3: Sama-sama.
2: Kita tak ada menyebelah perempuan-perempuan, lelaki-lelaki tak ada.
3: Tapi untuk saya cakap lah, untuk cukupkan.
2: Tapi yang menang perempuan hari ni.
3: Kualiti, cerewet untuk dalam untuk lelaki ni, itu sebab lelaki dibenarkan berkahwin empat untuk melengkapi kehidupan tu sendiri.
1: Itu okay, kalau mampu kalau kata tak mampu rentikanlah.
2: Okey, baik. Apa pula apa-apa tu cerewet? Ambil kau.
1: Kalau mampu silakan. Okey, jadi hari ni itulah topik kita. Bukannya nak ajak gaduh.
3: Ya, kita berbincang.
2: Jangan gaduh-gaduh kau mah.
3: Sebenarnya kita nak tengok pro and kontra. Dalam kehidupan ni kita kena respect dengan orang lain. Cerita dia kan, kau kena hormat dia walaupun dia cerewet. Kau kena hormat dia sebagai manusia.
1: Betul.
3: Itulah dia punya kesimpulan dia kan. Yang kita nak perbincangan kita ni bukannya untuk membezakan antara jantina-jantina.
1: Betul.
3: Sebab tanpa perempuan lelaki pun susah, tanpa betul lelaki perempuan pun susah.
1: Betul.
3: Jadi saling memerlukan. So saling balik ni
1: Tenang-tenang.
2: Peluklah suami tu.
3: Sayangilah pasangan anda sebagaimana Allah menyayangi anda.
2: Masya-Allah. Nasib baik hujung-hujung tu.
1: Dah tahu dekat Maha banyak.
2: Kesedaran dengan Allah tu kan.
1: Pergi Maha ni banyak ke masjid.
2: Alhamdulillah.
3: Sebenarnya bukan Maha. Bukan Umrah.
1: Okey, baik. Dan juga lepas ni sebelum pagi kita ada berita dunia. Dan selepas Siti, siapa yang
2: akan bersama? Akan bersama dengan DJ Mas. Dan kita ada Perak FM Prihatin. Nantikan dengan tajuk Duit Hilang Skamer Ketawa. Skamer bergembira.
1: Dan juga pukul 11 nanti ada
2: macam biasalah ada Mufassirin. Kali ni kita dengan DJ Mas.
3: Nanti kan
1: bergantikan DJ Ida kan bersalin.
3: Oh, mana ada?
1: Allah. Nanti kita sambung lepas ini. Jadi sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Bye-bye.
3: Anda sedang mendengarkan
5: Dengarkan Perak FM Pagi Koma

0: Balai Kaum, Agama dan Budaya. Kita hidup berbilang bangsa. Siapa pun kita, hormatilah antara satu sama lain. Saling membantu, tidak kira siapa pun dia. Dan kekalkanlah keharmonian negara. Elakkan perselisihan faham yang boleh mengunggut kedamaian kita. Ini kan Malaysia.
1: Lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.

0: aja.
1: Ya, pastinya berhafian untuk koma aja. Assalamualaikum, salam pertemuan untuk yang terus mendengarkan Perak FM ketika ini dan mungkin baru aja mendengarkan Perak FM. Untuk meneruskan lagi siaran Perak FM 10 pagi hingga 2 petang, bertemankan saya pula Mas Lita Muhammad Lot. Terima kasih untuk rakan-rakan Finas, Mira dan juga Apit sebentar tadi yang menggegarkan pagi Isnin hari ini. Kita melangkah ke 7 hari bulan September 2026 masih, dan kalender Islam kita melangkah ke 25 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Menerusi segmen Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang, pastinya hiburan dan juga informasi yang kami sajikan macam biasalah kiranya. Okey, apapun sebab apa saya ni teruja dah sekarang ni di konti tak kesorangan kerana kita ada tetamu, ya. Tetamunya akan bersama dengan kita dan akan membicarakan tentang
2: pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kata laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
1: Okey, pesanan ikhlas daripada kami di Perak FM jugalah. Okey, dan ketika ini dah pun yang bersiaran langsung kita di platform media sosial kita iaitu di Facebook untuk kita bersama menerusi Perak FM Prihatin untuk tarikh hari ini 7 September 2026 Masihi. Dan kita mengalu-alukan kehadiran tetamu kita iaitu yang dihormati Tuan ASP Sudirmani, anak lelaki Narasi Miulu, Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Komisel IPD Taipei.
3: Yeah,
1: jadi selamat pagi, Tuan.
3: Selamat pagi, Puan.
1: Okey. Tuan difahamkan bukan pertama kali ya hadir di konti Perak FM sebelum ini.
3: Yeah,
1: jadi perjalanan macam mana, Tuan, sebentar tadi ke konti Perak FM?
3: Okey, so far hari ini trafik lancar.
1: Trafik lancar.
3: So, saya pun sampai pada waktu yang tepat. Okay. So, terima kasih. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih sebab beri saya peluang untuk saya kongsikan pengalaman dan berikan sedikit kesedaran kepada masyarakat di luar sana.
1: Baik, Tuan.
3: Bukan semua orang yang tahu patah skamer ni. Memang semua tahu skamer ni satu benda yang sinonim dengan harian kita. Tapi macam mana nak mencegah?
1: Ya.
3: Macam mana kita nak elak diri kita daripada terjerat
1: dengan
3: dalam
1: skema ni?
3: Yes.
1: Jadi saban harilah kita pastinya kalau berita-berita kita dengar kan, memang ada saja kes-kes berkenaan dengan skema ni, Tuan, ya.
3: Ya, betul.
1: Jadi untuk itu kita nak berkongsi, Tuan. Tapi sebelum tu, Tuan, nak berkenalan juga dengan
3: boleh,
1: Tuan.
3: Boleh.
1: Tuan ASP Sudirmani kita ni kan. Jadi dah berapa lama di IPD Taiping ni, Tuan?
3: Saya di IPD Taiping ni ikutkan baru seminggu.
1: Baru seminggu.
3: Tapi sebelum ni saya di Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IPK Perak.
1: Ya, okey.
3: Okay. So, daripada pengalaman tugas saya, saya bermula dengan Jenayah Komersial, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial.
1: Baik.
3: Selepas tu, saya diamanakan untuk bekerja sebagai IO Jenayah di IPD Brifil. Dan dengan rahmat Tuhan, saya dinaikkan pangkat dan saya telah dipindahkan sebagai pegawai penyiasatkan jenayah di IPD Taiping sebelum ni.
1: Oh, okay.
3: So saya punya background ni jenayah. Sebagai pegawai penyiasatkan.
1: Yeah.
3: Selepas tu saya ditukarkan ke IPK Perak, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial. Dia kira macam rumah saya lah. So daripada komersial saya ke jenayah, saya ke komersial balik.
1: Baik.
3: So kini saya diamanahkan untuk menjadi Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Komersial IPD Taiping.
1: IPD Taiping.
3: Baru seminggu saya lapu.
1: Oh, seminggu.
3: Yeah.
1: Tapi lebih kurang berapa lama dah berkhidmat dengan PDRM ni, Tuan?
3: Baru 16 tahun.
1: Baru, yeah, 16
3: baru
1: tahun.
3: Baru 16 tahun.
1: Cukup lama juga tu, ya. Banyak lagi.
3: Jauh perjalanan.
1: Baik, Tuan. Jadi terima kasih kita ucapkan. Sudi hadir untuk kita berkongsi dan terus memberi peringatan kepada masyarakat ya, ya. Sebab apa? Polis dan masyarakat berpisah tiada.
3: Ya, betul. Betul,
1: ya,
3: betul,
1: tuan?
3: Betul.
1: Itu tagline untuk VDRM kita.
3: Ya, betul.
1: Dan tuan bertugas di bahagian siasatan jenayah Komisar IPD Taiping ni. Jadi sebelum itu kita nak tahu ni berkenaan dengan kes-kes scammer ni. Dalam satu hari kira berapa banyak kes-kes yang yang boleh kita kongsikan dengan para pendengar?
3: Baik, Puan. Saya sebelum kita mulakan sesi kita pada hari ini, saya nak jelaskan sikit, bagi sedikit gambaran.
1: Baik.
3: Overview kes jenayah komersial di kontinjen Perak. Terdapat beberapa jenis jenayah komersial. Antaranya untuk kita buat perbandingan tahun 2025 dengan 2026. Okey, pada tahun 2025, catatan bagi tipus atas talian ni. Tipu atas talian ni maksudnya menggunakan talian telefon.
1: Baik.
3: Ataupun internet. Okey. Di mana ada kenaikan. Pada tahun 2025 sebanyak 3,043 kes dilaporkan.
1: Baik.
3: Itu belum kira lagi orang yang tak lapor. Dilaporkan. Dan pada tahun 2026 berlaku peningkatan di mana 3,432 kes. So maksudnya itu menurut kita tangga pertama. Yang kedua pula, tipu bersemuka. Tipu bersemuka ni maksudnya
1: face to face.
3: Face to face. Orang datang, dia akan
1: kita
3: bagi, dia akan convince mangsa untuk mempercayai dia, dan dia akan convince mangsa tu untuk memberikan apa-apa yang berharga. Berharga. Then seterusnya, ni penting. Along.
1: Along.
3: Yes, pinjaman along.
1: Okay,
3: yang ni menunjukkan peningkatan daripada 76 kes pada tahun 2025 kepada 122 kes pada tahun ni. Sehingga itu Ogos. So maksudnya pinjaman ni melibatkan atas talian, sebab kita ada Facebook, ada banyak lagi media-media sosial di mana Along ni menggunakan platform ni untuk memberi pinjaman.
1: Baik.
3: Okay. Walaupun kita dah war-warkan sekiranya nak buat pinjaman, buat pinjaman dengan peminjam wang berlesen.
1: Ya, langsung. Ya, tuan,
3: mungkin tuan. Masyarakat nak cari cara mudah dan senang dapat.
1: Ya.
3: Dan mungkin kata-kata manis daripada yang tak ada lesen ni. So, dia orang pun percaya dan mengambil pinjaman daripada mereka. So, seterusnya akan jadi mangsa ugutan dan ketakutan. Sebab ini melibatkan image. Along ni dia akan gunakan satu faktor image.
1: Ya.
3: Email. Sama ada dia pergi ke rumah ataupun dia akan post dekat Facebook ke atau media-media sosial dia ke. Sebab pada awalnya mangsa-mangsa ni akan diminta untuk berikan maklumat keluarga dia orang, maklumat tempat dia bekerja macam ni. So ini adalah tiga kes yang saya nak highlightkan di sini.
1: Ya, itu dia.
3: Yeah.
1: Nak memberikan gambaran kepada masyarakat kita bahawasanya kes melibatkan yang skema ni memang saban hari dia meningkat. Ya,
3: Saban hari meningkat. Tapi peningkatan ni adalah Yang dilaporkan. Okey. Saya nak tambah sedikit lagi. Actually, peningkatan kes ni adalah satu impak positif daripada pencegahan yang kita buat. Sebab bila kita start buat pencegahan ni, masyarakat tahu apa tu scam dan dia orang tampil untuk membuat laporan polis. So, daripada laporan polis tu kita tahu sedang berlaku jenayah-jenayah kes
1: komersial.
3: So, walaupun peningkatan berlaku, kita tengok dari sudut positif, inilah masyarakat dah ada kesedaran. Satu pertanda yang baik lah.
1: Baik.
3: Kita akan buat lagi langkah-langkah. Kita akan mendamping dengan masyarakat. Kita boleh overcome these things.
1: Okay.
3: Yeah.
1: Sekiranya menghadapi kes-kes dengan skema ni, terus buat laporan ya.
3: Boleh buat laporan. Boleh pergi ke balai berdekatan. Kita ada NSRC. Okay. Kita boleh berhubung. NSRC ni 24 jam. So ada pegawai-pegawai kita, mereka bekerja shift. So every time, setiap minit ada orang di sana.
1: Baik.
3: Boleh membuat laporan.
1: Baik. Okey. Yalah, macam tagline PDRM sendiri.
3: Polis
1: dan masyarakat berpisah tiada. Baik, kalau tadi dah sedikit gambaran yang kita berikan ya, untuk kita berkongsi dengan dengan para pendengar kita ya, dan juga yang menonton. Kalau yang menonton di sini boleh, bolehlah bersama dengan Tuan ASP kita untuk kita bercerita ataupun membincangkan berkenaan dengan jenayah scammer ni ya. Kalau tadi jenayah jenayah komersial ni dia berapa kategori, termasuklah yang scammer ni juga ya, tuan ya. Okey, jadi
3: lebih kurang puan, ada dalam 11. Okey, 11 termasuk yang lain-lain. Sebab modus operandi dia semakin hari semakin berubah-ubah.
1: Modus operandi dia.
3: Strategi dia. Bila kita datang dengan satu pendekatan, satu langkah pencegahan, skamer ni dia akan fikir he go both of us, dia orang akan buat satu lagi. So, walau bagaimanapun, kesedaran dan masyarakat ni dia perlu alert.
1: Peka.
3: Sebab kita bukan macam dulu. Sekarang zaman media sosial, banyak benda kita sedang berkongsi. Banyak pegawai-pegawai PDRM, pegawai-pegawai MC-MC juga telah membuat banyak pencegahan, memberi talk. So masyarakat perlu peka benda ni. So kena ingat, dalam ada satu benda muda tak semestinya selamat.
1: Sebab sekarang ni kita nak semua yang nak mudah kan?
3: Kita nak shortcut semua. So bila kita dapat easy access, inilah easy access tu, peluang tu lah yang diambil oleh scammer ni.
1: Itulah kesannya. Tuan ya. Okay, kalau kita nak tahu modus operandi scammer ni, apa agaknya strategi ataupun modus operandi scammer ni yang paling kerap berlaku, dan masyarakat yang mana yang selalunya mereka sasarkan ni?
3: Kalau kita buat pecahan mengikut masyarakat, overall semua terlibat. Tak kira bangsa. Itu adalah based on dia orang punya knowledge tentang scammer. Ada yang 70 tahun pun kena tipu.
1: Ada juga golongan profesional juga.
3: Tuan. Itu yang kita boleh patut, golongan profesional dia dia lagi aware pasal benda ni, tapi mereka menjadi mangsa. So why? So simple, that's why I say benda muda tak semestinya selamat. Itu yang saya cakap tadi. So mesti, okay, lagi satu orang kata apa, sometimes ada satu proverb bahasa Inggeris, beauty is a dangerous.
1: Beauty is dangerous.
3: Benda tu cantik tapi bahaya. Kita kena ingat, benda muda tak semestinya selamat. Betul kan? Okay. Selalunya modus operandi salah satu adalah scam, dalam scam belian lah, online purchasing. Kita kan ada Shopee, kita ada platform TikTok sekarang. Okay, saya sedikit sebanyak lah daripada pengalaman tugas ini, more to real lah scenario. Kebanyakan ada certain case yang melibatkan pembelian bag-bag mahal. Kadang-kadang harga tu, harga real tu, saya sendiri tak nak cakap bag syarikat apa, nanti buyer pula. Okay, saya tak nak. So bag tu, by reality, benda tu mahal. Dia boleh jual kepada RM1,000, RM2,000. Logik tak? Itu yang saya cakap tadi. Benda tu murah sangat. Mustahil. So bila dia dah banking duit, apa akan jadi? Once dah banking, dia kata, okay, you dah banking, you perlu bayar lagi untuk postage certain, you banking lagi, lepas tu dia hilang. Then gone. Itu salah satu model. Okay, apa yang saya maksudkan sini, menawarkan barang dengan harga yang terlalu murah daripada harga yang sepatutnya.
1: Tambah pula yang berjenama,
3: Tuan, Then, ada lagi satu modus operandi, tawaran scam, tawaran kerja sambilan. Okay, macam dia kata, you tolong post benda ni, you tolong buat tasking ni, kita akan bayar you. Bayar bukan sikit. Post satu benda, satu post dia boleh bagi RM50. Padahal orang kita nak kerja satu hari pun baru gaji RM50. Tapi satu post tu dia boleh bayar RM50, benda tu kita setuju. Tapi dia kata, kalau you nak terima kerja ni, you kena bayar administration fee, kos pentadbiran. So dia bayar. Padahal kita minta kerja, dia offer kerja, kenapa kita nak bayar? Benda-benda ni,
1: itulah dia modus operandi.
3: Banyak lagi pun, ada yang menyamar sebagai kenalan, tiba-tiba somebody telegram, hantar melalui telegram mengatakan, bro scam, aku scam-scam. Padahal tu orang kita kenal, dia, nama tu, bro aku nak pinjam duit sikit lah, aku tanya ada kedai motor lah, tolong banking aku RM100-200. Kita terasa bad. Okay, kita pun transfer benda tu. Lala kot, mana aku minta. Ini adalah modus operandi. Kalau sebelum kita transfer tu, why not kita call orang tu, kita dapatkan satu kepastian betul ke dia. Okay, dan ada juga yang scam derma. Contohnya untuk rumah kebajikan ni, kita perlukan, ada orang tengah kumpulkan duit untuk medical expenses keperluan ni. Boleh, kita memang kita kan rakyat Malaysia berjiwa ramah mesra, kita prihatin. So verify benda tu dulu. Mm-hmm. Verify, call tempat tu, tanya betul ke ni, betul ke ni, yeah, baru kita buat.
1: So selidiklah dulu ya, yeah, tuan ya.
3: Mm-hmm. Tak lama pun, tak sampai 30 saat pun, call tak sampai 30 saat seminit pun.
1: Baik.
3: Betul tuan. Mm-hmm. That's why ini salah sedikit lah modus operandi. Mm-hmm. Yang ada
1: antara modus operandi scammer kita lah yang memang kerap berlaku lah ya. Kalau kita tengok memang ada saban hari pastinya ada kes ya tuan ya. Jadi kalau yang skamer yang guna panggilan telefon ni tuan ya, lepas tu sekarang ni sebab apa kita sekarang ni teknologi macam-macam canggih-canggih ya, penggunaan WhatsApp, media sosial dan sebagainya untuk memperdaya mangsa. Jadi macam mana dari segi tu tuan?
3: Okey, dengan kepesatan teknologi yang kita panggil dia spoofing. Okey. Ya, kita akan terima panggilan telefon seakan-akan nombor telefon daripada IPD, daripada bank ataupun daripada bandar-bandar berkanun. Okey?
1: Ya.
3: Contohlah, contoh saya bagi satu kes, dia akan panggil, okey, dia akan panggil, dia akan beritahu, ni saya sekian, boleh tak kamu membacakan nombor kad pengenalan kamu untuk verification? Hey, kau call aku, kenapa pula aku nak verify? Logik satu. Second thing, kenapa tak hantar surat ke rumah? Dia akan cakap dari polis, dia akan cakap dari bank, dia akan cakap dari bandar-bandar berkenaan, lepas tu dia kena hantar satu surat, kita boleh verify. So, benda-benda ni kita lupa tau. Bila tiba-tiba panggil, terima panggilan seakan-akan daripada balai polis apa semua tu, kita terus panik. Kenapa nak panik? Kita tak salah, kita tak buat salah, kenapa nak panik? Itu persoalan dia sekarang. So verify dulu. Kalau tak simple, jangan bagi apa-apa maklumat. Kalau benda tu kita rasa panggilan telefon tu bukan melibatkan kita, matikan, end the call, call to the verify number. Okay, call balik ke nombor telefon yang boleh Google. Jangan call semula nombor yang diberikan oleh scammer tu. Nanti orang dia juga yang jawab tu.
1: Itulah strategi dia.
3: Inilah cara-cara teknik-teknik yang digunakan oleh scammer. Ada juga yang cakap dia adalah kawan kepada ni, ada you kena accident. Macam yang saya cakap tadi. Pun akan ada macam tu sebab kita panik, kita pun terus transfer dia. Padahal bukan kawan kita yang minta. Tak ada siapa punya accident tu. Verify dulu. Check. Tak payah panik. First, relax dulu. Relax, lepas tu call.
1: Baik, yang mudah percaya. Tuan ni, itulah untuk diri kita ni. Peringatan untuk diri
3: peringatan,
1: kita.
3: Tak perlu panik.
1: Kita kena selidik dulu lah ya.
3: Selidik dulu.
1: Jadi itulah cara-cara dia orang untuk memperdaya kita ya. Jadi kalau kita bercakap berkenaan dengan tanda-tanda awal ni pula, macam mana kita nak kenal pasti bila kita terima panggilan ataupun mesej yang saya rasa kebanyakan daripada kita ni pastinya ada terkena. Saya pun memang banyak kali juga. Tapi ialah macam ingatan yang tuan bagi pada kita kan. Selalu kita kena selidik dan
3: salah satu tanda-tanda awal macam saya cakap tadi, scammer akan call kita, dia akan minta maklumat diri kita. Lepas tu dia suruh bacakan lagi contohnya. Dia kata, contoh satu senario eh. Dia kata, saya contohlah saya ASP Ali bin Abu ke apa. Okey, kami dapati sembahkan akaun tuan puan terlibat dalam anti money laundering. Pengumpulan wang haram.
1: Baik.
3: So kami dapati akaun duit dalam akaun puan akan dibekukan. Bila dia cakap dah beku, kita mula panik. So apa kita buat? Kita akan cuba untuk diam. Kita tak fikir dah. Okay, kenapa kita tak terfikir untuk call bank? Kita end the call, why not we call the bank? Kita tak buat. So kita ikut. Dia kata tak apa, dia buat tawaran lagi. Tak apa, saya boleh tolong. Dia kata saya boleh tolong. Apa? Okay, bila dia cakap saya boleh tolong, kita dah terjerat dah. Bila kita ikut cakap dia, okay, apa dia akan buat? Dia akan suruh bacakan kita punya CVC number dekat belakang ATM card tu. CVC number. Lepas tu, lepas kita bacakan, dia cakap kejap lagi tuan puan akan terima OTP number, boleh tolong bacakan tak dekat saya? Kita pun ikut dia. OTP number sampai dekat handphone kita, kita bacakan dekat dia. Dia buat online transaction. Senang macam tu je. So first of thing, jangan panik. Okay, jangan terjerat dengan paksaan dia. Dia suruh buat cepat, dia bagi kita time limitation. Puan kena buat dalam 5 minit, dalam 10 minit kalau tak kau akan dibekukan. Ini dia tanda-tanda dia. Okay, lagi satu, dia akan cakap kadang-kadang kita mungkin, contohlah, kita pernah pergi ke satu tempat ni, contohlah kita pernah pergi ke Legoland lah. Dia kata, tuan puan pernah pergi ke KJB, pernah gunakan kad ni. So kad ni dapati terlibat dalam transaksi pengumpulan wang haram.
1: Jadi kita pun panik.
3: Kita pun panik, padahal kita pun, okay. Persoalan dia, macam mana dia tahu kita pergi? ini sedikit.
1: Kita
3: ini,
1: fikir balik.
3: Kita lari sikit, lari sikit. Kan kita pergi, kita Facebook, kita selfie dengan Legoland depan tu, dengan tarik tu. Lepas tu, kita bagi tahu lagi, bawah tu kan orang suka komen. Macam mana tempat, macam mana, dia tolong tanyakan khabar orang dalam khabar tu.
1: Itu memberikan
3: input. Itu semua dalam input kepada scammer ni untuk reach pada kita. Padahal benda tu bermula daripada kita.
1: Tanpa kita sedar.
3: Kita keluar rumah apa, kita post, kita ambil selfie. Balik kampung 2 minggu. Lepas tu, kita mungkin kita tak perasan benda tu. Kita pernah sharekan nombor telefon kita dekat Facebook. Okay? Pernah sharekan lokasi kita dekat Facebook. Lagi satu, contoh ada 100 gambar. Dalam 100 gambar tu, kalau study betul-betul, kemungkinan dalam 30 atau 40 gambar adalah daripada lokasi yang sama. Itu menunjukkan kita kerap kali ke sana. Info tu siapa bagi kita? Bukan scammer yang cari, kita yang bagi.
1: Kita yang
3: padahal
1: bagi.
3: Benda tu dah lama, kita tak ingat. Bila scammer cakap benda, kita pun, wah, macam mana? Kita pun tak percaya, kita ingat, oh, memang polis. Memang daripada pihak bank.
1: Baik.
3: Itu adalah tanda-tanda tu. Padahal everything start from us. Kenapa kita perlu sharekan maklumat-maklumat kita dalam media sosial? Kan, internet punya term, tiada perbatasan.
1: Dunia tanpa sepadan sekarang
3: ni. Tiada perbatasan. Why kita perlu sharekan benda-benda ni? So, please alert. Ini adalah macam tanda-tanda yang saya cakap. Bila-bila terima call, bila dia cakap saya sebagai, dia menyamar sebagai rakan, bila dia cakap dia dapat agensi kerajaan atau agensi perbankan, kita kena alert. Itu saya cakap, verify independently. Call bank tersebut ataupun jabatan yang terlibat, verify dulu. Itu tanda-tanda dia.
1: Itu dia. Untuk peringatan pada kita. Sebab apa, kadang-kadang tu kita tanpa kita sedar, kita yang pula yang bagi maklumat.
3: Betul. Betul. Kita tak sedar. Kita tak sedar benda tu.
1: Scammer ya. Okey. Sebenarnya yang kita nak, sebab apa kita nak bagi ingatan kepada masyarakat kita. Ya?
3: Kadang-kadang benda-benda simple macam ni, kita tak terfikir. Kita shock kan? Kita shock. Kita
1: teruja.
3: Teruja. Kita bagi maklumat. So, tu contohlah saya nak sedikit. Kadang-kadang pihak polis tak tahu masa siapa yang kita ambil macam ni. Contohlah. Contoh siapa kita. So apa yang saya nak tekankan di sini, benda boleh share. Tapi tak jangan apa yang kita share tu, jangan makan diri kita balik.
1: Baik.
3: Okay. Kadang-kadang kita pergi ke BSN. Kita pergi ke BSN. Ambil selfie, ambil gambar, background kita upload dengan kawan. Mungkin dia cakap hari tu puan pergi ke BSN pada tarikh-tarikh sekian, betul tak? Betul-betul saya pergi. Maklumat dari mana-mana gambar tu? Contoh.
1: Jadi itu dia perkongsian daripada Tuan ASP kita berkenaan dengan jenayah scammer kita ni. Jadi ingatan untuk kita semua. Dan banyak lagi ni saya nak bertanyakan dengan Tuan ASP Sudirmani kita ni, ya kan? Jadi jangan ke mana-mana untuk terus menonton di Facebook. Kalau rasanya ada nak bertanya pun boleh.
3: Boleh.
1: Untuk anda yang sudi bersama menerusi Facebook kita, ya, Perak FM Prihatin. Dan pastinya kita akan terus bercakap berkenaan dengan jenayah scammer ini bersama dengan tetamu kita, Tuan ASP Sudirmani kita.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Ya, terus mendengarkan Ampera FM, pastinya menerusi slot Ampera FM Prihatin. Kita bersama dengan tetamu kita iaitu Tuan ASP Sudirmani, anak lelaki Nara Simiulu, Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Komersial IPD Taiping bersama ya. Dengan kita yang membicarakan tentang duit hilang skema senyum.
3: Ya.
2: Kita menangis.
3: Duit hilang, kita nangis, skema senyum.
2: Baik, jadi seterusnya Tuan, untuk kita kongsikan dan memberi ingatan, walaupun kita macam kami di Perak FM selalulah pasang ataupun siarkan berkenaan dengan pesanan pesanan khidmat masyarakat kita ni untuk kita lebih berjaga-jaga dengan skema ni, tapi masih lagi ada yang terjebak dengan skema ni. Tuan ya. Jadi macam mana yang menonton sekarang ni di Facebook pun ada ni bagi komen ni tuan ya. Dari Itachot namanya, menantu saya kena scam pekerjaan 16,000 melayang.
3: Banyak tu. 16,000.
2: Banyak. Tuan, tuan boleh kita ulas okay, sikit kena ni tuan.
3: So kita kena berpegang pada satu prinsip ni. Prinsip ni lebih daripada berhenti semak. Okey. Berhenti semak. Okey. Bila kita rasa benda tu suspicious, muskil. Luar biasa. Jangan panik. Jangan ikut apa dia cakap. Berhenti dulu. Lepas tu bos semakkan. Lepas tu verify. Okey, verify tu macam mana? Mungkin apa yang saya berhenti, apa yang saya maksudkan berhenti sini adalah kita stop daripada kita cakap dengan orang tu, kita matikan panggilan tu, end the call. Okey, then kita semak dulu. Semak tu ada beberapa platform. Contohnya macam macam yang tadi yang disoalkan oleh netizen kita. Kerja sambilan. Okey. Dia menawarkan untuk satu-satu syarikat. Okey. Untuk makluman, benda ni dah lama dah saya nak memperingatkan semula. Kita ada satu platform Semak Mule.
2: Semak Mule.
3: Ah, Semak Mule account. Okey. Semak Mule account ni. Okey, netizen yang sedang tonton kita punya live ni boleh check.
2: Pendengar kita.
3: M A K M U L U. Semak Mule account. ACCOUNT. Okey, account ni. ACCAUNT. Okey. Platform ni telah dibangunkan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman. Okey. Apa fungsi platform ni? Platform ni bertujuan untuk masyarakat mempunyai akses. Dia boleh type nama syarikat
2: tersebut
3: pada platform ni dan membuatkan cadangan. Dia ada step-step dia. Kita kena verify. Dan kita kena copy capture dia dan copy paste dan kita akan semak. Sekiranya syarikat itu tersenarai dalam list tu, maksudnya syarikat terbabit pernah dilaporkan dalam kes jenayah komersial. Bila kita dah verify benda tu, maksudnya benda tu tak selamat dah. Tetapi Semak Mule itu tersebut tidak memadai. Kenapa saya cakap macam tu? Sekiranya mangsa yang mangsa scammer ni kalau dia laporkan pada polis dan polis telah membuka kertas siasatan, benda tu akan didaftarkan di platform database Semak Mule tu, Semak Mule ni. Sekiranya syarikat tu tak pernah dilaporkan, sudah tentu tidak tersenarai dalam tu.
2: Baik.
3: Itu saya cakap. Semak Mule.
2: Platform
3: tu tak semestinya. Itu hanyalah satu guideline. Sekiranya benda tu ada dalam database kita. Sekiranya tidak didaftar, tidak dilaporkan, means tak ada. So, itu saya cakap. Verify. Macam mana nak verify? Call kepada jabatan-jabatan atau badan-badan yang terlibat. Tapi call tu jangan call nombor telefon yang diberikan oleh scammer. Pergi Google. Senang cerita, kalau benda ni melibatkan duit, okay, tak salah kita kalau kita spend dalam 15-30 minit ke, kita call balai ke, atau boleh pergi walk-in tu balai yang berdekatan, kita dapatkan verification daripada balai. Daripada kita kehilangan duit kita, macam tadi 16,000 tu banyak tu.
2: 16,000.
3: Oh, 16,000 tu berapa bulan gaji tu?
2: Bukan sikit
3: ya. Lagi satu, saya nak nasihat pada orang awam ni, jangan terpedaya dengan tawaran gaji yang lumayan, yang luar biasa. Okay? Kita punya degree holder pun sekarang gaji basic dia berapa? Kita kena ingat benda tu.
2: Secara okay? Logik.
3: Secara logik. Tu saya cakap tadi. Benda yang mudah tak semestinya selamat. Okay? Then second, kenapakah kita perlu bayar untuk dapatkan kerja?
2: Itulah satunya.
3: Kita nak kerja. Kita kerja untuk duit. Kenapa pula saya perlu bayar untuk dapatkan pekerjaan tu?
2: Baik.
3: Second. Third, adakah kita semak syarikat tu sebelum kita membuat transaksi duit? Ini... itu saya cakap, jangan ambil mudah benda ni. Ini adalah tips-tips yang saya boleh berikan. Kalau masyarakat ikut apa yang saya cakap ni, okay, thank God kita takkan jadi mangsa. Verify dulu benda ni. Tak payah panik, tak payah bayar.
2: Jangan cepat percaya.
3: Itu saja. Itu atas diri masing-masing. Kita dah susah, kita kenapa kita perlu bayar duit? Itu logik kita paling senang tu. Kenapa saya perlu bayar untuk saya dapatkan kerja? Tak betul dah tu. Saya rasa saya menjawab lah soalan tadi.
2: Baik Tuan. Jadi platform di Semak Mule ni, account ni ya. Jadi itu dibangunkan untuk kita menyemak lah senarai syarikat-syarikat ya.
3: Itu adalah satu pendekatan yang dibawa oleh PDRM kita untuk membantu masyarakat kita.
2: Jadi macam mana untuk kita akses Semak Mule?
3: Actually that one, benda tu adalah open source. So boleh Semak Mule tu, boleh Google. Okay, netizen boleh Google sekarang, dah boleh buat sekarang. Contohnya, cubalah letak nama syarikat yang diketahui, tengok ada keluar tak. Kalau ada keluar tu ada masalah.
2: Baik.
3: Jangan pula kita buka satu syarikat, pergi SSM, ada satu seorang mamak ni kata nak bagi komisen, kita pergi bagi maklumat kita, kita pergi buka SSM, kita bagi dekat mamak ni. Jangan pula orang tu terbang, kita ke dalam. Jangan macam tu. Itu boleh juga jadi. Sebab kita dapat komisen senang, pergi buka SSM baru apa. Mamak tu nak bagi RM4,000-5,000.
2: Mesti nak
3: easy money.
2: Kalau ni mesti nak yang
3: jangan sahabat tu terbang, kita perlu ke dalam nanti.
2: Okey, satu lagi ni Tuan, benar ke nombor telefon yang tertera pada skrin boleh dipalsukan sehingga dia kelihatan macam nombor bank ataupun agensi kerajaan? Ini satu lagi ni taktiknya ni.
3: Okey, betul ini dia caller ID spoofing kita panggil ini. Okey, walaupun teknologi ni membuat kebaikan, ada juga negatif-negatif macam ni. Okay. Kalau saya nak cakap macam mana spoofing itu very in detail. Rasa masyarakat boleh Google kan banyak. Okay, boleh just go through just sekadar maklumat untuk diri, peringatan untuk diri. Okay. Nombor tu nampak macam rasmi. Nombor macam rasmi, kadang-kadang tertera juga daripada Balai Polis Mila, contohnya lah Balai Polis Sungai Senam. Contohnya daripada IPD Kelantan, IPD Sarawak. Okay. So, first thing tu saya cakap, scammer ni, mereka menyamar sebagai pihak polis. Ada yang macam mahkamah atau agensi-agensi tak betul. So, jangan anggap panggilan telefon tu selamat kerana nombornya kelihatan betul. Itu saya cakap, verify. Stop and verify. Okay? Dan yang paling penting, bila kita terima panggilan-panggilan macam ni, jangan bagi maklumat-maklumat yang sensitif, our personal detail. Contohnya, nama penuh.
2: Maklumat yang penting.
3: Kod keselamatan kita gunakan semasa kita membuat online banking. Ketiga, TAC number ke, OTP number ke. Tiga digit dynamic yang dalam ada belakang kad ATM kita. Itu adalah, it's our. Itu adalah benda yang sensitif dan itu melibatkan security perbankan kita. So, benda itu salah.
2: Jangan kongsi lah. Maklumat peribadi yang macam
3: tu. Ya, jangan kongsi. Dan di sini saya nak sentuh sikit. Jangan kongsi kad ATM anda dengan orang lain. Kenapa saya cakap macam tu?
2: Ini satu
3: lagi. Selalunya kita kadang-kadang ialah anak saudara, adik-beradik. Memang depan kita baik. Okay, saya tak burukkan siapa-siapa ya. Okay. So ini adalah realiti. Ingatan. Jangan ambil benda tu mudah. Okay, kadang-kadang dia kata, aku baru masuk kerja, bank tak siap lagi, boleh tak aku pinjam akaun kau? Aku nak pakai. Okay, kita dengan niat baik, kita pinjam. Siapa tahu dia tipu siapa-siapa, duit tu masuk ke akaun kita, kita keluarkan duit tu kita bagi ke kawan kita. Hmm. Lepas 3-4 bulan ataupun setahun, polis depan rumah kita. Hmm. Okey, puan, akaun puan dapat terlibat dalam isu penipuan atas talian. Habis. Baik. Kan ada klausa kita tak boleh pinjam kad ATM kita. Hmm. Ah. Hmm. So jangan ambil mudah benda-benda macam ni.
2: Baik, itu ingatan kita juga.
3: Yeah, then jangan ragu-ragu untuk tamatkan panggilan bila kita terima panggilan-panggilan yang tak betul ni. Kita rasa something suspicious. Hmm. Kenapa nak entertain? Jangan jawab. Easy as that. Jangan jawab. Kalau benda tu tak melibatkan kita, tak ada related dengan kita, tak payah. Ini adalah sedikit sebanyak nombor yang nampak betul tidak semestinya panggilan yang betul. Ini kena ingat.
2: Yes. Okey, dan satu lagi antara taktik dia yang tuan ya, skamer ni dia selalu gunakan ugutan. Macam mengatakan mangsa terlibat dengan jenayah ataupun account bank akan dibekukan. Yang itu
3: macam saya cakap, ini adalah satu itu salah satu adalah modus operandi di mana dia akan psycho kita. Okey, dia akan wujudkan satu situasi di mana kita takut. Persoalan saya, kenapa kita perlu takut bila kita tak buat benda tu? Kita tak terlibat dalam kegiatan tu, kita tak perlu takut, melainkan kita terlibat, kita akan takut. Lagi satu, bila kita terima panggilan-panggilan macam ni, jangan rahsiakan daripada ahli keluarga.
2: Kena bagi tahu ya.
3: Skamer, bila skamer cakap puan, benda ni rahsia, jangan kongsi pada siapa-siapa, kena alert. Persoalan dia, adakah agensi kerajaan ataukah agensi-agensi yang betul yang sah di sisi undang-undang akan keluarkan perkataan tersebut, jangan kongsi pada orang lain. Tidak semestinya.
2: Betul.
3: Ini adalah satu tips. Yang second, dia akan membuatkan kita berlari-lari. Kita kejar masa. Dia kata kita ada masa dalam 20 minit. Kita ada masa dalam 15 minit, setengah jam. Dia akan setkan masa untuk kita membuat transaksi itu. Kita akan jadi panik. Kita panik pasal apa? Takut mungkin akaun tu akaun gaji kita. That's why kita akan panik. So jangan layan. Tu saya cakap, Wiri, verify, berhenti, verify. Kalau tak melibatkan kita, kenapa kita perlu layan?
2: Itu tindakan.
3: Modus operandi dia akan buat macam tu. Lagi satu, ada juga yang berarti macam contohlah ada juga bila mak sebiling kita ke, adik-beradik kita ke, mak ayah kita ke terlibat, dia jadi mangsa macam kita marah dia. Tak perlulah. Dia dah ni, patut tanggungjawab kita untuk menyedarkan dia. Okay, dalam rumah kita kadang-kadang ada golongan orang tua, kan, orang yang mungkin kurang dari segi pendidikan, mungkin dia ada kurang akses internet. Okay, dia orang akan terpedaya. So tanggungjawab sebagai kita golongan muda, okay, yang kita yang berpendidikan ni, okay, bila kita pergi kenduri ke apa ke, daripada dua sembang benda-benda lain, why not kita share benda ni?
2: Baik.
3: Why not? Banyak sangat maklumat dekat internet tu yang betul. Kita share maklumat ni, kita war-warkan kepada golongan-golongan yang tua ni, golongan anak muda yang baru nak bangkit ni.
2: Baik.
3: So peranan tu, jangan terpedaya dengan MO-MO yang tidak munasabah.
2: Okey, itu dia. Jadi kalau mana yang menonton ni, terima kasih banyak-banyak. Kita ada Wan Muhammad Desah ni, tuan. Ada nak bertanya ni tuan ya. Berapa jumlah kes yang telah didakwa di mahkamah dan berapa jumlah skamer yang telah dijatuhi hukuman mahkamah? Boleh kita kongsikan?
3: Okey, boleh. Tuan. This is very subjective. Okey, kita ada maklumat sih ke bulan Ogos. Okey, untuk makluman, jumlah kertas siasatan yang dibuka pada pagi tahun 2020 adalah 3,786 kes. Okey. Dan 1,261 kes telah dituduh. Dituduh maksudnya polis dah tuduh. Mungkin ada yang mengaku salah, ada yang dalam proses perbicaraan, belum dijatuh hukum. Kita kena bezakan benda tu. So mungkin ada persoalan. Apa jadi pada yang lebih tu? Kita tengah usahakan. Itu saya cakap, mahkamah memerlukan bukti. Bukti itu adalah daripada mangsa itu sendiri.
2: Baik.
3: Okey, macam mana? Mungkin saya boleh menjawab soalan sahabat ni. Sebab mungkin dia lari sikit. Tapi ini sekadar perkongsian saya. Sekiranya kita dah tahu dah, kita dah kena tipu. Kita dah tahu kita kena tipu. Jangan delete. conversation, perbualan kita di WhatsApp.
2: Itu bukti ya tuan.
3: Ha. Bila kita deal dengan dia melalui Facebook, ada nombor URL dia, copy benda tu. Kalau ada transaksi bank yang kita buat, jangan delete, jangan panik, simpan benda tu. Ini adalah bukti-bukti yang boleh membawa kita kepada scammer ni. Bila ni semua dah delete, macam mana kita nak buat siasatan?
2: Ya, tak ada bukti tu.
3: Ha, mungkin ada masyarakat cakap, saya dah buat report, polis tak buat apa. Bukan polis tak buat apa. Polis tak boleh teruskan siasatan sebab daripada mangsa tu sendiri.
2: Baik.
3: Bukti-bukti telah dipadamkan, bukti-bukti telah diubah suai. Sebab mahkamah memerlukan bukti untuk proses perbicaraan dan menjatuhkan hukuman. Bila evidence bukti-bukti ni tidak cukup kuat, habis. Memang kita tuduh, tapi dihukum atau tidak, itu jadi persoalan sekarang.
2: Okey. Jadi itu menjawab ya. Kepada siapa tadi yang mengikuti kita di Facebook ni, Wan Muhammad Desa. Ya. Dan ada juga ni yang bagi tahu ya tuannya, berkongsi berkenaan dengan scammer ni tuan. Anak saya kena scammer masa bulan puasa, love scammer. Hilang RM2,000.
3: Ni Puan Nur Azilah.
2: Okay. Nur Azilah. Hilang RM2,000. Sekarang dah buat buat report dan dah tutup kes.
3: Okey. Untuk ni saya boleh nasihat Puan Nur Azilah untuk rujuk balik kepada pegawai penyiasat tersebut dan dapatkan maklumat apa status kes yang telah berlaku. Okey, apa status kes tu? Puan Azilah cakap sekarang buat report dah tutup kes. Kalau dah tutup kes sama ada?
2: Pegawai, tak cukup bukti tadi.
3: Tak cukup bukti kan? Ataupun mungkin pegawai penyiasat tu telah mengeluarkan pemberitahuan, surat pemberitahuan kita 3 dan 4. Kita ada pemberitahuan 1, pemberitahuan 2, pemberitahuan 3. Pemberitahuan 1, bila kita buka kertas siasatan, PDR akan keluarkan pemberitahuan 1. Lepas 2 minggu, kita kena maklumkan apa status ke siasatan itu PM2. PM3 ni, dia akan beritahukan adakah kes ni diteruskan ke atau tidak ke, atau ditutup sebab tak ada bukti. So, kalau nak saya nak menjawab Puan Nur Azilah ni, saya rasa lebih wajar Puan Nur Azilah rujuk balik ke pada bahagian siasatan jenayah yang berkomisyen yang berkaitan ataupun IO yang terlibat untuk dapatkan maklumat dia. Okey, mungkin kalau ada maklumat yang Puan Azilah boleh bagi kepada IO tu, mungkin benda tu akan membawa kita lebih dekat kepada skamer tu. Harap kita, untuk kita membuat tangkapan kepada dia ke, untuk bawa dia ke muka keadilan.
2: Okey, seterusnya kalau tengokkan jam ni 10.53 sekarang ni itu kan. Jadi di hujung-hujung ni mungkin ada lagi kita nak kongsikan ya tuan ya, berkenaan dengan iklan pelaburan ni. Ini satu lagi. Ini satu lagi kes kan.
3: Apabila senang kita nak, kita selalu anggap kita anggap diri kita sebagai bank negara Malaysia lah. Ini selalu saya bagi tahu kepada mangsa-mangsa atau pengadu yang datang jumpa saya.
2: Baik.
3: Sekiranya satu pelaburan tu mendatangkan satu pulangan yang lumayan, kenapa bank negara Malaysia tak melabur di sana?
2: Kena fikir tu lah logiknya. Ya tuan.
3: Kan? Saya selalu fikir macam tu. Okey? Kalau satu-satu pelaburan tu mendapatkan, itu saya cakap tadi, memberi pulangan yang luar biasa. Kenapa agensi-agensi kerajaan dan korporasi apa semua tak melabur di sana? Itu saya cakap. Benda jangan ambil, dalam bahasa ini, don't take for granted. Jangan ambil mudah. Nothing comes easy. Benda tu kita sendiri tahu tak logik lah. Hari ini saya bagi RM2,000, lepas ujung bulan ni saya dapat RM4,000. Logik ke? Tak logik.
2: Sebab kita dah teruja tu. Dapat pulangan yang...
3: Ada lagi satu MO scammer-scammer ni kadang-kadang. Dia orang, mungkin kita bagi RM1,000, within one week dia akan bagi pulangan RM500. Baik, lepas tu kita labur lagi. Lepas tu ditambah lagi RM2,000, dia bagi
2: itulah
3: lagi.
2: Itulah tarikan.
3: Saya kata, dalam 2 minggu, dalam 2 minggu aku dapat RM1,000, aku letak RM1,000, aku dapat RM2,000 untung.
2: Baik.
3: Apa lagi, aku tapar lagi lah RM4,000. Dengan anggapan, ujung bulan nanti saya akan dapat RM8,000. Itulah, that is your last transaction lah. Lepas tu bye-bye lah. Itu saya cakap, duit hilang.
2: Dia hilang skema senyum. Kita menangis.
3: Memang dia kena pada tajuk tu.
2: Baik, jadi kita dah sampai di ujung ya tuan. Terima kasih banyak dengan perkongsian daripada
3: harap perkongsian tuan. Saya boleh sedikit sebanyak gambaran kepada masyarakat di luar sana. Jangan terpedaya. Itu saya cakap, first berhenti. Berhenti, check, verify. Itu saya cakap. Jangan panik. Bila benda tu tak melibatkan kita, kita tak perlu layan. Dan jangan ambil mudah dengan semua transaksi. Maklumat sulit jangan disongsi. Waruarkan tentang skamer kepada ahli keluarga. Itu yang penting. Itu atas diri masing-masing. So saya harap masyarakat dapatlah sedikit sebanyak gambaran. So jangan menjadi mangsa.
2: Okey, itu dia ingatan daripada Tuan ASP Sudirmani, anak lelaki Narasimulu, Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Komersial IPD Taiping, menerusi slot Perak FM Prihatin kita. Terima kasih banyak Tuan.
3: Okay,
2: jangan sampai kita kehilangan duit disebabkan oleh skamer. Skamer senyum, kita menangis. Ya, ya Tuan. Ya. InsyaAllah Tuan, Tuan dapat bersama lagi dengan kita ya, perkongsian daripada Tuan. Jadi terima kasih banyak Tuan. Selamat menjalankan tugas.
3: Okey, terima kasih.
2: Baik, itu dia slot Perak FM Prihatin kita berkenaan dengan jenayah skamer ini. Jadi ingatan kepada kita semua supaya sentiasa berwaspada ya. Jadi teruskan bersama kami di Perak FM, pastinya untuk koma aja. Terima kasih untuk DJ Amira yang belum lagi habis tugas dia untuk menjayakan siaran langsung kita di Facebook. Kalau boleh, maklumat-maklumat yang dikongsikan oleh Tuan ASP Sudirmani kita dapat dikongsikan, sebar luaskan lagi untuk memberikan kita peringatan ya. Jadi terus bersama kami di Perak FM, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

0: Rádio.
1: Seronoknya kita belajar dan kita membaca tafsir-tafsiran yang dilakukan oleh ulama-ulama mufassirin. Kalau anda nak tahu betapa seronoknya, luasnya ilmu dan hebatnya Al-Quran ini, ikuti program Mufassirin di Perak FM setiap hari Isnin jam 11 pagi. Bersama dengan siapa? Dengan saya lah, Ustaz Datuk Kazim Elias. Mufassirin hari Isnin 11 pagi, insyaAllah.

0: Seronoknya kita belajar dan kita membaca tafsir-tafsiran yang dilakukan oleh ulama-ulama mufassirin. Kalau anda nak tahu betapa seronoknya, luasnya ilmu dan hebatnya Al-Quran ini, ikuti program Mufassirin di Perak FM setiap hari Isnin jam 11 pagi. Bersama dengan siapa? Dengan saya lah, Ustaz Datuk Kazim Elias. Mufassirin hari Isnin 11 pagi insya-Allah.
1: Baik, waktu sekarang anda pun 11.07 minit pagi untuk kita terus bersama di segmen Yop Yong kita. Kalau tadi kita dah manfaatkan ruangan Perak FM Prihatin bersama dengan tetamu kita, Tuan SB dari PDRM. Baiklah, apapun mana yang sentiasa mengikuti rancangan Mufassirin kita, alhamdulillah kembali kita bersiaran untuk Mufassirin edisi 7 hari bulan September 2026 Masihi dan kalender Islam kita 25 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Kalau selalunya bersama dengan DJ Ida Syaridah. Tapi Ida Syaridah kita ucapkan tahniah kerana dah pun bersalin ni.
0: Dah alhamdulillah. Anak yang keempat. Yang keempat kali ni lelaki juga.
1: Empat hero.
0: Allahu Akbar, hero semua. Ida cukup kita. Kan seorang lagi untuk jadi hang tuah bersaudara.
1: Hang tuah bersaudara. Hang lelaki.
0: Hang nak pergi mana? Hang buat apa?
1: Baik, Datuk. Sihat, Datuk.
0: Alhamdulillah. Kita walaupun hari Isnin kita kena ceria.
1: Ya. Yeah,
0: sebab walaupun ada orang hari Isnin cuti panjang pula, cuti sekolah lah, jam lah, apalah.
1: Kita mandi blues ya, Datuk.
0: Sepatutnya hari Isnin kita tetap semangat.
1: Baik, Datuk. Terima kasih, Datuk.
0: Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Mas yang sudi menemani kita dalam rancangan
1: Mufassirin kita. Jadi, sama-sama kita meraih ilmu dalam majlis ilmu kita Mufassirin.
0: InsyaAllah.
1: Jadi kita nak nyambung balik surah As-Sajdah.
0: Ya, kita sampai pada ayat yang ke-25 dan hari ini pada ayat yang ke-26 insyaAllah kita nak habiskan surah As-Sajdah pada hari ini, iaitu ayat yang ke-30. Sampailah pada ayat yang ke-30 insyaAllah.
1: Jadi kita bersiaran langsung ni, Datuk.
0: Bukan rakaman. Bukan siaran tertunda. Ini siaran langsung. Kalau tak percaya, saya buka sekarang ni. Perak FM punya Muka buku
1: dan juga TikTok ni,
0: TikTok kita ada sekarang. Ada ataupun anda boleh mendengar di radio kita melalui Perak FM ataupun daripada RTM Klik. Saya RTM dengar Klik. RTM Klik ni di mana-mana, buka RTM Klik senang.
1: Juga satu lagi ni, Datuk, portal RTM kita. Portal Radio RTM.
0: Portal Radio RTM.
1: Ya, boleh.
0: Jadi baru ni saya pergi ke Hanya pun saya buka. Sebab saya tak dapat apa nama Mufassirin cuti kan hari Isnin tu. Saya pergi ke Hanya, tak dapat pula. Saya tengok apa pula rancangan dewan ni. Jadi walaupun berada di luar negara, tetap kita bersama dengan Perak FM.
1: Baik.
0: Di mana saja pun kita boleh tengok sekarang ni rancangan kita.
1: Baik.
0: Di RTM.
1: Jadi silakan, Datuk, kita mulakan. Baik. Mufassirin kita.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih pada DJ Maslita, terima kasih pada semua pendengar-pendengar Perak FM di mana saja anda berada. Kita sampai pada ayat yang ke-26 surah As-Sajdah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ. الله bertanya kepada kita, dan belumkah lagi menjadi petunjuk kepada mereka yang kufur itu bahwa kami telah binasakan beberapa banyak daripada kaum-kaum yang kufur engkar sebelum daripada mereka. Padahal mereka sekarang berulang-alik melalui tempat-tempat tinggal kaum-kaum itu. Sesungguhnya kebinasaan kaum itu mengandungi keterangan untuk diambil i'tibar. Oleh itu, adakah mereka tidak mahu mendengar? Surah As-Sajdah pada ayat yang ke-26. Di sini DJ Mas, Allah Ta'ala memulakan dengan pertanyaan. Walam. Itu maknanya apakah?
1: Apakah?
0: Apakah yang kau berikan? Ha, pasal apakah? Bila sebut awal lam, apa tidak? Apakah tidak? Lam tu maknanya apakah tidak? Apakah kamu tidak memerhatikan? Afalam, awalam, yahdilahum. Apakah kamu tidak mendapat hidayah? Tidak mendapat petunjuk? Tidak mendapat bimbingan? Tidak mendapat sesuatu pengajaran? Daripada banyak-banyak benda yang telah berlaku kepada orang-orang yang sebelum daripada mereka. Kam ahlakna. Kam tu maknanya berapa? Kam.
1: Berapa? Tadi apakah?
0: Apakah? Awalam?
1: Awalam.
0: Awalam adakah? Tidak. Walam, adakah tidak? Yahdi, tidak mendapat hidayah. Tidak mendapat petunjuk kepada mereka. Mereka ni siapa? Orang yang kufur kepada Allah. Orang yang ingkar kepada Allah. Apa yang dapat petunjuk tu? Kam, berapa? Ahlakna, yang telah kami binasakan. Halak. Halak maknanya dah binasakan. Ahlakna, yang kami telah binasakan. Min qablihim, daripada mereka yang kufur sekarang ini. Minal qurun, daripada orang yang dulu-dulu. Orang dulu-dulu pun kufur kepada Allah dan mereka telah dibinasakan. Dan Allah tanya kepada kita, berapa banyak? Kam ahlakna, kamu tahu tak berapa banyak? Dan kata Allah, kamu tak ambilkah pengajaran daripada kaum-kaum yang telah dibinasakan oleh Allah kerana kaum itu menentang, membantah, membunuh, menghalang dan menolak ajaran Nabi dan sebagainya yang diutuskan kepada mereka. Okey, sekarang ini kita lihat berapa banyak kaum yang telah dibinasakan. Tak terkira banyak, kita tak tahu. Kita mulakan daripada umat Nabi Nuh alaihi salam. Ada orang tanya, ustaz, banjir Nabi Nuh tu banjir di tempat dia ke banjir ke seluruh dunia, ustaz? Nabi Nuh di mana? Kalau kita di tanah Melayu ni pun banjir, iya ke Nabi Nuh banjir, ustaz, sampai ke gunung Jerih, sampai ke gunung Titiwangsa apa semua, ustaz? Ni persoalan. Sebab itu bila manusia naik ke atas gunung Everest, mereka jumpa benda yang sepatutnya ada dalam laut, tiba-tiba naik ke atas. Baru ni tahun lepas dijumpai di Thailand, rangka ikan di atas bukit yang besar. Macam mana ikan yang besar boleh naik atas bukit? Jadi sini ini persoalan tentang Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua, ya, kita kena lihat umat Nabi Nuh, bangsa Nabi Nuh adalah umat yang kedua selepas daripada generasi Nabi Adam alaihissalam. Jadi kita kena lihat juga bahawa adakah umat Nabi Nuh ni hanya diutuskan kepada umatnya yang di situ, di negeri dia, ataupun pada sekalian alam, ataupun pada tempat lain sudah ada wujud manusia atau belum. Hanya wujud di kawasan sekitar Nabi Nuh saja, sebab dia adalah generasi yang kedua selepas daripada Nabi Adam alaihissalam. Semuanya ini adalah ilmu Tuhan. Kita boleh buat kajian. Ya, saintis, arkeologis buat kajian macam mana rosaknya keadaan laut yang boleh mengubah, yang banjir tadi mengubah struktur bumi, sempadan bumi, merekahnya dan sebagainya. Sebab tu kalau kita tengok Selat Melaka dengan Sumatera, kalau kita digabungkan cantik je nampak tu. Singapura dengan Johor tu, kalau kita hilangkan selat dia, macam cantik je, macam seolah-olah terpisah, dipisahkan dengan satu rekahan yang besar. Begitu kita lihat selat-selat dan sebagainya. Ini semuanya ilmu Tuhan. Kemudian kita melihat kepada umat daripada kaum Nabi Nabi Lut misalnya, ataupun kaum Nabi Saleh misalnya, kaum Nabi Musa dan sebagainya, ataupun kaum Ad yang telah dibinasakan. Dan kalau dijemas lihat, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, yamshuna fi masakinihim. Sekarang ni kata Allah, yamshun, mereka tu boleh berjalan, fi masa kinihim, di tempat-tempat tinggal mereka. Sebab tu kalau kita pergi ke Petra misalnya di Jordan, ada satu tempat nama dia Petra. Kena kita boleh melawat Petra. Macam mana satu keadaan tamadun teknologi yang sangat hebat di Petra. Gunung dipahat menjadi rumah. Gunung dipahat menjadi istana. Macam mana punya cantik. Bila saya pergi tu, saya tengok background Perak FM ni, tuan-tuan yang segera menonton kita punya FB live kita ni, di belakang saya ni ada background kita ni. Ni bukan green screen, bukan ya. Ini betul ni. Bila saya tengok warna merah hati ni, saya teringat Petra.
1: Petra di Jordan.
0: Di Jordan. Sebab dia punya bangunan dia warna-warna lebih kurang macam kita ni. Macam mana dia orang boleh buat musim sejuk rumah lain, musim panas rumah lain,
1: lain-lain warna,
0: lain tempat,
1: lain tempat.
0: Ha, okay. Jadi bila musim sejuk mereka duduk bersembunyi, tahan panas, tahan sejuk, duduk tempat. Musim panas dia berkeluar rumah lain pula. Jadi jangan kita kata orang dulu-dulu itu adalah primitif.
1: Baik.
0: Kita yang moden sekarang ni pun tak boleh buat piramid. Dan jangan kita kata bahawa piramid itu dibuat oleh Firaun. Piramid dibuat lebih awal daripada zaman Firaun. Teknologi dia. Dan apa nama, tempat untuk menyimpan mayat-mayat raja-raja Firaun, raja-raja Mesir. Kita lihat kehebatan seni bina, kehebatan tamadun yang menjadikan para arkeologi sekarang pening. Macam mana mereka boleh buat Petra yang begini hebat? Di dalam atas gunung tu ada Coliseum. Kita sebut apa dalam bahasa orang parik kita ni, ada stadium. Macam kita tengok dalam filem, filem dulu-dulu lah. Dia macam itu turun, kemudian ada di bawah tu
1: Greece
0: tempat. Macam tu. Hello. Macam Greece lah. Hercules lah apa benda kan. Nak lawan orang Coliseum, lawan Coliseum tu turun. Bayangkan atas gunung mereka boleh buat. Ini satu benda yang pelik. Dan saya tengok, saya tengok kubur di gunung tu dia orang buat kubur. Mati orang simpan di gunung, simpan di gunung. Jadi ini teknologi yang sangat hebat. Macam mana boleh buat macam itu?
1: Bukan yang teknologi sekarang. Bukan. Ni Datuk ya.
0: Teknologi gunung. Sekarang kerja dia runtuhkan gunung aja. Ini tu je boleh. Teknologi dulu
1: kalau kita fikir orang kan.
0: Teknologi dulu memanfaatkan gunung. Sampai, dan saya yang paling saya heran. Dema duduk di atas bukit. Air daripada bawah naik ke atas.
1: Apa mana tu?
0: Macam mana? Kita pula sekarang, teknologi kita, air di atas bukit ngalir ke bawah. Itu kalau berlaku sesuatu macam di Nepal baru ni, masalah besar tu. Sebab tu saya cakap banyak kali dah. Ya, di dalam surah Sabak, dia menceritakan tentang umat negeri Sabak. Mereka mempunyai empangan. Kita sebut sebagai apa, empangan, saya lupa nama dia, empangan yang besar. Ma'arib nama dia, empangan Ma'arib. Empangan yang besar, sampai boleh ke menyamai gunung pada masa itu. Di Yaman. Tapi mereka kufur kepada Allah, dan Allah hanya hantar binatang yang kecil memakan dia punya dinding empangan, dan runtuh semua. Jadi daripada situ kita belajar risiko membina empangan di tempat tinggi. Sebab tu ada negara dia membina empangan air di tempat rendah. Jadi kalau limpahan air sungai, limpahan air hujan, kalau ada orang yang dengki nak letupkan dia pun tak berbahaya. Sekarang kita membuat empangan di atas bukit, atas gunung. Satu bentuk bom jangka yang sangat berbahaya. Bayangkan empangan ini runtuh, air dia keluar. Itulah yang berlaku kita lihat di Nepal dan Tibet baru ni. Jadi benda-benda ini berlaku di negeri Nabi Nuh alaihissalam, ataupun di negeri Yaman tadi. Bagaimana kehancuran yang begitu dahsyat merosakkan kebun-kebun mereka. Ataupun umat Nabi Musa alaihissalam, iaitu Firaun. Sekarang jadi kubur je. Jadi kubur Firaun tu. Tak ada apa dah. Dulu Masya Allah hebat geometrinya. Saya pergi, bila saya pergi ke piramid itu, saya tengok keadaan piramid. Adakah batu-batu piramid itu hodoh macam itu? Tak cantik macam itu. Bila dilihat, rupanya batu-batu ataupun bongkah-bongkah batu yang dibuat dan dibinanya piramid itu asalnya sangat berkilauan. Maknanya kalau matahari suluh dia, dia akan memancarkan balik. Bila matahari turun belah sana, mancar balik. Dia macam cermin bahasa kita ni.
1: Saya membayangkan.
0: Bayangkan macam mana. Sekarang je kita nampak dia punya apa nama batu tu. Jerawat. Bang, dia dah ada 3,000-4,000 tahun bang. Piramid bukan baru bang. Kalau cermin macam KLCC, sekarang kita nampak kan, KLCC tu nampak cantik kan. Kalau setara KLCC tu pun tiap-tiap malam orang menggambar. Saya bila pergi Kuala Lumpur selalu kat situ ramai gila orang, ya Allah, dari China, dari Jepun, dari Korea bergambar situ. Rohingya apa semua kan, bergambar dekat dengan KSCC itu. Saya tengok apa yang menarik mereka tentang KSCC sampai begitu sekali. Rupa-rupanya pantulan cahaya, pantulan lampu neon tu membalikkan cahaya tu jadi cantik. Itu KLCC. Ataupun kita pergi ke Dubai, malam di Dubai tu, Allahu Akbar, cantiknya bangunan Burj Khalifa. Sebab apa? Pantulan cahaya, pantulan apa nama matahari, pantulan lampu tu menjadikan Burj Khalifa tu cantik. Tapi kita belum tengok lagi macam mana cantiknya piramid. Yang kita nampak sekarang, piramid dalam bentuk udah uzur. Bukan uzur, udah beribu tahun. Bayangkan piramid dibuat daripada batu yang bercahaya, batu yang membalikkan cahaya. Hebatnya. Tapi kerana mereka engkar kepada perintah Allah. Hebat macam mana pun kau, habis. Orang lalu je dekat piramid. Habis kuat dia pergi buat ambil gambar. Piramid kat belakang dia buat gitu. Seolah-olah dia pegang piramid dah. Seolah-olah gitulah. Allah kata, kamu boleh tengok. Di Arab Saudi sekarang pun kita boleh tengok macam mana kerosakan umat, tempat umat yang di Nabi Saleh yang telah dihancurkan. Allah datangkan ribut topan 7 hari 7 malam tu, 8 hari 7 malam, ada yang kata Allah datangkan gempa, ada yang ada terbalikkan bumi kepada umat Nabi Lut alaihissalam. Sebab tu ada orang cakap pada saya, ustaz, kenapa kita nak pergi menziarah tempat-tempat yang macam itu, ustaz? Bukankah tempat-tempat itu dilaknat oleh Allah? Saya kata, Allah sebut dalam Quran surah Al-Hajj ayat 46. Awalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Kenapa kamu tak berjalan di muka bumi tengok macam mana mereka itu telah dihancurkan, supaya hati awak tu berubah? Nabi dia kata, bila lalu di tempat tu jangan duduk lama-lama. Cepat-cepatkan. Tapi bukan Nabi larang kita pergi tengok, sebab yang menyuruh kita pergi tengok supaya mengambil iktibar Allah. Nabi pun tak kata haram. Saya pergi tempat Nabi Lut di Sodom tu, di Ghamurah tu. Belah sini negara Jordan, kemudian Laut Mati, kemudian di sebelah sana negara yang saya tak nak sebutlah di sini. Sekejap kena seluk, kita kena ban pula kita punya ni kan. Sepadan je. Saya pergi. Saya turun dalam Laut Mati tu. Laut Mati tu kan, saya tengok. Tapi saya tak ambil lah manfaat dia. Sebab ada orang jual ubat untuk sakit kulit. Dia pun kata lumpur Laut Mati tu boleh jadi ubat untuk sakit kulit. Jadi saya tak ambil lah. Saya kata benda ni Allah lah nak tempat ni, saya tak adalah manfaat. Baik saya ambil balik rumah. Di rumah saya macam-macam daun untuk merawat penyakit saya. Salah satunya peria katak tadi, buah peria katak. Yang tu Allah tak lah nak. Tapi tempat ni saya tengok. Bila saya nak pergi ke tempat tu, turun ke bawah. Turun daripada jalan atas tu, turun. Rupanya lembah yang paling dalam dalam dunia adalah lembah Sodom dan Ghamurah. Bila saya sampai di situ, ya Allah, takutnya aku, ya Allah, Allah hancurkan satu negeri apabila mereka engkar pada Nabi. Dia menimbulkan ketakutan. Jadi sebab tu bila saya ingat tempat Sodom, tempat Ghamurah, dan bila saya pergi ke Tasik Qarun, duduk di Tasik Qarun, di tasik ini ada banyak harta yang tersimpan kerana balasan Allah terhadap laki-laki yang bernama Qarun. Semuanya itu sepatutnya menjadikan kita berfikir. Mata kita melihat, hati kita berfikir, jangan buat jahat, nanti Allah turunkan bala. Wallahu alam, kita rehat sebentar.
1: Baik, itu dia kita tafsiran dari surah As-Sajdah kita, ya. Dan terima kasih mana yang sudi menonton di TikTok kita. Kalau kita tengokkan viewers kita di Datuk, 913
0: yang menonton TikTok Datuk. Kita terima kasih kepada Sunuk Ibrahim, terima kasih Cik Zu, terima kasih pada Mok Cakap, pada Izam, Aini, Rosli, ya, yang sedang bersama dengan kita, Kak Hajah, Subuh, Sulaiman. Jadi anda boleh berinteraksi dengan kami di TikTok kita. Begitu juga di Muka Buku, kita ada Cu Intan, Halizah Idris, Yong Fiza, Kamisah Kimi, Sharifah Habibah, Anda juga boleh berinteraksi dengan kami di sini. InsyaAllah dari masa ke semasa kita akan membaca komen-komen, pertanyaan dan jika ada soalan daripada anda, insyaAllah.
1: Ya, terus bersama Mufassirin di Perak FM.

0: Kembali kita bersama Mufassirin. Orkes El Suraya ni
1: dah. Ya, yeah, Orkes El Suraya ni dia banyak penyanyi dia. Banyak dia punya penyanyi latar, vokalis dia. Ada nama Asmida Darwis kan. Jadi masing-masing lah macam tadi lain sikit lagu, ada lagu Bila Izrai. Itu lagu so penyanyi mulai pula. Macam itulah penyanyi dia bertukar-tukar. Tapi itulah di antara kumpulan nasyid ataupun kumpulan yang menggegarkan Asia Tenggara. Indonesia, Singapura, Malaysia.
0: Irama nasyid kita irama dulu-dulu nasyid, ya Dato' ya.
1: Irama Padang Pasir sampai sekarang masih lagi bertahan dengan lagu-lagu dia lah. Tapi orang dia pun dah seorang-seorang dah tak ada dah kan.
0: Malah segar ya. Dato' ya.
1: Satu lagi nama dia Asia.
0: Asia ya, saya. Asia. Okey Dato' kita
1: Asia
0: nak,
1: Jamil nama dia.
0: Asia Jamil ni Dato' ya. Okey kita nak sambung
1: balik. Kita lihat pada ayat yang ke-27. Lagi sekali Allah bertanya. Awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil juruzi fanukhriju bihi zar'a ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Lagi sekali Allah bertanya, awalam. Apa demon? Dia tak tengok ke? Bahas berak lah. Apa demon? Dia tak tengok ke? Yarau. Apa kamu tidak melihat? Adakah mereka tidak melihat? Ya Rau, anna nasuqul ma, sesungguhnya kami mengarahkan, nasuqul ma, mengarahkan air. Air apa tu? Hujan. Ilal ardi, turun ke bumi. Al juruzi, supaya turun ke arah tempat-tempat yang kering kontang. Al juruz. Kemudian fanukh riju bihi zar'a. Lalu daripada situlah kami tumbuhkannya biji-bijian, tanam-tanaman. Ta'kulu minhu an'amuhum. Dengan makanan biji-bijian tadi dimakan oleh binatang-binatang ternak mereka. Wa anfusuhum, dan mereka juga makan daripada makanan biji-bijian tadi. Afala yubsirun. Tidakkah mereka melihat? Di antara kekuasaan yang Allah ulang-ulang banyak kali itu. Ulang-ulang sebut dalam Quran. Apa dia? Hujan. Hujan. Maka ada orang yang takut dengan hujan. Main-main hujan tu. Demam kan? Ini demamnya. Okay. Kita kecil-kecil dulu, saya seingat saya duduk di kampung bila hujan, itulah saat yang dinantikan.
0: Seronok main hujan.
1: Seronok main bola. Seronok. Tak ada demam pun. Jadi kenapa kita nak salahkan hujan? Orang sekarang ni saya perhatikan asyik nak salahkan ciptaan Tuhan je. Makan durian tu. Naik gula kan. Ada makan nasi tu. Kau naik gula kan. Nasi tu nak jadikan nasi kat mas. Agak-agak berapa bulan. Nak jadi daripada padi sampai ke beras tu. Berbulan. 6 bulan. 5 bulan baru masak. Durian tu setahun baru masak. Nenah tu setahun baru boleh petik. Takkan Allah buat macam itu. Cuba tengok kelapa. Tengok kelapa. Nak dapatkan santan tu daripada kelapa tu dengan sabuknya, dengan tempurungnya, dengan tak tahulah. Tiba-tiba kita kata tak elok. Hari ni baru orang tahu, santan lah bagus. Orang putih dia minum santan macam susu. Dulu kita kata santan kolesterol, sekarang tak. Janganlah cepat memfitnah Tuhan. Tuhan membuat segala-galanya untuk kita. Jadi yang salahnya bukan durian, yang salahnya perut awak. Apa yang awak makan sehinggakan bacaan gula awak tak cantik? Mesti makanan-makanan itu ialah makanan yang bukan ciptaan Tuhan. Awak makan daripada kecil. Kita ajar anak kita makan makanan senang. Malah nak ini masak, makan saja makanan segera. Sekarang kesal dia. Jadi sekarang yang kena buat ialah repair perut, supaya perut kita ni dapat terima benda yang baik yang Allah ciptakan. Okey ustaz, kalau saya makan nasi, kalau naik bacaan gula macam mana? Nasi bagus, tenaga yang elok untuk orang kita. Tapi nak buat macam mana? Dah badan kita ada diabetes. Jadi saya nasihatkan kontrol lah. Satu, ikutlah nasihat doktor. Yang kedua, tolong makan nasi yang sejuk. Jangan makan panas. Sebab Nabi melarang kita, Nabi tak suka kita memakan makanan yang sedang panas. Bila kita buat kajian, kenapa Nabi melarang kita untuk makan makanan yang sedang panas? Oh, baru kita tahu. Kalaulah DJ Mas makan nasi panas, agak-agak berapa kali kunyah?
0: Ha. Kalau nak kunyah lebur
1: kan? Belah terus. Ha, bila telan selamatlah kau. Sebab tu bila tunggu sejuk supaya awak menikmati makan tadi, makanan tadi akan kunyah dengan baik dan akan hadam dengan baik. Itu hikmah dia. Di sini hujan. Berapa banyak ayat hujan? An-nasuqul ma'a ilal ard. Kami yang membawa hujan tadi. Kami yang mengarahkan hujan turun dari langit. Ini kena ingat ni. Allah sebut berkali-kali dalam Quran, hujan dari langit, hujan dari langit. Allah yang arahkan. Jangan kita kata bahawa dah hujan ni dia berjalan, dia laut dia kutik, air laut dia disimpan dalam awan. Awan nanti kata aku kandung air, sampai tempat sejuk aku pun cair. Ada malaikat yang bawa hujan tu. Ada malaikat yang mengarahkan hujan tadi turun, yang mentaat kepada perintah Allah turun di mana? Balik buka Quran, Allah Ta'ala sebut Allah yang turunkan daripada langit. Termasuklah ayat kita ini. Jangan kita cakap tak apa ustaz, kalau hujan tak ada kita buat hujan tiruan. Jangan cakap Kak Som, berhati-hati Kak Som. Allah yang mendatangkan hujan ini. Dan kata Allah, kami turunkan dia di tempat yang kontang. Allah, tuan-tuan yang saya muliakan. Sekarang kita menghadapi suasana jerbu. Ada negara yang dilanda dengan letusan gunung berapi.
0: Krakatau.
1: Ya, anak dia, mak dia semuanya ada sekarang ni menakutkan kita. Ya, bayangkan kita sekarang ni, sebab tu minta pada akak-akak tolong jaga kesihatan anak-anak kita. Janganlah biar sangat duk keluar. Kan keadaan sekarang ni, kurangkan aktiviti luar, minum air banyak. Okey, basuh muka selalu, mandi selalu. Kita bila jadi orang Islam, selesai masalah. Awak jerbu, basuh muka selalu. Memang kami tiap-tiap kali sembahyang kami basuh muka 5 kali.
0: Kuduk.
1: Nah, nampak tak Islam cantik tak? Kamu tu keluar tu pegang macam-macam tu, basuh tangan dulu, hand sanitizer. Kami sanitize tangan kami tiap-tiap kali. Nama dia berwuduk. Nama dia sebelum makan, selepas makan mesti kami basuh tangan. Kami tak pakai garpu sudu, kami guna tangan, melainkan makan laksa. Kami makan gunakan garpu sudu, bukan kami makan garpu. Kan? Kita sentiasa bersih. Sebab tu kalau betul-betul kita ikut ajaran agama, insyaAllah. Cuma kita pesan pada tuan-tuan, tolong jaga kesihatan. Kita pun kena ikut nasihat pada Kementerian Kesihatan alam sekitar dan sebagainya, yang sentiasa mengeluarkan IPU daripada masa ke semasa. Baik, kita lihat di sini. Bayangkan apa yang kita minta sekarang. Dalam jerebu, dalam panas, cuaca macam ini, Allah, apa yang DJ Mas minta sekarang?
0: Hujan dah lama.
1: Ya, itulah sebutan dia. Ya Allah, turunkanlah hujan, ya Allah. Ya Allah, kesian kat kami, ya Allah. Akan turun hujan insyaAllah. Sebab Allah sebut dalam Quran ada hujan. Bila ada hujan, turunlah hujan. Kenapa Allah turunkan hujan? Ini kena buka hadis. Kerana adanya ibu-ibu yang menyusukan anak-anak dia. Kalaulah tak ada ibu-ibu menyusu anak dia, Allah, Allah tak kesian lah. Tapi ada anak-anak ni ngarap. Tadi ada satu budak datang jumpa saya, nengok mak dia bawa datang. Tak nak kat saya budak tu, geram no. Siam dia, nyusu mak dia. Yang kedua, kerana adanya binatang-binatang yang duk makan rumput, yang duk makan, duk minum sana sini. Kalau tak ada binatang ni, Allah tak kesian, tak turun hujan kita ni. Yang ketiganya, adanya orang yang berulang ke masjid. Tok Lebay, Tok Haji, Tok Imam semua datang ke masjid. Jemaah-jemaah hujan ke, panas ke, subuh ke datang. Kerana tiga golongan ini ni, Allah kesian kat dia orang. Allah turunkan hujan. Tapi hari ni berapa banyak orang yang tak kesian, ibu-ibu yang menyusukan anak. Ibu-ibu yang mengandung. Ya, tak ada nak bagi keistimewaan. Tak ada nak hormat, ada yang tampar ibu mengandung. Ada yang bunuh anak waktu kecil lagi dah dera anak dia. Ini ingat ni, kalau Allah sayang pada mereka, kenapa kita tak sayang pada binatang-binatang ternak? Kenapa kita tak sayang pada orang-orang yang menghidupkan masjid surau ni? Jadi kata Allah, turunnya hujan tadi di tempat-tempat yang kering kontang, akhirnya tumbuhlah makanan, tumbuhlah biji-bijirin, yang mana makanan tadi dimakan oleh binatang ternak, dan kamu sendiri pun makan buah-buahan biji-bijiran tadi. Apa kamu tidak sihat? Afala yubsirun? Apa kamu tidak mampu melihat? Kamu tak tengok ke benda itu? Macam mana Tuhan boleh tumbuhkan? Allah, sebab tu perlunya hujan, perlunya diturunkan hujan. Kita takut apabila maksiat berleluasa, Allah menahan hujan. Akibatnya yang baik-baik pun tak dapat hujan. Sebab itu tuan-tuan yang sedia, yang saya hormati, sudah ada tempat yang menganjurkan sembahyang istisqa, minta hujan. Duduk minta hujan, ramai-ramai minta, mengaku salah, dah ada dah. Mudah-mudahan Allah turunkan hujan. Dan ayat yang ke-28, wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum sadiqin. Sebaliknya orang yang kufur bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bilakah datangnya hari perbicaraan? Bilakah datangnya pembukaan perbicaraan ni? Kalau kamu orang betul, hey Muhammad, kamu dah sebut kiamat, hari kebangkitan, bila? Cakap apa? Ini kata-kata orang dulu pada Rasulullah. Zaman sekarang ada tak? Ada. Ustaz, saya dah dengar cerita Ya'juj Ma'juj daripada kecil lagi, ustaz. Tak ada pun. Ustaz, saya dengar cerita Nabi Isa daripada saya sekolah rendah, ustaz. Sampai sekarang, ustaz, tak ada datang Nabi Isa pun, ustaz. Yang datang Haji Isa, tu dia. Ada orang cakap macam tu. Ya ke ustaz, kalau sudah mati dia boleh bangkit semula? Kita ni kalau seteruk pun susah nak bangkit. Perkataan itu bukan setakat orang dulu cakap, bang. Orang sekarang dah pun tak percaya itu. Jadi Allah akan jawab pada ayat 29 dan ayat yang ke-30. Kita berehat seketika.
0: Baik, okay. Terus bersama Mufassirin di Perak FM. Teruskan menonton di TikTok dan juga di Rumah Biru kita, ya.

0: Okay, itu dia selingan lagu kita daripada kumpulan Adinda Waktu. Sebab apa kalau tengokkan waktu dekat jam ni sekarang, Datuk dah 9.
1: Hampir nak habis dah.
0: 9.51 Datuk. Ya, diam tak diam.
2: Allah.
0: Baik.
1: Oh, tak sedar kan sejam dah.
0: Ha. Oh. Jadi kita nak sambung lagi
1: Datuk. Memanglah tak sedar yang, ha, yang terasa saya. Sebab saya bercakap. Jangan marah. Qul yaumal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum wa lahum yunzarun. Ayat 29. Katakanlah wahai Muhammad, pada hari keputusan pengadilan itu tidak ada lagi gunanya orang-orang yang kufur tadi akan keimanan mereka, dan mereka juga tidak diberi tempoh. Pada ayat yang ke-28 tadi kita cerita orang-orang yang kufur pada hari kiamat, yang tak percaya pada Nabi Muhammad dan sebagainya, bertanya, kalau benar, bila kiamatnya? Cakap apa? Bila kiamatnya? Takkan dah jadi tulang nak hidup balik? Takkan dah hancur nak dibangkitkan semula? Bila-bila? Oh, seolah-olah mencabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah kata pada Nabi Muhammad, Qul. Bunyi di dalam ni dijemas. Qul. Katakanlah. Kalau kul, makan. Kalau kap, kul, makan. Kalau kul, bongo ni, kul, katakanlah.
0: Kul.
1: Ha, nanti nak pergi Jordan ni. Nanti nak pergi Jordan, nak hantar anak, nak tengok anak. Ha. Kul, katakanlah. Kul. Kul, makan. Kul yaumal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru. Hari dibukakan pengadilan. Masa itu tak guna dah. Kalau kamu beriman pada masa itu, dah tak pakai dah. Malah kamu takkan ditolong pun. Takkan ditunggu pun. Takkan diberi tempoh pun. Sekarang ni ada tempoh. Sekarang ni masih hidup. Berubahlah. Bila datangnya hari kiamat, tak boleh buat apa dah. Bukan kata hari kiamat, Kak Nap. Ha, Kak Nap? Waktu sampai nyawa pada ghor-ghoroh pun tak pakai dah. Ghor-ghoroh tu apa? DJ Mas kalau pernah tengok binatang yang disembelih.
0: Ghor-ghoroh.
1: Ha, itu ghor-ghoroh. Ha. Binatang bila dia nak disembelih, dia akan bunyi. Orang yang nak mati, bila dia nak mati, ha, itu maknanya dia dah nak habis dah. Kalaulah masa itu awak beriman pun, iman dah tak pakai dah. Yang keduanya ialah matahari terbit daripada sebelah barat. Ya Allah, matahari sebelah barat. Ya Allah, ampunkanlah aku. Ya Allah, aku beriman pada engkau. Ya Allah. Dah terlambat, pakcik. Waktu matahari elok keluar masuk, engkau tak nak beriman. Nabi kata waktu matahari dah timbul pada sebelah barat, waktu kau nak beriman pada Allah, waktu tu pun dah ditolak. Jadi sebelum kita ni ada, sebelum kita tu ada lagi ni, masa lagi ni, kita belum sampai pada hari yang dijanjikan tadi. Ya, Ru'a Ali. Kita masih lagi ada tempoh sekarang ni. Jangan tangguh-tangguh untuk berubah. Jangan tangguh-tangguh untuk jadi orang baik. Dan tak rugi pun kita jadi orang baik. Tinggalkanlah perbuatan jahat. Rugi kalau kita buat benda-benda jahat. Bukannya Allah suruh kita buat jahat, Allah suruh kita buat baik saja. Dan balasannya juga adalah baik. Jangan tangguh-tangguh. Ya, berwasari'u, wasari'u. Bersegeralah, bersegeralah. Cepatlah, cepatlah. Yang lain kita boleh lambat, tak apa. Kahwin lambat, tak apa. Kan? Tapi bertaubat jangan lambat. Kita kalau nak balik kampung lambat pun tak apa. Kalau kita nak melancong, tak apa lambat. Tetapi kalau taubat kita lambat-lambatkan, mati anytime. Masa bila-bila pun boleh sampai. Dan ayat yang terakhir pada ayat yang ke-30, fa'arid anhum wantazir innahum muntazirun. Maka bila kita nak kepada agama, kita bercakap tentang soal agama, maka orang tidak akan suka. Bercakap tentang kebenaran, mengajak ke arah kebaikan, menyeru ke arah agama, orang akan benci. Orang tak suka. Maka kata Allah, fa'arid anhum, biarkan mereka. Jangan kisah dengan mereka. Berpalinglah engkau daripada mereka. Engkau menunggu, mereka pun menunggu. Sama-sama menunggu pada hari kiamat. Tengok, Allah lah yang akan jadi pemutus. Siapakah, apakah yang akan berlaku. Jadi kalau kita nak sedih, Ustaz, saya sedih lah Ustaz. Saya ni mengajak mereka, mereka tak semayang Ustaz. Saya mengajak mereka semayang Ustaz. Mereka pulau sangka saya. Atau sekarang pindah ke mana? Langkawi ke Pangkor? Apa Langkawi tadi? Kata pulau. Dah maksud saya dengar asingkan saya Zah. Ingat ke pulau. Sabar. Kan? Nabi Muhammad, engkau baru setakat di pulau. Nabi Muhammad nak dibunuh, dibaling, diperangnya Rasulullah. Siapa? Yalah sedih lah. Nabi Muhammad yang nolaknya pak saudara dia. Nolak dia. Ada menantu Rasulullah pun yang tolak Rasulullah. Engkau baru kawan serumah, nama dia roommate, housemate. Setakat mek-mek tu apa ada? Relax, tenang. Fa'arid anhum. Bagi tempoh. InsyaAllah mudah-mudahan dakwah kita berjalan. Saya rasa kita dah tamat dah. Tafsiran daripada surah As-Sajdah di Jid.
0: Selesai ya? Mas. 30 ayat ya?
1: Ya, betul.
0: Datuk ya? Jadi itulah yang boleh kita rangkumkan Datuk, kalau nengokkan jam ni sebelum kita menutup rancangan mufassir.
1: Ya, kita telah baca daripada ayat pertama sampailah ayat yang ke-30, surah yang menjadi pilihan pada setiap hari Jumaat, yang insya-Allah kita boleh kata semua Islam yang menghafaznya, yang mendengarnya, dan inilah mudah-mudahan ada manfaat, ada kebaikan daripada tafsiran yang kita ambil daripada buku yang ditulis oleh Syahril Azman bin Haji Abdul Halim, ya, yang menuliskan buku ini, dipetik daripada tafsiran-tafsiran yang bersumberkan kepada tafsir Al-Azhar, tafsir Pimpinan Ar-Rahman, tafsir Al-Munir, tafsir Al-Quranul Al-Azim, tafsir Ayatul Ahkam, tafsir Fakhrul Razi, tafsir Al-Jami', Asr Tafasir Fil Kalami, Mahabith Fil Umul Al-Quran, Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmizi, sampailah kepada Mu'jam Al-Quran Maulana Syekh Fadlul Rahman. Jadi inilah dia nama mufassirin. Apa yang kita ambil dipetik daripada pelbagai kitab-kitab dan dijadikan sebagai isi dalam rancangan mufassirin.
0: Baik, ya. Itu dia untuk surah As-Sajdah ya. Selesai 30 ayat tafsirannya.
1: Minggu depan surah agak-agak surah apa? Biarlah rahsia. Biarlah rahsia.
0: Baik, Datuk. Jadi insyaAllah ya, Datuk.
1: InsyaAllah kita akan wawalkan.
0: Dapat bersama ya, menerusi rancangan Mufassirin. Terima kasih mana yang menonton di rumah biru kita. Nampaknya ramai ni. Alhamdulillah untuk kita manfaatkan majlis ilmu kita. Datuk, bye-bye sikit ya, Datuk.
1: Bye-bye. Jumpa kita baca surah Al-Waqi'ah.
0: Al-Waqi'ah.
1: Senang ya, cakap nak rahsiakan.
0: Okey, terima kasih juga yang menonton di TikTok. Kalau boleh kita tap-tap screen, share-sharekan. Yang menjayakan platform media sosial kita di Rumah Biru dan juga di TikTok. DJ Amira kita tak habis lagi itu gayanya. Tadi itu gaya konti kan. Baik, jadi insyaAllah kita jumpa lagi menerusi rancangan Mufassirin bersama dengan yang berbahaya, Datuk Kazim Ilyas Al-Hafiz kita. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.

0: PM pula dijangka memulakan tinjauan sekitar jam 2 petang ini bermula dari lokasi terakhir ke-66 individu itu dikesan pada 1 September lalu hingga ke Pos Kemak. Pavilion Negeri Perak merekodkan 250,032 pengunjung sepanjang 10 hari pameran pertanian hortikultur dan agro pelancongan Malaysia Maha 2026 yang berakhir semalam. Menurut Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak, dalam hantaran di Facebook rasminya, Pavilion Perak mengetengahkan pelbagai produk usahawan tempatan selain potensi agro, pelancongan, kebudayaan dan kesenian negeri. Sepanjang penganjuran, pelbagai aktiviti turut diadakan termasuk pelancaran produk, persembahan kebudayaan serta program interaktif bersama pengunjung. Secara keseluruhan, Maha 2026 merekodkan 4.2 juta pengunjung melepasi sasaran awal 4 juta orang. 6 individu cedera selepas 2 kereta bertembung di Taman Seri Kampik Kampung Gajah pagi tadi. Penolong pengarah bahagian operasi JBPM Perak, Sabarozi Nur Ahmad berkata, kemalangan itu membabitkan 3 lelaki tempatan berusia lingkungan 20-an hingga 30-an dan 3 remaja perempuan. Menurutnya, seorang remaja perempuan tersepit di tempat duduk pemandu sebelum berjaya dikeluarkan anggota bomba menggunakan peralatan penyelamatan. Kesemua mangsa kemudian diserahkan kepada pihak KKM dan dihantar ke hospital menggunakan ambulans. Sekian Warta Perak 12.30 hari. Terus ikuti perkembangan berita dalam negeri di laman Facebook Berita RTM.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama, koma aja.

0: Saya Siti Fairuz, tengah masak ke? Cuba dengar Radio Malaysia Perak FM. Untuk koma aja.
1: Terima kasih untuk Yop dan juga Yong yang mendengarkan Perak FM. Syukur Alhamdulillah untuk nikmat yang diberikan oleh Allah SWT untuk kita. Ya. Sekarang kita dapat nikmat sihat. Kalau yang sihat lah. Kalau yang kurang sihat tu cepat-cepat dapatkan rawatannya. Moga beroleh kesembuhan hendaknya. Ya. Nikmat rezeki, nikmat usia masih lagi dipanjangkan. Dan moga kita jadikan hari ini penuh dengan kebaikan, keberkahan, kemuliaan, ya, dan dimudahkanlah segala urusan kita, ya. Alhamdulillah. Baik, di jam yang seterusnya ini, itu jam yang ketiga untuk saya terus menemani hari koma. Jadi kalau rasanya nak teman tunaikan lagu yang menjadi pilihan, bolehlah hantarkan ke WhatsApp Perak FM, ya, 0102007055. Jadi ni lagu-lagu sekitar 80-an sehingga lah yang terkini. Okey. Dan kalau tengokkan cuaca hari ini memang panas dan juga berjerebu. Jadi jaga kesihatan semuanya, ya. Minum air secukupnya. Sebab apa, dalam keadaan cuaca yang begini, memang kita kena jaga kesihatan kita lebih lagi lah, ya. Dan jangan tunggu dahaga baru nak minum, ya. Sebab apa, disarankan dan dianjurkan 18 jam sehari untuk kita cukupkan air dalam tubuh badan kita, ya, untuk jaga dari

nanti saya akan bacakan ya, dan terus dengan lagu-lagu yang bakal menghiburkan koma. Okay, ini dia Abbott dan juga T-Rex dengan Kasih Yang Pergi. Terus bersama kami di Perak FM.

0: kalau tadi pun dalam perjalanan nak ke pejabat pun memang pagi-pagi lagi dah nampak macam berkabut sikit lah ya. Jadi itulah keadaan cuaca kita dan boleh juga saya kongsikan sedikit lah bacaan untuk IPU kita ni kan, menerusi APIMS kita ni, Air Pollutant Index Management System ya, yang mana mengira bacaan untuk indeks pencemaran udara kita. Kalau di negeri Perak setakat ini di belah Taiping, setakat jam 12 tadi ya, keadaannya adalah pada tahap yang tidak sihat, 152. Begitu juga di Tasik, Ipoh, 162, tahap yang tidak sihat juga. Di Pegoh, Ipoh, 154, manakala di Seri Manjung, 163, dan juga di Tanjung Malim, 160. Jadi jaga kesihatan semuanya ya. Dan kalau boleh, itulah untuk golongan yang berisiko macam ada asma dan juga lelah, selalu kita pesankan ya. Dan untuk anak-anak kita yang masih lagi kecil ya, jadi berisikolah dalam keadaan cuaca yang berjerebu ni kan. Dan untuk kita cukupkan air dalam badan kita, jadi ramai minum air kosong setiap hari tapi masih buat cara yang salah. Itu dia. Jadi kenapa salah ya? Minum air bukan sekadar untuk hilangkan dahaga sebenarnya, dan cara dan waktu kita minum juga pentinglah untuk membantu kekal terhidrat kan. Jangan tunggu sampai tekak, itulah macam saya kabarkan tadi. Jangan sampai kita rasa dah dahaga baru kita nak minum. Jadi kita kena biasakan minum sedikit sedikit demi sedikit lah untuk sepanjang hari ya. Dan tambah pengambilan air ketika cuaca macam ni ya, cuaca panas. Lepas tu kalau misalnya kita, selepas kita banyak berpeluh, sebabnya tubuh kita perlukan air untuk berfungsi dengan baik ya. Jadi jangan abaikan air kosong. Kalau boleh air kosong, itulah yang paling-paling disarankan ya. Dan mungkin lah ia bukan perkara yang paling mudah yang boleh kita lakukan, tapi itulah yang untuk kesihatan kita ya, dengan meminum air kosong secukupnya setiap hari. Jadi tak ke minum air kosong kan. Okey, waktu sekarang dah pun 12.41 minit tengah hari. Mungkin ada yang sedang menjamu selera. Selamat menjamu selera. Menu apa gamaknya tengah hari ni ya. Yung-yung kita yang berada di rumah, kejap lagi nak ambil anak di sekolah, maklum majalah. Hari ni adalah hari bermulanya persekolahan untuk anak-anak kita, sebabnya dah seminggu dah cuti ya hari tu, seperti dengan Sambutan Merdeka, lepas tu Maulidur Rasa dan sebagainya. Jadi sekarang ni dah kembali ke rutin harian yang biasa ya. Okey, kalau nak saya tunaikan, ada masa lagi ni untuk saya tunaikan lagu yang menjadi pilihan, bolehlah hantarkan ke WhatsApp Pride FM 0102007055. Kalau boleh lagu-lagu sekitar 80-an sehingga lah yang terkini. Terima kasih untuk Yung Ita kita di Botani, memang pandai perit angat pijau hari ni. Jadi sambil tu bolehlah payungkan. Okey, payungkan lagu daripada Usop Sandiwara untuk hiburan rakan-rakan lah ya, rakan FB, grup CJU nya tak kira di mana kan, moga terhibur hendaknya sambil masak ayam kamhiong. Omboy, sampai ke sini baunya. Juga Yung Marhamah kita, sahabat berkonti, Yung Marhamah kita di tempat kerja lah gamaknya ya. Jadi terus bersama kami di Fera FM, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
1: Anda berada dalam Zon Seleksi.

0: Remaja.
1: Manusia je berlalu sebentar tadi. Lagu daripada kumpulan Lestari. Terima kasih segalanya. Terima kasih untuk Yung Hasni Ismail yang mendengarkan Perak FM ya. Berada di Teluk Sena Lambu Kiri, dekat warung Grotok katanya. Apa saja lagu yang diputarkan katanya, untuk Aziz Warung Gota. Okey. Terima kasih kerana hadir mendengarkan Perak FM lah kiranya. Begitu juga untuk Fakirin. Tadi dah minta lagu Syihazike, dah pernah teman on sebentar tadi. Minta ampun ya. Dan Chu juga di Saud pun hadir mendengarkan Perak FM. Fauzi Nozi Manja hadir juga ya. Dah dekat jam 1 tengah hari untuk kita sambung siar ke Nasional FM untuk kita ikuti utama 1 tengah hari. Dan kembali untuk jam yang terakhir untuk saya bersama dengan Yup dan juga Yung semua. Jadi terus bersama kami di Perak FM untuk koma je.
2: Bagi yang baru

0: Saja.
1: Yuk, Yung. Moh awak nak pesan sikit. Kita ni kalau udah dapat sebarang berita, janganlah kita ni terus panik. Cuba bertenang dan semak terlebih dahulu berita tersebut di sumber yang berlainan. Udah tu, mikir pula berita itu memberi manfaat kepada orang lain atau tidak. Betul ke idak? Kalau idak tu rata, janganlah pergi kongsi kepada orang lain. Tidak pasti, jangan dikongsi. Kita mampu mengubahnya. Pesanan ITAS ini dibawakan khas oleh Perak FM untuk koma aja.

SPRM siasat isu kelewatan agihan baja di Kedah. Agong perkenan penamatan darurat di Serian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: empat sekeluarga dan dua malim gunung yang dikhuatiri hilang itu sudah dikenal pasti. Mereka merupakan pasangan suami isteri Wan Ahmad Aslam Wan Zairuddin dan Siti Zulaiha Norizan yang beralamat di Yongping, Johor. Masing-masing berusia 39 tahun. Dua lagi anak mereka, Dia Raisha 13 tahun dan Ahmad Raif 9 tahun. Manakala dua malim gunung yang terlibat ialah Syafiq Siddiq dan Hazman Mamad dari Dabong, Kuala Krai. Perkembangan jerebu yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini memperkenan penamatan pengisytiharan darurat di seluruh bahagian Serian, Sarawak. Menurut Pejabat Perdana Menteri, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira nasihat Perdana Menteri, pandangan Premier Sarawak serta laporan agensi berkaitan yang menunjukkan bacaan indeks pencemar udara IPU di Serian tidak lagi pada paras bahaya. Bagaimanapun, situasi jerebu semasa di kawasan berkenaan akan terus dipantau. Penduduk di kawasan terjejas dinasihatkan mengehadkan aktiviti luar dan mematuhi arahan pihak berkuasa. Dalam perkembangan sama, Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadlina Siddiq memaklumkan ibu bapa dibenarkan untuk tidak menghantar anak-anak ke sekolah sekiranya bimbang mengenai aspek kesihatan anak mereka susulan situasi jerebu yang melanda negara ketika ini. Jelas beliau, ibu bapa hanya perlu memaklumkan kepada pihak sekolah jika mengambil langkah sedemikian. Kementerian akan terus memantau situasi semasa khususnya di kawasan terjejas. Sementara itu, dua kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat 12 tengah hari tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Samarahan mencatatkan bacaan 236 diikuti Serian 222, manakala 40 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 24 kawasan merekodkan bacaan sederhana. Malaysia perlu memperkukuh pembangunan bakat dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM bagi memastikan negara mampu mencipta dan menguasai teknologi sendiri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Malaysia tidak boleh selama-lamanya bergantung kepada teknologi yang dicipta pihak lain. Sebaliknya, perlu beralih menjadi negara yang mampu mencipta, memiliki dan menguasai teknologi. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chang Lee Kang.
1: Malaysia sedang berada pada satu titik penting dalam perjalanan pembangunan negara. Kita tidak boleh selama-lamanya menjadi pengguna teknologi yang dicipta oleh orang lain. Kita mesti menjadi negara yang mencipta, memiliki dan menguasai teknologi. Cabaran yang sedang kita hadapi bukanlah sesuatu yang abstrak. Soal keterjaminan makanan, bekalan tenaga, kesihatan awam, keselamatan air, perubahan iklim dan penggunaan kecerdasan buatan secara bertanggungjawab menuntut ilmu yang kukuh serta keberanian membuat keputusan berasaskan bukti.
0: Datuk Cheng Lee Kang. Penyalahgunaan platform e-dagang dan pasaran dalam talian bagi tujuan penjualan dadah semakin membimbangkan, terutama apabila kegiatan itu berpotensi menular ke kawasan luar bandar. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menegaskan perkara itu antara cabaran yang perlu diberi perhatian seiring usaha kerajaan memperluas akses internet dan kemahiran digital kepada masyarakat.
2: Saya telah mengarahkan pihak MCMC, selepas pada ini MCMC ada satu pertemuan dengan salah satu daripada platform yang kita lihat terbabit dalam penyalahgunaan rangkaian yang membolehkan dadah seperti fentanyl ataupun apa disebut sebagai piu-piu.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

Berita seterusnya. Rakyat Malaysia yang melakukan perjalanan dari atau transit di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta, Jakarta, Indonesia dinasihatkan supaya sentiasa menyimak status penerbangan masing-masing susulan gangguan akibat abu gunung berapi dari Gunung Anak Krakatau. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta memaklumkan abu gunung berapi itu menyebabkan beberapa lapangan terbang ditutup sementara selain menjejaskan penerbangan antarabangsa termasuk perkhidmatan dari dan ke Kuala Lumpur. Kedutaan turut menasihatkan pelawat Malaysia supaya mengikuti perkembangan semasa dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Lapangan terbang

Inilah dia tuan-tuan, kejayaan kita dengan semangat perpaduan kasih sayang tanpa mengira sama ada kau orang Semenanjung atau kau orang Sabah atau Sarawak. Kita adalah Malaysia dan masing-masing berada pada kedudukan masing-masing untuk menunjukkan pengorbanan kita kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Terima kasih Sabah, terima kasih Sarawak, terima kasih Semenanjung Malaysia. Anda di bawah Malaysia.

kita bersama muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu Zuhur bagi seluruh kawasan Bandar Ibu dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, satu

dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: adalah senjata orang beriman, dan doa itu merupakan sebagai tiang agama dan cahaya kepada langit dan bumi, yang memberikan kita kemampuan, kekuatan, upayaan untuk berhadapan dengan segala masalah yang kita hadapi, dan kita dapat mengatasi serta kita menang Allah Subhanahu wa Taala. Doa ini mengajak kita kembali kepada Allah dalam apa juga keadaan, minta kepada Allah, kerana Allah menjanjikan dalam firman-Nya, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu kepada aku, aku akan perkenankan doa kamu.
1: 10 pagi, 2 petang, nyong-nyong untuk koma aja.
2: Lagi 3 minit lagi untuk kita ikuti tausiah ya. Apapun, selamat menunaikan solat fardu zuhur yang masuk jam 1.17 minit tengah hari tadi. Dan nampaknya tugasan saya akan berakhir jam 2 petang ya. Dan selepas itu Koma akan bersama DJ Eli Fazilah Hanafi yang akan temani Koma menerusi segmen seterusnya, iaitu Moh Gebang 2 petang hingga ke 7 malam. Pastinya Perak FM ada hiburan, ada informasinya, dan insyaAllah kita jumpa lagi esok di segmen Moh Gebang. Kalau tengokkan jadual kontinya, saya akan bertugas esok jam 2 petang pula hingga ke 7 malam. Apapun, 18 jam sehari menemani Koma ya di Perak FM pastinya. Jadi insyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Tausiah. Kita ikuti rancangan Tausiah dengan tajuk Bentuk-bentuk Mengumpat Bahagian 2 disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Haji Zamri Hashim.
1: Apalah guna kita ini hari ini kita sihat, tapi nanti ujung-ujung umur kita hanya terlantar, tak boleh buat apa. Semua orang kena bantu dia nak buang air, nak makan, minum dan sebagainya. Tuan-tuan sekalian, diungkapkan ketika kita masih sihat dan kita tak tahu apa masalah kita nanti sebelum kita mati. Jadi bila mendengar ungkapan-ungkapan begitu dan ditujukan kepada seseorang, kita rasa sedihlah. Sebab kita pun tak tahu nasib kita yang akan datang. Jadi tuan-tuan sekalian, rupa-rupanya tengok seninya, halusnya, liciknya syaitan ini, umpatan juga boleh terselit di dalam ungkapan-ungkapan yang baik dan juga terselit di dalam doa-doa yang kita ungkapkan. Itu contoh yang dibawa oleh pengarang. Jadi sekarang kita masuk tajuk ataupun subtopik yang baru tu. Orang yang mendengar umpatan. Kita kena sentiasa bersangka baik dan mengikhlaskan diri dalam semua tutur kata dan perbuatan kita, buat semua kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, bila kita adakan mudarasah ini, tanda pagar kita adalah kita sama-sama baca dan kita sama-sama betulkan diri masing-masing. La yusammal insanu illa binisyanihi, kata pepatah Arab. Tidaklah dinamakan manusia itu kecuali lekat pada dirinya itu sifat lupa. Insan itu nasia, lupa. Jadi sekarang kita tengok, seorang itu dia join saja, dia tak tambah pun, sepatah pun dia tak tambah apa-apa terhadap majlis mengumpat tu. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, wa'alam anna al-mustami'a lil-ghibati syarikun fiha. Ketahuilah, orang yang mendengar umpatan itu juga dikira sama-sama bersyubhat. Syarikun fiha, dia bersyarikat dalam majlis tu, walaupun dia tak tambah sepatah perkataan pun. Jadi macam mana dia nak buat? Wala yatakhallasu min ithmi sima'iha, dan dia tidak boleh melepaskan dirinya. Dia tidak boleh melepaskan dirinya daripada dosa mendengarnya. Jadi apa langkah kita? Illa ayunkira bilisani. Langkah pertama, ayunkira bilisanihi, bermaksud dia mengengkarinya dengan perkataannya, dengan lidahnya. Dia masuk untuk dia terus cut apa yang diumpatkan itu dengan lidahnya. Ustaz, tetapi tak semua orang mampu, Ustaz. Ha, itu dia. Tak semua orang mampu nak terus cut dengan lidah dia. Kata pengarang, fa'in khawfa. Kalau dia takut. Takut ni maksudnya kalau dia cut dengan lidah dia tu ataupun dia potong sembang umpatan itu dengan lidahnya itu, sesuatu yang buruk berlaku kepada diri dia contohnya. Maka apa? Fabiqalbihi. Hendaklah dia mengingkarinya dengan hatinya. Jika dia bimbang keselamatan kepada dirinya. Wa in qadira, kalau dia mampu alal qiyam, kalau dia mampu untuk meninggalkannya, maknanya dia mengingkari dengan hatinya, kemudian dia tinggalkan majlis itu. Ini disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, dalam surah An-Nisa ayat ke 140. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhu. Sadaqallahul azim. Bermaksud janganlah kalian duduk duduk bersama mereka. Sehingga mereka itu bercakap pada topik yang lain ataupun isu yang lain. Tinggalkan umpatan itu. Ataupun tinggalkan perkara-perkara yang buruk yang dijadikan topik perbualan mereka. Innakum idza mithluhum, kalau kamu tetap duduk bersama mereka, innakum idza mithluhum, kamu dengan mereka serupa saja. Iaitu Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin, dia menyebut bab, satu bab, tahrim sima'il ghibah, bab haramnya kita mendengar umpatan. Wa amara man sami'a ghibatin muharramatin biraddiha bil inkari ala qailiha. Dan satu arahan, orang yang mendengar umpatan yang haram itu untuk mengembalikan umpatan itu ataupun untuk mengingkarinya ke atas orang yang mengungkapkannya. Fa in ajiza, kalau dia lemah, dia tak mampu. Aulam yukbal minhu, kalau orang yang ditegur itu tak boleh nak terima, faraqa dhalikal majlisa in amkana, hendaklah dia memisahkan dirinya daripada majlis itu sekiranya dia mampu. Ha, itu yang disebut oleh Imam Nawawi. Jadi apa perlu kita buat? Pertama, kita mengingkarinya dengan lidah. Kalau sekiranya tidak ada kemudaratan kepada kita dan dia boleh terima. Kalau ada kemudaratan dan dia tak boleh nak terima, bertambah pula dos umpatannya bila kita tegur. Maka ketika itu, hendaklah dia mengingkarinya dengan hati dia dan dia boleh bangun, dia boleh beredar daripada majlis itu. Ataupun au qata' al-kalam bi kalamin akhar. Atau dia divertkan topik kepada topik yang lain, kepada topik tajuk yang lain, lazimahu zalika, kalau dia mampu, dia kena buat seperti itu. Jadi itu perkara yang patut dibuat oleh mereka yang terperangkap, terjerat dalam satu majlis yang perbualannya penuh dengan umpatan. Subjek-subjek umpatan itu tak mesti kepada bentuk badan, body shaming ataupun apa-apa juga yang berkaitan dengan cemoohan, yang sekira-kira orang yang mendengar cemoohan itu tidak menyukainya. Diriwayatkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man udhilla indahu mu'min wa huwa yaqdiru ayan surahu adallahu Allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiq. Man udhilla indahu mu'minun wa huwa yaqdiru ala an yansurahu adallahu Allahu ala ru'usil khalaiq. Bermaksud, sesiapa yang hanya melihat orang mukmin yang lain dihina di hadapannya, sedangkan dia mampu untuk menolongnya, Allahu Azza wa Jalla akan menghinanya di hadapan sekalian makhluknya. Tuan-tuan sekalian, hadis ini ada perbahasan dari sudut statusnya. Dan disimpulkan, hadis ini ada pada riwayat Ahmad, Tabrani dan sebagainya. Kemudian ada di sana Abu Luhai'ah. Jadi, walaupun hadis itu ada perbincangan di dalamnya, perbincangan dari sudut status. Tetapi serendah-rendah status hadis ini bukanlah hadis maudhu'. Bukan hadis yang direka-reka. Serendah-rendah, selemah-lemahnya pun adalah hadis yang da'if. Maka hadis yang da'if itu, menurut kebanyakan ulama', selama mana dia tidak bertentangan dengan pertentangan yang nyata dengan hadis-hadis sahih, maka dia boleh digunakan dalam fadilat-fadilat amal. Jadi kesimpulannya, hadis ini boleh kita amalkan. Maknanya kalau sekiranya umpatan-umpatan berlaku kepada saudara kita, si A, Dan kewajipan kita adalah untuk memperbetulkan persepsi ataupun umpatan-umpatan itu, lebih-lebih lagi kalau berlaku fitnah kepada sahabat kita sedangkan apa yang difitnahnya itu memang tidak ada pada diri dia. Kemudian Nabi SAW menyebut dalam satu lagi hadis, man hama mu'minan min munafiqin ya'ibuhu ba'athallahu malakan yahmi lahmahu yawmal qiyamati min nari jahannam. Sesiapa yang melindungi mukmin yang lain dari seorang munafik yang mengaibkannya, memalukannya, Allah Subhanahu wa taala akan mengutus satu malaikat untuk menjaga daging-dagingnya atau tubuh badannya daripada disambar oleh api neraka pada hari kiamat. Maksudnya membantu sahabat-sahabat kita yang diumpat. Boleh tak tuan-tuan sekalian? Ustaz, saya tidak ada kekuatan. Kalau tak ada kekuatan dan sebagainya, kembali kepada kaedah yang kita baca pada peragaan sebelumnya itu. In amkana, kalau dia mampu, al-ingkar bil lisan, mengingkarinya dengan lidah. Wa in khawfa, kalau dia takut sesuatu ataupun dia la yuqbal, dia tak didengar nasihatnya itu, dia hendaklah qamah, dia adalah berdiri dan tinggalkan majlis itu, ataupun dia ubah topik kepada topik yang lain. Ini adalah untuk menjaga maruah atau kehormatan saudara kita yang lain. Tuan-tuan sekalian, Amru bin Utbah melihat hambanya sedang duduk bersama-sama dengan seorang lelaki menyembang-nyembang mengenai seorang yang lain, tetapi mengumpat dia seronok sebab dia memang dihiasi oleh syaitan itu. Mengumpat ini sejam dua jam pun orang mampu tentu sekalian untuk duduk dalam majlis mengumpat ni, sebab dia seronok ceritakan keburukan orang lain. Kaki komplain pun ramai kat dalam dunia ni, komplainnya bila diberikan tugas tak boleh, tak mampu nak pikul, tapi komplain tetap sekalian. Maka dia tengok humble-nya ini, dia bersembang-sembang mengumpat dengan seorang lelaki yang lain. Lalu dia tegur humble-nya itu dengan berkata, kata dia, tetap sekalian, wailak ni celaka kamu. Kasar bagi kita tu. Wail tu kalau kita terjemahkan lagi lah, salah satu nama neraka tu namanya neraka wail, celakalah kamu. Kemudian dia kata, nazih sam'aka an istima'il khana, bersihkan telinga kamu dari mendengar, bersihkan telinga kamu dari mendengar perkara-perkara khana, perkara-perkara yang keji, sebagaimana kamu membersihkan diri kamu sendiri daripada kata-kata buruk itu. Jangan dengar berita-berita buruk itu, sebagaimana kamu kena bersihkan diri kamu dari perkataan-perkataan buruk itu. Jangan ada juga kata-kata buruk itu pada diri kamu. Kemudian dia berkata, tuan-tuan sekalian, fal mustami' syarikul qail, orang yang mendengar itu sama-sama bersyarikat, bersubahat dengan orang yang berkata. Sebenarnya kalau kamu duduk di situ lama-lama, dengar lagi, meneruskan umpatan itu, apa yang berlaku ialah dia, orang yang sedang bercakap tu, sedang sedap bercakap itu, sebenarnya seperti mencurahkan segala keburukannya kepada ruang-ruang kosong di dalam hati kamu. Daripada hubungan dia baik dengan orang yang diumpat itu jadi keruh, timbul buruk sangka, timbul hasad dengki yang asalnya tak ada. Tapi bila dengar umpatan-umpatan itu, hati kamu seperti dicurah satu-satu benda-benda buruk itu. Sekiranya kata-kata bodoh itu dapat dibalas balik oleh orang yang mengumpat itu, pasti dia rasa gembira dan orang yang mengumpat tadi akan merasa sengsara pula. Maknanya kalau orang yang diumpat itu boleh balas balik, dia akan gembira, dan orang yang mengumpat itu merasa sengsara. Masalahnya kadang-kadang kita mengumpat orang di belakang dia dan dia tidak ada peluang dan ruang untuk membuat penjelasan. Maka orang yang mengumpat itu dia rasa dah puas hati, yang mendengar itu pun dapat share, dan orang yang diumpat itu dizalimi kerana dia tak boleh nak menceritakan hakikat sebenar apa yang sedang berlaku. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Kalau umpatan itu berlaku dalam grup maya, contoh WhatsApp, macam mana kita nak buat? Lagi senang, kita terus hantar satu hantaran direct terus, sebab kita ni tak ada bertemu muka. Bagi tazkirah di situ, ambil tadi hadis-hadis tadi ni, tuan-tuan sekalian, dosa umpatan dan sebagainya, terus share dalam WhatsApp tu. Tengok apa akan jadi lepas itu. Kalau dia remove kita, maksudnya berjayalah misi kita. Kalau tidak remove kita, bermaksud kita telah melaksanakan dakwah dalam grup WhatsApp itu. Perbaiki diri di samping menyeru kepada orang lain. Betul. Aslih nafsak wad'u ghairak, kata ulama. Aslih nafsak, kita perbaiki diri kita, wad'u ghairak. Kemudian kita berdakwah kepada orang lain. Zuhud tapi riak, penyakit hati bermulanya dengan lintasan datang dari syaitan dan nafsu, diubati ikhlas kasih sayang, diperlukan ilmu, istighfar dan zikrullah. Betul. Bagaimana jika menceritakan keburukan seseorang tetapi tidak menyebutkan namanya? Mungkin bertujuan untuk pengajaran. Itu harus hukumnya. Kita menyebutkan keburukan orang lain dan kita tidak sebut nama dia untuk iktibar kepada orang lain. Ini yang disebut oleh, selalu diungkap oleh Nabi SAW. Apabila ada sahabat yang tersilap nak ditegur oleh Nabi SAW, Nabi bila berbicara dengan orang lain, Nabi selalu kata, ma balun nas, apa hal manusia ni? Buat begini, buat begini, buat begini, buat begini. Supaya sahabat lain dapat ambil iktibar tetapi tidak mengetahui dirujuk kepada siapa. Itu boleh hukumnya, tetapi untuk mengambil pengajaran di iktibar, dan kita bila kita ceritakan itu, kita meyakini orang ramai tak tahu siapakah pelakunya. Itu harus hukumnya untuk kita ambil iktibar. Dalam Al-Quran pun banyak. Kita tengok kecantikan penceritaan dalam Al-Quran. Ada tokoh-tokoh tertentu yang memang terkenal memusuhi Islam, dan dia berbangga-bangga memusuhi Islam. Dan sejarah mencatatkan dengan catatan-catatan yang banyak, dia memang memusuhi Islam. Al-Quran sebut nama dia, tentang keburukannya dan apa yang akan berlaku di akhirat. Contohnya, tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada, binasalah yada kedua-dua tangan Abu Lahab. Sebab kita cukup kenali Abu Lahab ini, nama pun Lahab. Lahab ni gejolak api. Abu Lahab ini memang orang yang sangat memusuhi Nabi SAW, dan ayat tabbat yada abi lahabin wa tab itu adalah tatkala Nabi SAW kumpulkan seluruh anggota keluarganya di kaki bukit Safa. Nabi SAW nak cerita tentang Islam, maka dihimpun semua keluarga-keluarga Nabi SAW. Kemudian Nabi pun berbicara, percaya tak kalau aku kata kepada kamu bahawa di belakang aku ini dan sebagainya lah, cerita tentang la ilaha illallah. Abu Lahab buat apa? Tabbalaka ya Muhammad alihada jama'atana. Abu Lahab kata, tapi angkat, sambil angkat dua tangannya. Dia kata, tabbalaka, celaka kamu wahai Muhammad, adakah alihada jama'atana, sebab ini kamu himpun kami. Kami terpaksa tutup kedai kami, kami terpaksa tinggalkan aktiviti harian kami, semata-mata ini kamu nak cerita pada kami. Tabbalaka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad, Allah turunkan tabbat yada abi lahabin wa tab, celakalah kedua-dua tangan Abu Lahab yang ketika itu diangkat untuk memberikan penghinaan kepada Nabi SAW. Tengok tuan-tuan sekalian, Al-Quran menceritakan keburukan Abu Lahab. Al-Quran menceritakan keburukan Fir'aun yang mengaku jadi Tuhan. Kerana apa? Tubuh badan itu sendiri yang secara terang-terangan menceritakan kepada khalayak tentang keceluparannya, tindakan-tindakannya untuk memerangi Islam. وهذا وصلى الله على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Tuan-tuan, mohon ampun dan maaf jika terkasar bahasa dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi rancangan tausiah dengan tajuk Bentuk-bentuk Mengumpat Bahagian 2 disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Haji Zamri Hashim. Jangan lupa untuk ikuti rancangan tausiah setiap hari jam 1.30 minit tengah hari dan ulangannya 6.30 petang di Perak FM. Tausiah.

0: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam di Per FM le. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
1: Tak ada pagi.
2: Petang.

Assalamualaikum semua. Dah pun 2.04 minit petang sore ya. Bertemu dengan saya Eli Fazlah Hanafi hingga jam 7 malam. Menemani komen segmen Moh Gebang isi-isi hari ini ya. Dah seminggu dah kita berada bulan September. 7 September.

0: adalah lagu lama yang pastinya mengimbau kenangan lama koma 1890 di jam 3 petang.
1: Kalau koma gemar sangat lagu-lagu nostalgia ni, mohlah dengar lagu-lagu yang penuh dengan kenangan dalam zon nostalgia 80-an, 90-an. Daripada 2 petang hingga 3 petang, hanya di

Patutnya menjadi nafas kehidupan bertukar ancaman apabila jerebu semakin menebal, ya, menyebabkan langit kelihatan kelabu, ya, tidak sihat, jarak penglihatan kita pun terhad, ya, dan juga merosot. Dan keadaan ini juga akan bahaya pada kesihatan kita, terutama pada koma yang ada masalah kesihatan, ya, macam asma ke, ya, alahan pada udara tercemar, terutama kepada ibu hamil, ya.

0: nyembur ya. Mereka pesawat ke dalam awan sasaran gitu ya. Jadi sambil kita doakan semoga keadaan Jerebu ni orang kata semakin membaiklah, walaupun setempat memang agak parah ya. Memang parah pun ya. IPU bacaan pun tak sihat ya. Jadi saya harapkan semoga secara waspada. Kalau tak perlu, tak payahlah kita berada di luar kita ni. Kurangkan aktiviti luar. Dan kalau kita keluar pada koma yang ada masalah kesihatan, jangan lupa menggunakan pelitup muka. Kan? Itu lebih baik.
1: Nikmati lagu-lagu yang penuh dengan kenangan dalam Zon Nostalgia 80-an, 90-an. Hanya di Perak FM. Zon Nostalgia 80-an, 90-an. Ada dengan ye, the more, koma.

segmen Moge Bang 2 petang hingga 7 malam menemani petang koma. Pelbagai info, hiburan segar, interaktif bersama koma melalui Facebook, WhatsApp, TikTok dan talian. Moge Bang 2 petang hingga 7 malam di Pan FM untuk koma aja.

segmen Mokir Bank 2 petang hingga 7 malam menemani petang koma. Pelbagai info, hiburan segar, interaktif bersama koma melalui Facebook, WhatsApp, TikTok dan talian. Mokir Bank 2 petang hingga 7 malam di Pan FM untuk koma aja. Assalamualaikum semua, selamat petang. Hari Isnin hari ini kita bertemu di ruang udara Pan FM. Dah seminggu dah kita berada di bulan September. Syukur, Alhamdulillah ya. Okey, dan terima kasih untuk hadirkan diri koma di Facebook Eddie Jelly. Ramai dah mula masuk macam biasalah. Pernah-pernah setia kita tak jemu-jemu bersama kami.

Ada Mau Faizal, terima kasih Mau Faizal Osman yang mendengar Pen FM ya. Ada dengan mesti ATM klik, ada mendengar di rumah, ada mendengar radio. Ada juga mendengar mesti ATM apa ni online pun ada, Pen FM online. Terima kasih banyak-banyak. Ita Chok pun terima kasih banyak. Ita Chok, selamat petang. Selamat petang Senin. Ada juga ada Haji Baharu juga, selamat petang. Assalamualaikum Jelly, selamat petang. Semoga sihat selalu katanya. Juga semua sahabat Pen FM di radio nombor 1 pilihan orang Perak. Betul tu Haji Baharu. Juga ada Hazizah Bahar. Terima kasih Hazizah. Terima kasih Hazizah Tan Bertua. Demo saya ada lah hari-hari lah. Setiap masa, setiap segmen dia pun ada. Pukul 6 pagi kita mula bersiar dengan jam 12.30 malam. Ya. Demo saya rasa temankan kami di Pen FM. Terima kasih Rizah dari Kampung Cik Zan Cemur. Terima kasih Kak Zawiyah Mak Zain. Hai Eli, selamat, selamat petang. Selamat petang Zawiyah. Dia juga ada cuintan kita pastinya ada. Ayah Saleh pun ada. Siaran Jelly, terima kasih. Juga ada Sadin. Dari mana Sadin ni eh? Saya pun tak tahulah. Okey, Assalamualaikum. Selamat, selamat petang bos katanya. Okey, juga ada Cik Ma'e kita. Pakcik Ma'e dari Changlun. Selamat petang Pakcik Ma'e. Selamat siaran Jelly, terima kasih. Cik Mana ni rajin dia hantar gambar. Dia kalau hantar dekat Facebook di Jelly ada je gambar dia. Oi. Kaca mata hitam. Okey, terima kasih banyak Liza. Selamat petang James Pangeran pada selamat petang Jadi Samad berkonti, terima kasih. Juga ada Razali Razdon ya. Yasmin Min pada selamat petang Yasmin ya. Yang dekat koma berdengar Pian FM. Okey, dekatkan diri, hadirkan diri koma lah. Dengar ini di mana saja berada ya. Baik. Baik, kita mudahkan urusan orang lain, insyaAllah Allah akan mudahkan urusan kita ya. Ya, yes, saya moga sesat belaka. Apa khabar semua? Dari Alif Ikan juga Mia. Angguk-angguk geleng-geleng. Dah pun 3:11 petang.

Cuba bayangkan jika setiap keputusan boleh dibeli. Hilanglah keadilan, musnahlah kepercayaan. Rasuah bukan sekadar melanggar undang-undang, malah merosakkan masa depan masyarakat dan negara. Mulakan perubahan dengan diri sendiri. Tolak rasuah dalam apa jua bentuk. Pilih integriti, amalkan kejujuran. Kerana masa depan yang bersih bermula dengan tindakan kita hari ini. Tolak rasuah, pilih integriti.

mendengar Pera FM. Terima kasih memilih dan mendengar Pera FM untuk kita semua. Ya, pasal Pera FM untuk kita semua ya. Hari ini pada 7 September, pada Komoi hari ini menyambut hari lahir. Wow. Jadi mendoakan semoga Komoi yang menyambut hari lahir hari ini boleh kebahagiaan hendaknya. Tenang-tenang dalam kehidupan kita ya. Murah rezeki, sihat walafiat. Jaga kesihatan semua ya, dalam musim panas, berjerebu ya. Seperti yang selalu kita ingat-ingat mengingati. Bukan untuk anda, untuk Eddie juga ya. Kita kena sentiasa waspada, kena banyak minum air kosong. Memanglah kena banyak minum air kosong. Kadang kita banyak minum air sebenarnya ya, sebab kita dahaga. Bila dahaga kita mula mencari yang sejuk-sejuk kan. Terima kasih banyak kepada Kak Bojah dari Kampung Sour Greek juga sedang mendengar Pera FM. Adanya shock dengan lagu petang Eddie, layan suara DJ Pretty Eddie. Pretty Eddie kan dengar hari Ahad, hari Sabtu.

dan tapah. Jadi tapah panas menehir Nelly tanya. Dengan syarat Nelly kita hari Sabtu malam Ahad ya. 9 malam hingga 10 malam untuk koma je.

Sebaliknya ni Tok Koma petang ni. Terima kasih Murni dari Bagan Sarai. Alapungsu katanya tiga hari ni Eddie hangatnya lain macam. Pagi tadi pun ramai yang banyak demam kat klinik katanya. Datang klinik ke sana lah ya. Terima kasih maklumannya.

masa kecil kawan, bila besar lawan. Ha, itulah api yang tak kenal siapa pemilik rumah. Jadi, apabila berlakunya kebakaran, langkah yang penting adalah mencari jalan keluar. Oleh itu, sebagai penghuni, mestilah mengenal pasti sekurang-kurangnya dua jalan keluar di rumah koma itu. Dan juga setiap ahli keluarga mestilah tahu di mana anak kunci pintu disimpan.

0: Kadang-kadang tak apa untuk rasa penat, tak apa untuk berehat. Kesihatan mental sama penting seperti kesihatan fizikal. Kalau rasa tertekan, berceritalah dengan seseorang yang anda percaya. Ingat, minta bantuan bukan tanda lemah, itu tanda kekuatan. Sayangi diri, jaga emosi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk koma aja.
1: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam di Perak FM le. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

Jom dengar Perak FM. Terima kasih memilih dan mendengar Perak FM untuk kita semua. Perak FM untuk kita semua. Pukul 10 minit ke 4 petang. Petang ni ada yang kata baru nak makan tengah hari. Ha, siapa tu? Apakah lagi bukan Kak Mi juga dan Abang Maknonya dari Klebang Selatan katanya. DJ Lee panas lit-lit koma katanya. Kak Mi ni baru nak makan tengah hari. Amboi lambatnya makan Kak Mi. Pukul 4 dah ni. Tapi dia kata bukan sekejap pagi tadi Kak Mi makan berat sikit kot. Jadi laparnya tu, kenyang tu berpanjangan sampai petang . Baru rasa lapar kita kot . Tengah petang ni Kak Mi makan sayur labu masak lemak. Ikan rebus pun ada ni katanya. Sambal apa ni, belacan. Dengan apa ni, rebus jauh mengkudu. Amboi bagusnya Kak Mi. Makanan sihat ni . Baru nak makan tengah hari walaupun dah petang. Hari tu suka makan malam ke pun. Okey, tadi pun ada sahabat kita Muni beritahu sekali lagi. Katanya Jorubu ni banyak yang sakit. Betul tu. Katanya dekat klinik tempat dia, klinik kesihatan tempat dia ramai demam. Kanak-kanak pun banyak yang demam. Sampai ada yang kata kejang-kejang pun ada. Ya Allah kan. Jorak kan. Jagalah kesihatan kita elok-elok kan. Bukan apa, kadang-kadang kita ni sakit tak apa lagi. Kalau anak-anak kita sakit ya, risau sangat-sangat ya. Jadi musim panas ni ya, seperti yang sebutkan tadi, memang sedap kalau kita dapat cendol kan. Ampun cendol tu, air kacang ke ABC. Tapi sebenarnya air yang sebegini, air ais ni ya, membuat kita lagi sakit badan, lemah badan. Jadi mau tak mau kita kena balik juga kepada minuman yang menyihatkan ya, menyejukkan badan kita, macam air daun selasih ke, air bali ke ya. Apa sajalah air yang dapat menyejukkan badan kita. Bila kita badan cuaca panas ni, kita memang nak ais saja kan. Apa kata Eli bagi cadangan sikit petang ni? Apa kata dapatkan teh hijau? Ada yang kata saya memang suka minum teh hijau. Sama lah, saya pun suka minum teh hijau . Teh hijau ni pun antara yang bagus untuk menunjukkan badan kita ya. Saya dapat meningkatkan metabolisme, membantu bakar lemak dan juga menguruskan berat badan dengan lebih berkesan. Rokok-rokok sebelum ni tak minat minum teh hijau. Tapi jangan bawa gula pula . Kita bukan teh yang biasa ni, teh hijau . Banyak pada di pasaran, kedai-kedai runcis, pasar raya semua ada. Pilihlah jenama apa yang kau nak. Asalkan namanya teh hijau . Green tea. Okay, teh hijau ni bagus untuk menjaga kesihatan jantung . Menurunkan paras kolesterol jahat dan juga melancarkan aliran darah. Juga dapat mengawal gula dalam darah. Ini bagi mereka yang ada penyakit kencing manis, diabetes . Juga dapat menyegarkan minda kita . Jadi dapat fokus pada apa yang kita buat dan juga mengurangkan rasa cemas yang keberkelaluan. Komoda ada anxiety tu, cubalah minum teh hijau. Kita hanya usaha kan. InsyaAllah usaha tu bawa kejayaan. Okay. Baik, teman kan Elif Fazilah di Konti Pada FM. Hingga jam 7 malam menemani komen segmen Moge Bang. Kalau komen nak bagi apa cadangan, boleh hantar terus kat WhatsApp pun boleh . Voice note ke. Apa yang baik kita kongsikan. Mudah mendapat kebaikan untuk bersama . Dapat juga sebanyak pahala .

sotong goreng kunyit. Tauge kasar campur kucai. Macam masih ada di. Di sini hujan katanya. Alhamdulillah hujan rahmat ya, di Timur Tebah Pulau Pinang ya. Tengah tadi hujan jadi kuranglah jerebunya. Betul tu. Depan dia dapat kait katanya sambil dengar Pilihan FM. Terima kasih banyak Kak Zani Mutebal. Ya. Kita ada sahabat kita ni. Kak Suraya, Taman Soja Kuala Kangsar. Salam Jelly, sahabat Konti. Katanya semalam kan nak bagi tahu hari birthday. Hari lahir suami apa ni Kak Suraya angka 69.

Ahmad Faizul bin Muhammad Bakri. Jadi sekolah di Iskandar Shah Parik dulu tu je lah. Orang Parik lah ya. Selamat lahir kepada Cik Ahmad Faizul ya. Okey, semua berkah, semoga berkah umurnya. Okey. Dan juga ada Kak Eroya kita. Assalamualaikum Andy. Waalaikumsalam. Kak Eroya dari Teluk Intan ya. Di sini panas sekali katanya. Ha. Sama macam Kak Ipoh juga Kak Eroya ya. Katanya betul Eli cakap tu katanya. Musim jerebu ni panas-panas ni minum air kosong banyak mana pun boleh. Kalau boleh lebih dari 2 liter. Ha, 2 liter pun jenuh nak habis katanya. Tak betul. Terima kasih banyak Kak Roya. Okey, ni siapa pula ni hantar dekat WhatsApp Konti pada FM. Saudara Aziman dari Tanjung Tualang. Selamat petang Aziman. Saudara Jelly, cuaca hari ni panas terik. Tengah teman mak makan goreng pisang. Oh, pisang goreng. Jadi maklumkan azan asar akan buku manak ya. Di kawasan Mandari pun pada jam 4.19 bila petang. Okey, teman-teman kita hingga jam 7 malam bersama saya Eli. Terus hantar dekat WhatsApp Konti pada FM. Yang dekat, yang jauh kita dekatkan. Yang dekat-dekat tu kita mesra-mesrakan. Boleh ya? Okay. Selamat petang juga pada Syarul dari Taiping juga. Terima kasih banyak Syarul. Selamat petang Haji Baharudin dari Chopin Parit. Ya. Selamat petang juga kepada Yop Basha dan juga Yop Najib dan juga Nazri Badarudin Simpang 3 Parit. Juga ada saudara Izzam dari Wangsa Maju. Selamat menerusi radio online. Terima kasih banyak.

meninggalkan solat lima waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar. Dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh. Ini sifat yang meninggalkan sembahyang. Di mana orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat. Disebut oleh Nabi SAW dalam hadis mengatakan kalau seseorang itu baik solatnya, maka baiklah amalan-amalan yang lain. Jika seseorang itu solatnya masalah, maka amalan-amalan lain juga akan menjadi masalah.

0: DJ Eli Fazila le bersama anda. Era FM untuk koma aja.
1: Era FM pastinya untuk koma aja ya. Pukul 4:36 minit petang. Asal kita dah masuk dah ya. Pada 4:19 petang bagi kawasan Bandar Ipoh. Terima kasih semua. Terima kasih Cik Muhammad Jukefli Joseph. Jadi orang Pasir Mas hadir support Bandar FM. Terima kasih orang Pasir Mas. Ya, juga ada Tok Cik Muda Mak Fazil, selamat petang. Selamat tugas ke Edi. Jerebu semakin menebal, jaga kesihatan masing-masing. Betul tu Tok Cik. Ya. Juga ada kita sahabat kita Nur Aslina untuk koma je. Terima kasih Nur Aslina. Juga ada Ismail Mat tadi, Pakcik Mat, Cik Ma'in, Canggun. Ya. Juga ada Mahazir Mas, selamat petang Jelly, selamat petang Mahazir. Terima kasih kepada FM. Pastinya untuk koma saja. Ya? Terus kita berhibur lagi.

Ini lagunya Minta Ampun, ya. Minta ampun, mohon ampun. Jadi ampun retaklah hati hamba, ya. Kadang dah bersalam pun, kadang layu ikhlasnya. Bagaimana perasaan kita kalau kita bersalam dengan orang dan orang tidak memandang wajah kita? Itulah kata, betullah kata lagu Syah Zikir tadi, ya. Dah bersalam, hai, kadang layu ikhlasnya. Okey, salam pun kena ikhlas. Senyum pun kena senyum ikhlas, ya. Dapat 4:51 petang. Awi Rafael, asalkan aku. Asalkan aku okey, saya pasti koma pun semua okey.

0: sistem aplikasi MES999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.
1: Kamu masih lagi bersama
2: DJ Eli Fazila Hanafi
1: dari kami
2: Lawani Gang untuk koma aja.

Dasar peluang sok sama dipertimbang, sasar golongan muda dapat gaji setimpal. Kerjasama PKD, NADI perlu dimuktamad. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Mekanisme ketelusan dan keadilan dalam tawaran gaji akan diteliti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama, khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapat pulangan gaji yang lebih setimpal.
1: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam RM3,600, tetapi jurang itu memang masih ada terutamanya kalangan miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees, ini dapat ditingkatkan peratusannya, adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandat lah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Penyelarasan Pusat Komuniti Desa PKD dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI perlu dimuktamadkan dalam tempoh sebulan untuk dibawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan, dalam tempoh itu beberapa isu perlu diselesaikan iaitu sumber manusia, aset, kewangan dan perkongsian data supaya tidak menjadi penghalang kepada proses penyelarasan. Beliau mahu kerjasama itu membentuk satu ekosistem yang mampu memperkukuh pembangunan dan ekonomi masyarakat luar bandar.
2: Teknologi hari ini telah mengubah geografi peluang. Anak muda di desa boleh bekerja secara online dengan syarikat-syarikat di bandar. Usahawan boleh menjual tanpa bergantung kepada lokasi dan produk tempatan boleh menembusi pasaran yang jauh lebih luas. Kerana itu, kita tidak boleh lagi melihat penghijrahan anak muda ke bandar sebagai satu-satunya jalan untuk mereka membina masa depan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyifatkan usaha memperkukuh kerjasama NADI dan PKD mencerminkan pendekatan kerajaan yang mengutamakan sinergi, pengoptimuman sumber dan penyampaian perkhidmatan yang memberikan manfaat kepada rakyat. Jelas beliau, NADI bukan lagi sekadar menyediakan komputer dan capaian internet, malah juga berkembang sebagai pusat maklumat dan pemerkasaan komuniti yang menghubungkan rakyat dengan kemahiran, peluang serta perkhidmatan kerajaan. Kementerian Pengangkutan dan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM memperketat pemeriksaan terhadap juruterbang, kru kabin dan petugas penerbangan susulan kes pembantu juruterbang Malaysia Airlines yang dikaitkan dengan sindiket pengedaran dadah antarabangsa. Menterinya Anthony Lok berkata, langkah berkenaan antara tindakan yang boleh diambil pihaknya ketika ini membandingkan siasatan terhadap kes itu masih dikendalikan polis. Dalam perkembangan lain, Luk berkata mekanisme pelaksanaan cukai karbon bagi sektor penerbangan negara masih diteliti selaras dengan komitmen Malaysia ke arah peralihan kepada penerbangan rendah karbon. Jelas beliau, pihaknya masih belum membuat sebarang keputusan berhubung cukai karbon. Bagaimanapun, pelaksanaannya akan dibuat secara berperingkat dan butiran lanjut akan diumumkan dari semasa ke semasa. Perkembangan jerebu, dua kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat 4 petang tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian mencatatkan bacaan 256 diikuti Samarahan, 233, manakala 40 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 25 kawasan merekodkan bacaan sederhana. Menteri Pendidikan

Berita seterusnya. Operasi mencari dan menyelamat SAR 6 individu yang dilaporkan hilang ketika menyertai ekspedisi pendakian di Great Perak diperluas dengan penggunaan kamera perangkap mulai esok. Pengarah JBPM Negeri Datuk Sayani Saidun berkata Perhilitan Negeri akan mendapatkan rakaman kamera perangkap yang berada di jalur pendakian. Usaha pencarian turut dipergiat menerusi pemantauan udara pesawat JPBM di sekitar Gunung Sepat dan Gunung Belatoh dan Pos Kemar. Sementara itu, Ketua Polis Great Superintendent Abdul Samad Othman menasihatkan orang ramai supaya tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat yang belum disahkan berhubung kehilangan berkenaan. Tegasnya, penyebaran maklumat tidak sahih boleh menjejaskan kelancaran operasi SAR yang sedang dijalankan. Mana-mana pihak yang mempunyai maklumat berkaitan keberadaan kumpulan berkenaan diminta segera menyalurkan kepada pihak polis bagi membantu usaha pencarian. Luar negara, Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia BNPB bersiap sedia menjalankan operasi pembelihan awan bagi mengurangkan abu letusan Gunung Anak Krakatau. Ketua BNPB Suharyanto berkata operasi pembelihan itu akan dimulakan di lapangan terbang Pondok Cabe sebaik keadaan cuaca dan ruang udara selamat untuk penerbangan. Langkah itu bagi membersihkan atmosfera selepas debu gunung berapi dikesan merebak ke Jakarta Raya, Banten dan Lampung. Dalam hari itu, semua sekolah di wilayah Banten, Indonesia melaksanakan pembelajaran dalam talian selama 3 hari bermula hari ini selepas abu letusan Gunung Anak Krakatau melitupi wilayah tersebut. Langkah berkenaan diambil bagi mengelakkan risiko kesihatan berikutan awan debu yang telah menjangkau hingga ke ibu negara. Gubernur Banten, Andra Soni, menggesa penduduk kekal tenang, mengurangkan aktiviti luar serta memakai pelitup muka susulan hujan abu yang masih berlaku. Menteri Luar dari 8 negara Islam dan Arab mengecam keras kenyataan 2 Menteri Israel berhubung cadangan pengusiran serta pemindahan paksa penduduk Palestin dari Gaza. Kenyataan bersama itu dikeluarkan oleh Mesir, Qatar, Jordan, UAE, Arab Saudi, Turki, Indonesia dan Pakistan. Para menteri berkenaan menegaskan cadangan terbabit mencabuli undang-undang antarabangsa serta mengancam kedaulatan wilayah Palestin. Sukan, pencapaian skuad olahraga negara di Grand Prix Mascot 2026 disifatkan petanda positif menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya bulan ini. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata kejayaan meraih 2 pingat emas dan 2 gangsa di Oman itu turut memberi suntikan semangat kepada barisan atlet negara. 2 emas disumbangkan kuartet 4x100m lelaki dan wanita, manakala 2 gangsa diraih menerusi acara 4x100m lelaki dan lompat jauh. Para Sukma Selangor 2026, 4 acara yang terjejas akibat jerebu diteruskan hari ini dengan langkah pencegahan serta pemantauan ketat. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Muhammad Najwan Halimi berkata, keputusan dicapai hasil persetujuan bersama ketua-ketua kontijen dan jawatankuasa teknikal. Antara syarat ditetapkan termasuk pemakaian pelitup muka N95. Atlet yang rentan terhadap kesan jerebu juga tidak dibenarkan bertanding. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar peluang saksama dipertimbang, sasar golongan muda dapat gaji setimpal. Kerjasama PKD, NADI perlu dimuktamad. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Assalamualaikum.

Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam di Per FM le. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja. Assalamualaikum semua, selamat petang hari Isnin hari ini ya. 7 bulan September. Untuk pertemankan Ellie Fazilah di konti Per FM jam 7 malam, menikmati di mana saja. Ada berada di rumah, di tempat kerja, di dalam perjalanan waktu ni saya memandu balik kerja, hati-hati semua ya. Ada sengah minum petang, ada yang kata nak cari makan malam. Hari ni hari Isnin, malam Selasa, ada pasal malam tempat komo ya.

Ustaz Boleh Pun lagi sekali dengan Iwan dan Amelina. Lama juga tak dengar lagu ni, eh? Dari lagu berjudul Yang Tersayang. Selamat petang Tuan Haji Zulkifli Matop dan juga Hajah Hayati Hasan dan juga Zada Armanda Zulaika. Selamat Mary Po. Lagi terus bersama kami pada FM, eh? Kepada semua rakan pelajar bekerja sekerja, semoga terus bersemangat. Kepada semua pelajar FM, ceria di samping keluarga. Ucapan Tuan Haji Zulkifli Matop.

perisai orang beriman. Dalam pacaran, suami dan juga ultimate. Berdekata 5.34 minit petang. Perbezaan utama antara madu dengan segan. Ada madu segan ni ada perbezaan utama. Tetap pada punca, iaitu perasaan itu timbul. Malu berkait rapat dengan rasa aib, bersalah ataupun maruah akibat perlakuan ataupun keadaan diri. Maka segan pula lebih kepada rasa hormat, kurang selesa berhadapan seorang atau rasa enggan untuk melakukan sesuatu. Jadi ada rasa malu dan juga segan. Maksud segan ni maksud rasa hormat dan ataupun kurang selesa, perasaan kurang selesa, segan, silu. Ketika berdepan dengan orang yang lebih tua, itu segan namanya kan. Yang disegani ataupun dihormati. Jadi antara beza-beza utama antara malu dan segan. Malu, rasa aib ataupun hina, perasaan tidak selesa ataupun jatuh maruah kerana melakukan kesilapan, tidak perkara melakukan tidak sopan ataupun kekurangan diri. Terima kasih menonton pada FM ketika ini. Teman-teman kita ada tengah minum petang ketika ini. Ada yang kata bukan minum petang ini, terus makan malam. Okeylah juga tu ya. Terima kasih. Zaitun. Assalamualaikum. Terbaiklah. Terima kasih kerana menyebutkan kita orang. Kata Zaitun ya. Ada Taman Bertuah. Ada jiran Kak Zah jugalah ya. Kita minta Eli belanja lagu. Oh, belanja lagu ya. Kita ada rancangan seksi pendengar juga kan. Tak apalah ya. Oleh kerana Puan Zaitun juga mendengar Piran FM. Terima kasih banyak kerana mendengar Piran FM. Mungkin agaknya seawal 6 pagi kot dah dengar Piran FM ya. Kita menandakan koma apa ni, menyokong kami di Konti Piran FM.

0: selamat petang DJ Eli. Wan dari Kelang Selangor sedang dengar Fira FM. Cuaca dekat Kelang jerebu sikit DJ Eli. Buat DJ Eli sedang bertugas untuk pendengar setia Fira FM. Wan pesan DJ Eli berhati-hati balik kasih, ketika Wan memandu.
1: Iya. Itu je ya. Okey tu dia. Wan dari Kelang Selangor yang hantar voice note dekat konti Pan FM ya. Kalau kamu nak hantar voice note boleh juga di 010

susu pekat manis ke. Tapi yang terbaik apa dia? Kopi O lah kan, tanpa gula. Dia kata, alah, tak best Ali minum kopi tanpa gula. Kopi O tanpa gula tak sedap. Sebenarnya kopi O untuk tanpa gula ni bagus untuk kesihatan kita ya. Membantu meningkatkan tenaga dan juga fokus, menurunkan berat badan juga serta mengurangkan risiko penyakit. Jadi kepada koma yang nak minum

otak kita. Bila kita semakin berumur, otak kita semakin mengecut ya. Jadi kalau minum kopi O ni juga dapat melambatkan risiko penyakit seperti Alzheimer dan juga nyanyuk. Kadang-kadang ni kita kan nyanyuk lupa-lupa kan. Itu kadang-kadang bila yang pakai spek mata tu ya. Bila spek mata tu letak atas kepala je, noh mencari manalah spek mata. Punya atas kepala. Kadang-kadang kita bila kita pegang handphone di tangan pun, kadang letaklah handphone tu memanglah ya. Tak tahu dah mana pergi pula kan. Kena pula kita pergi silent waktu tu. Telefon tak dengar dah. Aduh, ngelabah cari satu rumah ya. Tengok ada bawah cushion. Selamat petang Abang Din. Abang Din cushion. Juga ada Makcik Hani batu kurau.

Ya, dia kan kopi dangdut dari Harry Fahrenheit. Selamat petang Mas Fazila, selamat petang Marhama. Agak marhama kita kata layan pada FM 6 pagi hingga tertidur. Oh, okay. Hari cuti satu dan Ahad, ha, semua radio rumah dia dipasang. Dapur ada, ruang tamu ada, kat pos ada. Banyak radio ni kat marhama kita. Belum lagi dengar ATM klik. Ha, radio online. Kereta lagi ya kak. Saya banyak mendengar Pera FM 18 jam setiap hari ya. Cinta sampai mati.

0: Hai, kami Lawan Gang.
1: Dan saya Izabara. Jom dengar Perak FM.
0: Ada hiburan,
2: ada informasi.
0: Untuk koma je.
3: Tak kira pagi.

0: FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kintah, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiat 97.3, Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7, Perak FM bila-bila, di mana-mana. Untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.
1: Assalamualaikum teman, saya Shidi. Dengarlah Perak FM bila-bila masa aja, di mana juga, 18 jam setiap hari. Untuk kau

Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam. Di Per FM le, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja. Sampai di hujung tugasan Elif Hajar Hafidah kali ini, suara mana-mana koma dan segmen Moge Bang edisi hari Isnin 7 hari bulan September ya. Dan esok hari Selasa kembali lagi bertugas. Esok saya ke segmen pagi pula ya. Segmen Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang insyaAllah ya. Dan harapan saya komputer sekarang bersama kami Mid Family dan tempat siaran kita. Lepas ini rakan suka serus pula akan bersama Koma dalam segmen Akta Koma 7 malam hingga 12 tengah malam ya. Dan saya maklumkan azan maghrib kita akan berkumandang pada jam 7.21 malam di kawasan Bandar Rit. Lagi Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Tausiah. Kita ikuti rancangan Tausiah dengan tajuk Bentuk-bentuk Mengumpat bahagian 2 disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Haji Zamri Hashim.
1: Apalah guna kita ini hari ini kita sihat tapi nanti ujung-ujung rumah kita hanya terlantar, tak boleh buat apa. Semua orang kena bantu dia nak buang air, nak makan, minum dan sebagainya. Tuan-tuan sekalian, diungkapkan ketika kita masih sihat dan kita tak tahu apa masalah kita nanti sebelum kita mati. Jadi bila mendengar ungkapan-ungkapan begitu dan ditujukan kepada seseorang, kita rasa sedihlah. Sebab kita pun tak tahu nasib kita yang akan datang. Jadi tuan-tuan sekalian, rupa-rupanya tengok seninya, halusnya, liciknya syaitan ini, umpatan juga boleh terselit di dalam ungkapan-ungkapan yang baik dan juga terselit di dalam doa-doa yang kita ungkapkan. Itu contoh yang dibawa oleh pengarang. Jadi sekarang kita masuk tajuk ataupun subtopik yang baru tu. Orang yang mendengar umpatan. Kita kena sentiasa bersangka baik dan mengikhlaskan diri dalam semua tutur kata dan perbuatan kita, buat semua kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, bila kita adakan mudarasah ini, tanda pagar kita adalah kita sama-sama baca dan kita sama-sama betulkan diri masing-masing. La yusammal insanu illa binisyanihi, kata pepatah Arab. Tidaklah dinamakan manusia itu kecuali lekat pada dirinya itu sifat lupa. Insan itu nasia, lupa. Jadi sekarang kita tengok, seorang itu dia join saja, dia tak tambah pun, sepatah pun dia tak tambah apa-apa terhadap majlis mengumpat tu. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, wa'alam anna al-mustami'a lil-ghibati syarikun fiha. Ketahuilah, orang yang mendengar umpatan itu juga dikira sama-sama bersyubhat. Syarikun fiha. Dia bersyarikat dalam majlis itu. Walaupun dia tak tambah sepatah perkataan pun. Jadi macam mana dia nak buat? Wala yatakhallasu min ithmi sima'iha. Dan dia tidak boleh melepaskan dirinya. Dia tidak boleh melepaskan dirinya daripada dosa mendengarnya. Jadi apa langkah kita? Illa ayunkira bilisanihi. Langkah pertama, ayunkira bilisanihi, bermaksud dia mengengkarinya dengan perkataannya, dengan lidahnya. Dia masuk untuk dia terus cut apa yang diumpatkan itu dengan lidahnya. Ustaz, tetapi tak semua orang mampu, Ustaz. Ha, tu dia. Tak semua orang mampu nak terus cut dengan lidah dia. Kata pengarang, fa'in khofa. Kalau dia takut. Takut ni maksudnya kalau dia cut dengan lidah dia tu ataupun dia potong sembang umpatan itu dengan lidahnya itu, sesuatu yang buruk berlaku kepada diri dia contohnya. Maka apa? Fabiqalbihi. Hendaklah dia mengingkarinya dengan hatinya. Jika dia bimbang keselamatan kepada dirinya. Wa in qadira, kalau dia mampu alal qiyam, kalau dia mampu untuk meninggalkannya, maknanya dia mengingkari dengan hatinya, kemudian dia tinggalkan majlis itu. Ini disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, dalam surah An-Nisa ayat ke 140. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idzam mithluhum. Sadaqallahul azim. Bermaksud, janganlah kalian duduk duduk bersama mereka. Sehingga mereka itu bercakap pada topik yang lain ataupun isu yang lain. Tinggalkan umpatan itu. Ataupun tinggalkan perkara-perkara yang buruk yang dijadikan topik perbualan mereka. Innakum idza mithluhum, kalau kamu tetap duduk bersama mereka, innakum idza mithluhum, kamu dengan mereka serupa saja. Sebab itu Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin, dia menyebut bab, satu bab, tahrim sima'il ghibah, bab haramnya kita mendengar umpatan. Wa amara man sami'a ghibatin muharramatin biraddiha bil inkari ala qailiha. Dan satu arahan, orang yang mendengar umpatan yang haram itu untuk mengembalikan umpatan itu ataupun untuk mengengkarinya ke atas orang yang mengungkapkannya. Fa in ajiza, kalau dia lemah, dia tak mampu. Aulam yukbal minhu, kalau orang yang ditegur itu tak boleh nak terima, faraqa dhalikal majlisa in amkana, hendaklah dia memisahkan dirinya daripada majlis itu sekiranya dia mampu. Ha, itu yang disebut oleh Imam Nawawi. Jadi apa perlu kita buat? Pertama, kita mengingkarinya dengan lidah. Kalau sekiranya tidak ada kemudaratan kepada kita dan dia boleh terima. Kalau ada kemudaratan dan dia tak boleh nak terima, bertambah pula dos umpatannya bila kita tegur. Maka ketika itu, hendaklah dia mengingkarinya dengan hati dia dan dia boleh bangun, dia boleh beredar daripada majlis itu. Ataupun, au qata'al kalam bi kalamin akhar. Atau dia divertkan topik kepada topik yang lain, kepada topik tajuk yang lain, lazimahu zalika. Kalau dia mampu, dia kena buat seperti itu. Jadi itu perkara yang patut dibuat oleh mereka yang terperangkap, terjerat dalam satu majlis yang perbualannya penuh dengan umpatan. Subjek-subjek umpatan itu tak mesti kepada bentuk badan, body shaming ataupun apa-apa juga yang berkaitan dengan cemoohan yang sekira-kira orang yang mendengar cemoohan itu tidak menyukainya. Diriwayatkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adhalla man udhilla indahu mu'min, man udhilla indahu mu'min wa huwa yaqdiru an yansurahu adallahu Allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiq. Man udhilla indahu mu'minun wa huwa yaqdiru ala an yansurahu adallahu Allahu ala ru'usil khalaiq. Bermaksud, sesiapa yang hanya melihat orang mukmin yang lain dihina di hadapannya, sedangkan dia mampu untuk menolongnya, Allahu Azza wa Jalla akan menghinanya di hadapan sekalian makhluknya. Tuan-tuan sekalian, hadis ini ada perbahasan dari sudut statusnya. Dan disimpulkan, hadis ini ada pada riwayat Ahmad, Tabrani dan sebagainya. Kemudian ada di sana Abu Luhai'ah. Jadi, walaupun hadis itu ada perbincangan di dalamnya, perbincangan dari sudut status, tetapi serendah-rendah status hadis ini bukanlah hadis maudhu'. Bukan hadis yang direka-reka, serendah-rendah, selemah-lemahnya pun adalah hadis yang da'if. Maka hadis yang da'if itu, menurut kebanyakan ulama', selama mana dia tidak bertentangan dengan pertentangan yang nyata dengan hadis-hadis sahih, maka dia boleh digunakan dalam fadilat-fadilat amal. Jadi kesimpulannya, hadis ini boleh kita amalkan. Maknanya kalau sekiranya umpatan-umpatan berlaku kepada saudara kita, si A, Dan kewajipan kita adalah untuk memperbetulkan persepsi ataupun umpatan-umpatan itu, lebih-lebih lagi kalau berlaku fitnah kepada sahabat kita sedangkan apa yang difitnahnya itu memang tidak ada pada diri dia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu lagi hadis, man hama mu'minan min munafiqin ya'ibuhu ba'athallahu malakan yahmi lahmahu yawmal qiyamati min nari jahannam. Sesiapa yang melindungi mukmin yang lain dari seorang munafik yang mengaibkannya, memalukannya, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengutus satu malaikat untuk menjaga daging-dagingnya atau tubuh badannya daripada disambar oleh api neraka pada hari kiamat. Maksudnya membantu sahabat-sahabat kita yang diumpat. Boleh tak tuan-tuan sekalian? Ustaz, saya tidak ada kekuatan. Kalau tak ada kekuatan dan sebagainya, kembali kepada kaedah yang kita baca pada peragaan sebelumnya itu. In amkana, kalau dia mampu, al-inkar bil lisan, mengingkarinya dengan lidah. Wa in khawfa, kalau dia takut sesuatu ataupun dia la yuqbal, dia tak didengar nasihatnya itu, dia hendaklah qamah, dia adalah berdiri dan tinggalkan majlis itu. Ataupun dia ubah topik kepada topik yang lain. Ini adalah untuk menjaga maruah atau kehormatan saudara kita yang lain. Tuan-tuan sekalian, Amru bin Utbah melihat hambanya sedang duduk bersama-sama dengan seorang lelaki menyembang-nyembang mengenai seorang yang lain. Tetapi mengumpat dia seronok. Sebab dia memang dihiasi oleh syaitan itu mengumpat ini sejam dua jam pun orang mampu tentu sekali untuk duduk dalam majlis mengumpat ni sebab dia seronok ceritakan keburukan orang lain. Kaki komplain pun ramai kat dalam dunia ni. Komplainnya bila diberikan tugas tak boleh, tak mampu nak pikul, tapi komplain tetap sekalian. Maka dia tengok humble-nya ini, dia bersembang-sembang mengumpat dengan seorang lelaki yang lain. Lalu dia tegur humble-nya itu dengan berkata, kata dia, tetap sekalian, wailak ni celaka kamu. Kasar bagi kita tu. Wail tu kalau kita terjemahkan lagi lah, salah satu nama neraka tu namanya neraka wail, celakalah kamu. Kemudian dia kata, nazih sam'aka anistima'il khana, bersihkan telinga kamu dari mendengar, bersihkan telinga kamu dari mendengar perkara-perkara khana, perkara-perkara yang keji, sebagaimana kamu membersihkan diri kamu sendiri daripada kata-kata buruk itu. Jangan dengar berita-berita buruk itu sebagaimana kamu kena bersihkan diri kamu dari perkataan-perkataan buruk itu. Jangan ada juga kata-kata buruk itu pada diri kamu. Kemudian dia berkata, tuan-tuan sekalian, fal mustami' syarikul qail, orang yang mendengar itu sama-sama bersyarikat, bersubahat dengan orang yang berkata. Sebenarnya kalau kamu duduk di situ lama-lama, dengar lagi, meneruskan umpatan itu, apa yang berlaku ialah dia, orang yang sedang bercakap tu, sedang sedap bercakap itu sebenarnya seperti mencurahkan segala keburukannya kepada ruang-ruang kosong di dalam hati kamu. Daripada hubungan dia baik dengan orang yang diumpat itu jadi keruh, timbul buruk sangka, timbul hasad dengki yang asalnya tak ada. Tapi bila dengar umpatan-umpatan itu, hati kamu seperti dicurah satu-satu benda-benda buruk itu. Sekiranya kata-kata bodoh itu dapat dibalas balik oleh orang yang mengumpat itu, pasti dia rasa gembira dan orang yang mengumpat tadi akan merasa sengsara pula. Maknanya kalau orang yang diumpat itu boleh balas balik, dia akan gembira, dan orang yang mengumpat itu merasa sengsara. Masalahnya kadang-kadang kita mengumpat orang di belakang dia dan dia tidak ada peluang dan ruang untuk membuat penjelasan. Maka orang yang mengumpat itu dia rasa dah puas hati, yang mendengar itu pun dapat share, dan orang yang diumpat itu dizalimi kerana dia tak boleh nak menceritakan hakikat sebenar apa yang sedang berlaku. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Kalau umpatan itu berlaku dalam grup maya, contoh WhatsApp, macam mana kita nak buat? Lagi senang, kita terus hantar satu hantaran direct terus, sebab kita ni tak ada bertemu muka. Bagi tazkirah di situ, ambil tadi hadis-hadis tadi ni, tuan-tuan sekalian, dosa umpatan dan sebagainya, terus share dalam WhatsApp tu. Tengok apa akan jadi lepas itu. Kalau dia remove kita, maksudnya berjayalah misi kita. Kalau tidak remove kita, bermaksud kita telah melaksanakan dakwah dalam grup WhatsApp itu. Perbaiki diri di samping menyeru kepada orang lain. Betul. Aslih nafsak wad'u ghairak, kata ulama. Aslih nafsak, kita perbaiki diri kita, wad'u ghairak. Kemudian kita berdakwah kepada orang lain. Zuhud tapi riak, penyakit hati bermulanya dengan lintasan datang dari syaitan dan nafsu. Diubati ikhlas kasih sayang, diperlukan ilmu. Istighfar dan zikrullah. Betul. Bagaimana jika menceritakan keburukan seseorang tetapi tidak menyebutkan namanya? Mungkin bertujuan untuk pengajaran. Itu harus hukumnya. Kita menyebutkan keburukan orang lain dan kita tidak sebut nama dia untuk iktibar kepada orang lain. Ini yang disebut oleh, selalu diungkap oleh Nabi SAW. Apabila ada sahabat yang tersilap nak ditegur oleh Nabi SAW, Nabi bila berbicara dengan orang lain, Nabi selalu kata, ma balun nas, apa hal manusia ni? Buat begini, buat begini, buat begini, buat begini. Supaya sahabat lain dapat ambil iktibar tetapi tidak mengetahui dirujuk kepada siapa. Itu boleh hukumnya, tetapi untuk mengambil pengajaran dan iktibar, dan kita bila kita ceritakan itu, kita meyakini orang ramai tak tahu siapakah pelakunya. Itu harus hukumnya untuk kita ambil iktibar. Dalam Al-Quran pun banyak. Kita tengok kecantikan penceritaan dalam Al-Quran. Ada tokoh-tokoh tertentu yang memang terkenal memusuhi Islam dan dia berbangga-bangga memusuhi Islam. Dan sejarah mencatatkan dengan catatan-catatan yang banyak, dia memang memusuhi Islam. Al-Quran sebut nama dia, tentang keburukannya dan apa yang akan berlaku di akhirat. Contohnya, tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada, binasalah yada kedua-dua tangan Abu Lahab. Sebab kita cukup kenali Abu Lahab ini, nama pun Lahab. Lahab ni gejolak api. Abu Lahab ini memang orang yang sangat memusuhi Nabi SAW. Dan ayat tabbat yada abi lahabin wa tab itu adalah tatkala Nabi SAW kumpulkan seluruh anggota keluarganya di kaki bukit Safa. Nabi SAW nak cerita tentang Islam, maka dihimpun semua keluarga-keluarga Nabi SAW. Kemudian Nabi pun berbicara, percaya tak kalau aku kata kepada kamu bahawa di belakang aku ini dan sebagainya lah, cerita tentang la ilaha illallah. Abu Lahab buat apa? Tabbalaka ya Muhammad alihada jama'atana. Abu Lahab kata, tapi angkat, sambil angkat dua tangannya. Dia kata, tabbalaka, celaka kamu wahai Muhammad, adakah alihada jama'atana, sebab ini kamu himpun kami. Kami terpaksa tutup kedai kami, kami terpaksa tinggalkan aktiviti harian kami, semata-mata ini kamu nak cerita pada kami. Tabbalaka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad, Allah turunkan tabbat yada abi lahabin wa tab, celakalah kedua-dua tangan Abu Lahab yang ketika itu diangkat untuk memberikan penghinaan kepada Nabi SAW. Tengok tuan-tuan sekalian, Al-Quran menceritakan keburukan Abu Lahab. Al-Quran menceritakan keburukan Fir'aun yang mengaku jadi Tuhan. Kerana apa? Tubuh badan itu sendiri yang secara terang-terangan menceritakan kepada khalayak tentang keceluparannya, tindakan-tindakannya untuk memerangi Islam. وهذا صلى الله على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Tuan-tuan, mohon ampun dan maaf jika terkasar bahasa dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi rancangan tausiah dengan tajuk Bentuk-bentuk Mengumpat Bahagian 2 disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Haji Zamri Hashim. Jangan lupa untuk ikuti rancangan tausiah setiap hari jam 1.30 minit tengah hari dan ulangannya 6.30 petang di Perak FM. Tausiah.

0: Malaysia, Pera FM terus menemani anda.
1: Keceriaan anda bersama Pera FM membuatkan kami, warga kerja Pera FM, merasa gembira. Terima kasih mendengar dan memilih Pera FM di mana dua.
2: Pera FM, 97.3 MHz, cangkat rembian tapak. Pera FM, hiburan

0: Apa Cerita Perak FM. Mula kita dengar. Senyum kau mah. Amboi, berseri-seri. Salam ceria, Perak FM.
1: Dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima taubat daripada seorang hambanya selagi ruh dan nyawanya tidak sampai ke kerongkong. Selagi nyawa masih dikandung badan, maka pintu taubat sentiasa terbuka. Kembalilah ke pangkal jalan.

muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pentingkan solat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan semua amalan-amalan yang lain seperti puasa, haji, zakat dan sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu Wataala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 24 hingga 26.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya, bandingan kehidupan dunia hanyalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah dengan suburnya tanam-tanaman di bumi dari jenis-jenis yang dimakan oleh manusia dan binatang, bercampur bau dan berpaut-pautan pokok-pokok dan pohonnya dengan sebab air itu, hingga apabila bumi itu lengkap sempurna dengan keindahannya dan berhias dengan bunga-bungaan yang berwarna-warni, dan penduduknya pun menyangka bahawa mereka dapat berbagai-bagai tanaman serta menguasainya, mengambil hasilnya. Datanglah perintah kami menimpakannya dengan bencana pada waktu malam atau pada siang hari, lalu kami jadikan dia hancur lebur seolah-olah ia tidak ada sebelum itu. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat keterangan kami satu persatu bagi kaum yang mahu berfikir dan mengambil iktibar daripadanya.

Itulah dia kesudahan kehidupan dunia. Dan sebaliknya, Allah menyeru manusia ke tempat kediaman yang selamat sentosa, dan dia sentiasa memberi pertunjuk hidayahnya kepada sesiapa yang dikehendakinya, yakni menurut undang-undang peraturannya, ke jalan yang betul lurus yang selamat itu.

0: untuk orang-orang yang berusaha menjadikan amalannya baik dikurniakan segala kebaikan serta satu tambahan yang mulia, dan air muka mereka pula berseri-seri, tidak diliputi oleh sebarang kesedihan dan kehinaan. Mereka itulah ahli syurga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang

0: koma je.
1: Pen FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 7.49 minit malam bertemankan saya Ros dalam segmen Ada Koma sehingga jam 12.30 malam nanti. Mungkin ada yang tengah memandu ketika ini, baru pulang kerja tu, hati-hati ketika memandu. Semoga anda selamat tiba di rumah ataupun lokasi yang anda tuju. Mungkin juga ada yang dah selesai solat maghrib, lepas tu nak bersiap-siap pula nak berniaga malam ni. Selamat berniaga kepada koma yang masih lagi terus mencari rezeki malam ni. Semoga dimurahkan rezeki, semoga dipermudahkan urusan anda semua, dan pastikan anda semua, koma semua, menjaga kesihatan diri tak kira di mana jua koma berada. Dengan keadaan jerebu kita yang agak kuat ketika ini, kalau keluar tu pakailah pelitup sepenuh muka, dan juga pastikan koma minum air masak yang mencukupi sebab keadaan cuaca pun agak panas ketika ini kan. Cuacanya panas kat luar tu, jadi kalau orang kata untuk kesihatan badan tu, eloklah minum air masak. Orang kata selalu minum air masak yang mencukupi supaya badan kita sentiasa rasa sihat, rasa segar kan. Dan juga sambil-sambil tu, sambil dengarkan Per FM malam ni, temankan saya. Kalau ada yang nak hantarkan ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp Per FM. Macam biasa nombornya 0102-007-055. Yang dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik tu pun, terima kasih banyak-banyak. Selain dapat dengarkan kami di RTM Klik, di radio rumah anda, anda juga dapat dengarkan kami menerusi portal radio RTM. Jadi ada banyak cara untuk anda dengarkan kami ketika ini. Jadi boleh pilih yang mana satu. Kalau ada kat rumah, ada radio, boleh dengarkan di radio. Kalau tak ada kat rumah, dekat luar, boleh dengarkan kami menerusi portal radio RTM dan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik tu, bila lah nak muat turun? Jadi boleh muat turun segera menerusi telefon bimbit anda kan, secara percuma aja. Dan juga saya nak kongsikan dengan anda semua, jam 8 malam nanti di saluran TV2 RTM, Drama On 2, ada drama Derhaka Cinta, lakonan Azli Khairi, Alvina Muhammad, Iqmal Amri dan ramai lagi dalam drama Derhaka Cinta Jebat episod 22 yang korang boleh tonton jam 8 malam nanti di saluran TV2 RTM. Jadi sambil-sambil tu boleh juga hantarkan ucapan sekali lagi di WhatsApp Pada FM, nombornya 0102-007-055. Terus kekal di Pada FM untuk koma aja.
2: Ku selesa sudah berpunya

0: nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk korang aja.
3: Di mana? Di mana?
4: Koma kat mana? Koma, koma kat mana? Cikabu, cikabu.
5: 97.3.
6: Saya dekat Taman Bukit Perdana.
7: Saya
8: kerja
7: di Portal
8: Tanjung Malik.
7: Kalau
8: Taman Malik,
7: selalu
8: dengar.
7: Saya dari Taman Manik, Sungai Manik, Teluk Intan.
9: Saya dekat Pecam, Bandar Baru Putra. Selalu dengar sampai dah tengah malam.

Daripada FM, hiburan bagi informasi semestinya untuk koma aja. 8.46 minit malam, dan untuk makluman kita bersama sekali lagi tepat jam 8.30 minit malam tadi telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Baiklah, sebentar saja nanti jam 9 malam kita akan ikuti berita nasional. Kita akan sambung siaga Nasional FM. Tapi sebelum tu, kita nak bacakan juga antara ucapan yang kita terima di WhatsApp FM. Antaranya kita ada daripada Yo Marhama nak ucapkan selamat malam kepada semua pendengar Perak FM. Dan juga kita ada juga yang ini, Syarul macam biasa daripada Taiping nak ucapkan selamat malam untuk semua pendengar Perak FM, dan juga kepada semua warga Taiping lah katanya kan. Dia kata sila, kepada koma semua, sila pantau anak-anak katanya kan, takut nanti dengan banyak isu sekarang ni takut terjadi masalah. Dan juga kepada yang tengah memandu katanya berhati-hati dalam perjalanan. Terima kasih kan. Syarul ni selalu bagi nasihat untuk semua pendengar PRFN, sama juga dengan PRFN. Tapi tak bersama-sama lah, kita ingat mengingati kan semua pendengar kita yang lain juga. Semoga semuanya sentiasa dalam keadaan baik, selamat, sihat, sejahtera, insyaAllah. Jadi kalau ada nak hantar ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp PRFN, nombornya 0102007055. Dan juga selepas berita utama jam 9 malam nanti, kita akan tunaikan lagu permintaan pendengar kita yang dah hantarkan di WhatsApp pada FM. Sekarang nak tunaikan tak sempat, nanti kita akan tunaikan, okay? Jadi kepada anda semua, kena terus kekal setia bersama dengan pada FM untuk koma aja. Jom kita belanja koma lagu Azlan and the Typewriter, Jangan Hianati Aku. Pada FM untuk koma aja.

Hai, mengantuknya. Macam mana saya nak fokus buat kerja ni? Ini kalau dapat tidur sedap ni. Ha, kamu semua mesti pernah alami perasaan macam ni kan? Kerja tak siap lagi tapi matanya mengantuk. Sini saya nak kongsikan tips untuk hilangkan rasa mengantuk. Antara tips yang kamu boleh amalkan ialah dengan minum banyak air, elakkan dari makan makanan berat, dengar muzik yang rancak dan lakukan senaman ringan dan regangan seperti berjalan sebentar bagi membantu kamu lebih fokus untuk buat kerja. Semoga tips yang telah dikongsikan ini dapat membantu kamu semua.

Belanjawan kerajaan tidak berbelanja melebihi peruntukan diluluskan. Mekanisme keterusan keadilan tawaran gaji sedang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: Dimulakan mengenai peruntukan belanjawan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan tidak akan membelanjakan peruntukan melebihi jumlah yang telah diluluskan. Sebaliknya, mengoptimumkan sumber sedia ada bagi memastikan setiap perbelanjaan memberi manfaat maksimum kepada rakyat. Beliau berkata prinsip berkenaan perlu diberi perhatian dalam pelaksanaan kerjasama strategik antara Pusat Komuniti Desa PKD dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI.
1: Tidak pernah ada sebuah kementerian yang membelanjakan lebih daripada yang diperuntukkan. Apa yang dibelanjakan itu secara tidak langsung menjawab persoalan KSP.
0: Sementara itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan hal mengenai PKD dan NADI perlu dimutamadkan dalam tempoh sebulan untuk dibawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri. Beliau menegaskan dalam tempoh tersebut, beberapa isu perlu diselesaikan iaitu sumber manusia, aset, kewangan dan perkongsian data yang perlu dilaksana supaya tidak menjadi penghalang kepada proses penyelarasan. Beliau mahu kerjasama itu membentuk satu ekosistem yang mampu memperkukuh pembangunan dan ekonomi masyarakat luar bandar.
1: Teknologi hari ini telah mengubah geografi peluang. Anak muda di desa boleh bekerja secara online dengan syarikat-syarikat di bandar. Usahawan boleh menjual tanpa bergantung kepada lokasi dan produk tempatan boleh menembusi pasaran yang jauh lebih luas. Kerana itu, kita tidak boleh lagi melihat penghijrahan anak muda ke bandar sebagai satu-satunya jalan untuk mereka membina masa depan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Malaysia, Thailand setuju perkemas kerjasama dua hala antara pelbagai agensi kedua-dua negara, khususnya berkaitan keselamatan dan pembangunan di kawasan sempadan. Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan beliau dengan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand, Si Hasak Phanket Koh hari ini. Dato' Sri Mohamed berkata, penyelarasan itu penting bagi memastikan usaha keselamatan sempadan kedua-dua negara dilaksanakan secara lebih tersusun sekaligus membendung kegiatan penyeludupan.
2: Kita tak mahu timbul nanti di pihak Malaysia buat, di Thailand tak tahu. Thailand buat, kita pun tak tahu. Jadi dia akan banyak membuat pembaziran kepada kita punya resources. Jadi kita nak selaraskan ya, supaya kita dapat pastikan terutamanya dari segi keselamatan sempadan. Supaya kita tidak ada lagi isu-isu penyeludupan yang merugikan kedua-dua pihak. Malaysia pun rugi, Thailand pun rugi kerana ada jenis barangan yang diseludup ke Thailand, ada juga jenis barangan daripada Thailand diseludup ke Malaysia.
0: Beliau berkata turut dibincangkan pemasangan pagar di sempadan kedua-dua negara sebagai langkah memperkukuh keselamatan dan pengurusan sempadan serta usaha menangani masalah banjir di kawasan Sungai Golok termasuk kerja-kerja mendalamkan sungai dan pembinaan benteng penghadang banjir. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Mohamed memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta sedang berusaha menghulurkan bantuan terbaik kepada rakyat Malaysia yang terkandas susulan letusan gunung Anak Krakatau. Beliau turut memohon agar ahli keluarga rakyat Malaysia yang terkandas agar bersabar kerana situasi di Indonesia kini melibatkan gangguan operasi penerbangan.
2: Jadi saya harap supaya rakyat Malaysia yang terkandas bersabar kerana kita tak boleh nak buat apa. Kerana tidak ada penerbangan khas pun yang boleh dibuat dilakukan. Ya? Jadi kalau boleh dibuat penerbangan khas, kita buat. Tapi penerbangan itu terpaksa dibatalkan. Commercial flight terpaksa dibatalkan. Jadi tidak ada apa yang boleh kita lakukan. Tetapi pihak kaunselor kita di Jakarta akan melakukan yang terbaik mungkin untuk membantu rakyat Malaysia yang terkandas di Jakarta.
0: Kira-kira 1,500 rakyat Malaysia dikenal pasti terjejas susulan pembatalan dan penjadualan semula penerbangan di Jakarta akibat letusan berterusan Gunung Anak Krakatau. Mekanisme keterusan dan keadilan dalam tawaran gaji akan diteliti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapat pulangan gaji yang lebih setimpal.
3: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam RM3,600, tetapi jurang itu memang masih ada terutamanya kalangan miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees ini dapat ditingkatkan peratusannya adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan Maksudnya menjadi satu mandatlah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Akhman Nasrullah dalam bila itu memaklumkan Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2035 Putra 35 menyasarkan potensi sumbangan syarikat Bumi Putra kepada ekonomi negara meningkat sehingga dua kali ganda menjelang 2035 berbanding sasaran 15% sebelum ini. Beliau berkata sasaran baru itu merupakan antara usaha memperkukuh peranan syarikat Bumi Putra agar dapat berkembang pada skala lebih besar, bersaing dalam sektor bernilai tinggi, seterusnya meningkatkan penguasaan ekonomi Bumi Putra.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: atas kepelbagaian, bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Perak FM, hiburan berinformasi.
2: Puan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
1: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.

0: Tahniah Iman, anda diterima bekerja sebagai pegawai eksekutif pemasaran syarikat kami yang berada di luar negara dengan tawaran gaji sebanyak RM20,000. Tapi perlu bayar deposit dulu ya.
1: Wah, kiranya permohonan saya dah diluluskan. Kerja dekat luar negara, tawaran gaji pun boleh tahan juga.
2: Iman, hati-hati. Makin banyak skim penipuan pekerjaan dalam talian ni. Jangan main sekat jarang je. Cuba kau semak laman web dan talian syarikat yang kau mohon tu.
0: Betul tu, Iman. Zaman sekarang ni, susah nak dapat kerja. Tambah-tambah dekat luar negara. Penipu ni boleh menyamar untuk memperdayakan mangsa yang dianggap berpotensi. Jangan terus bagi maklumat peribadi atau sebarang pembayaran tanpa pengesahan.
1: Mujo, saya sempat semak sebelum bertindak. Hampir tertipu saya dibuatnya. Terima kasih, Cik Fatimah. Ina, kalau tak, mesti menyesal tak berguna.
0: Pesanan khidmat masyarakat berkenaan penipuan dalam talian ini dibawakan oleh Perak FM untuk Koma.

0: VE dengan Hayalan. Dan kita nak teruskan seleksi kita pada malam ini. Jadi kepada komen semua, kalau ada lagu permintaan yang nak disiarkan, boleh hantarkan di WhatsApp Pada FM. Nombornya 0102007055. Tapi sambil-sambil kita berhibur tu, saya nak kongsikan juga informasi dengan anda semua. Sehingga takat pukul 7 malam tadi, indeks pencemaran udara IPU di negeri Perak, ada beberapa kawasan yang mencatatkan IPU yang tidak sihat. Antaranya di Tasik Ipoh, IPU-nya sebanyak 164. Di Seri Manjung juga 164. Di Tanjung Malim, IPU-nya setinggi 159. Di Pego Ipoh, 154. Dan juga di Taiping, 152. Jadi kita harapkan anda semua sentiasa menjaga kesihatan. Dan juga kalau ada kesan-kesan seperti batuk, sesema, cepat-cepat dapatkan rawatan. Sebab antara gejala kesihatan akibat jerebu, sekiranya anda terdedah secara berterusan kepada jerebu, antara kesan-kesannya seperti terasa gatal-gatal di bahagian kerongkong dan juga batuk-batuk. Selain hidung berair dan juga kerap bersin, ada juga mungkin ada setengah daripada anda akan terasa sukar untuk bernafas ataupun mengalami sesak nafas, selain mata terasa pedih dan juga berair. Selain itu juga, antara kesan-kesan lain yang mungkin kamu boleh rasakan ialah kulit badan terasa gatal-gatal dan juga terasa sakit dada. Itu antara gejala ataupun kesan-kesan yang mungkin anda akan alami sekiranya terdedah secara berterusan kepada jerebu untuk jangka masa yang lama. Jadi kalau tak ada sebarang aktiviti penting di luar, kita harapkan koma untuk lakukan aktiviti di dalam bangunan saja. Dengan keadaan cuaca yang agak panas ni, kalau boleh kurang-kurangkanlah aktiviti di luar. Dan juga kita tak galakkanlah, mungkin ada yang suka lakukan aktiviti bersenam, larian petang-petang kan. Dengan keadaan IPU kita yang tidak sihat, kalau boleh kita hentikan ataupun kita kurangkan seketika. Dan juga saya nak kongsikan dengan anda, di mana kanak-kanak lebih cepat sakit ketika jerebu kerana mereka menyedut lebih banyak udara mengikut saiz badan dan juga paru-paru masih berkembang dan lebih mudah terjejas. Ini kerana mereka ataupun kanak-kanak bernafas lebih laju dan lebih aktif di luar, dan saluran pernafasan mereka lebih kecil dan paru-paru masih berkembang. Jadi sekiranya anak-anak anda ada yang batuk-batuk, sakit tekak, mata pedih ataupun berair, hidung berair, semput ataupun sesak nafas, itu antara gejala awal lah. Sekiranya anak koma ataupun anak anda terkena penyakit ataupun kesan-kesan akibat jerebu yang berlebihan, jadi komplikasinya sama juga macam kita tadi, kerana terkena serangan asma dan juga boleh kurang oksigen. Jadi sekiranya anda tanda-tanda seperti yang saya kongsikan tadi, gejala-gejala awal, cepat-cepat dapatkan rawatan. Dan kalau boleh juga, kepada kamu semua, kurangkan aktiviti luar untuk kanak-kanak. Pastiasa pantau IPU, kita ada kongsikan di media sosial Pada FM, dan juga segera dapatkan rawatan jika anak anda suka bernafas. Jadi kena ambil maklum juga kepada anda ibu bapa di luar sana, kalau hantar anak pergi sekolah kan, nak bagi nasihat kepada anak sebelum sampai kat sekolah kan, untuk menjaga kesihatan mereka. Tapi kalau ada sebarang tanda-tanda gejala-gejala yang kita kongsikan, batuk, sakit tekak, mata berair, cepat-cepat dapatkan rawatan. Okey, jadi kita harapkan anda semua sentiasa menjaga kesihatan diri. Dan kita selalu ulang, banyak-banyakkan minum air masak dalam keadaan cuaca yang agak panas ketika ini, panas dan kering. Jadi setiasalah jaga kesihatan diri koma, tak kira di mana jua koma berada. Pada FM sayang koma. Okay, jadi kalau nak tahu untuk info-info terkini tentang IPU di negeri Perak, anda boleh ikuti kami di media sosial Pada FM ataupun di Facebook berita RTM Perak. Kat sana kan ada info-info terkini yang kami kongsikan. Jadi koma jangan lupa untuk like dan juga share. Okay, dan kita nak teruskan juga dengan seleksi kita pada malam ini. Seterusnya lagu permintaan daripada Hisham Syamsuddin dari Cenderung Balai. Nak dengarkan lagu daripada Marsha Milan, Tangisan Seorang Pendosa, katanya untuk Syah yang berada di kampung SC Redang Punggol, Tanjung Keramat, yang tengah bertugas, katanya kepada sahabat Perak FM, cikgu-cikgu di Teluk Intan, Cikgu Mi, Cikgu Syahrudin, Cikgu Fauzi dan juga Ustaz Khalil di Sungai Manik, dengan ucapan semoga terhibur. Juga kita ada lagu permintaan daripada Hafizan dari Batas Raja, katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Data, Sayu. Dia kata lagu ini nak ditujukan kepada semua pendengar setia Perak FM, kepada Hashim Wang Batas Raja saja. Dia kata dan juga untuk isteri tersayang Nur Azlinda katanya. Betul eh? Saya takut salah sebut. Dan juga kita ada juga yang ini daripada Puan Rosita dari Manjung katanya nak dengarkan lagu daripada Haida dengan hajat katanya lagu ni nak ditujukan untuk suami tersayang Rosli dan juga anak-anaknya. Ada Amira, Lia dan juga Amar dengan ucapan semoga ceria-ceria selalu. Jadi kita akan berhibur dengan lagu permintaan pendengar-pendengar kita. Terus kekal di Perak FM untuk koma aja.
1: Koma tak tahu nombor baru WhatsApp Perak FM
0: 010-2007-055.

0: Perak FM, hiburan berinformasi.
1: Puan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
0: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.
2: Ya, Perak FM semestinya untuk koma aja. Dah 10.09 minit malam. Selamat malam kepada anda semua yang mendengarkan Perak FM ketika ini. Yang tengah bersantai-santai tu, selamat malam, selamat beristirahat. Dan mungkin juga ada yang tengah bekerja ni kan, waktu shift malam sambil dengarkan Perak FM. Selamat bekerja. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kita siarkan. Semoga segar lah mata rumah dengarkan Perak FM. Okay? Dan kita nak teruskan dengan seleksi kita seterusnya, lagu permintaan daripada pendengar kita. Antaranya ada lagu daripada Chu Intan daripada Saud. Macam biasa katanya, nak ucapkan selamat malam untuk semua pendengar Perak FM yang mengenali Chu Intan. Katanya semoga bahagia-bahagia selalu kan, dia tengah bekerja, selamat bekerja, selamat bertugas kan, semoga dipermudahkan urusan masing-masing. Katanya nak dengarkan lagu daripada Juliana Banos dan juga Indigo, lagu Sehati Jiwa. InsyaAllah nanti kita akan tengok kan. Dan juga ada lagu permintaan daripada Kak Liza dari kampung Cik Zainal Cermur. Katanya nak dengarkan lagu Happy Birthday. Katanya lagu ni nak ditujukan untuk ayah mentuanya. Kata hari ni dengan ucapan selamat hari lahir. Semoga panjang umur, murah rezeki dan diberikan kesihatan yang baik. Amin. Kan? Dan jadi selamat hari lahir kepada koma yang menyambut hari lahir hari ni. Sama juga katanya ada yang bagi ucapan tadi kepada semua yang menyambut hari lahir hari ni. Semoga yang baik-baik aja untuk anda semua. Okay? InsyaAllah nanti kita akan cuba carilah lagu selamat hari jadi ni untuk kepada koma semualah yang menyambut hari lahir hari ni. Dan juga ada lagu permintaan daripada pendengar kita yang ini, katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Slam, Buat Seorang Kekasih. Dia kata untuk malam ni rehat-rehat santai dengan Uncle Rosli sambil dengarkan Perak FM daripada Yub Imanun. Terima kasih juga. Kita nak dengarkan lagu yang ni, permintaan daripada Jai dari kampung Beko Manong, Kuala Kangsar. Katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Westlife dengan tajuknya My Love. Katanya lagu ni nak ditujukan buat suami tercinta dengan ucapan semoga selalu bahagia dan dilindungi Allah selalu, insyaAllah. Katanya love you, katanya kan. Jadi selamat berkasih sayang kepada kamu semua yang dengarkan Pira FM. Kita nak tunang lah. Jom kita dengarkan lagu permintaan kamu semua. Terus kekal di Pira FM untuk kamu aja.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

aja. Ya, FM semestinya untuk koma aja 10.35 minit malam. Baiklah, saya nak kongsikan dengan anda semua, jangan lupa esok jam 9 malam untuk tonton Pesona Asia Sumpahan Jerunai, jam 9 malam di saluran TV2 RTM. Juga kamu boleh tonton menerusi aplikasi RTM Klik. Tengah memandu tu ke? Pastikan yang tengah memandu tu pandu dengan berhati-hati. Semoga kamu selamat tiba di lokasi. Mungkin ada yang baru balik daripada makan malam kan, makan apa malam-malam ni kan, mungkin yalah, orang kata ada masa nak keluar bersantai-santai bersama dengan kawan, penat kerja pagi malam, ambil masa untuk berehat-rehat, tenang-tenang, ambil angin malam sikit kan dengan cuaca yang agak panas. Apapun, semoga dipermudahkan semua untuk koma dan juga sentiasa menjaga kesihatan dan keselamatan diri. Dan kita nak teruskan juga, teruskan lagi dengan seleksi kita pada malam ini. Seterusnya, lagu permintaan daripada Mus Tre Larut dari Kuala Sepetang, katanya nak dengarkan lagu daripada Handy Black dengan tajuk Hanya Dalam Lagu. Dia kata lagu tu nak ditujukan buat Abang Pendi Jelabang dan juga rakan-rakan di grup CJU katanya. Dan juga lagu permintaan daripada Zaha Ramli dari Felda Bersia Greek, katanya nak dengarkan lagu daripada Tony Braxton dengan lagunya Unbreak My Heart. Katanya lagu ni nak ditujukan kepada semua sahabat di Felda Bersiap dan juga buat pendengar setia. Katanya yang berhati-hati ketika memandu, pasanglah siaran Perak FM untuk koma aja. Terima kasih, semoga tibur. Dan juga lagu permintaan daripada Kak Ita kita ni, Kak Ita Chot daripada Botani, katanya nak dengarkan lagu daripada Anis Suraya, Cinta Tersimpul Rapi. Katanya lagu ni untuk semua pendengar Perak FM, semoga dipermudahkan segala urusan. Katanya Botani malam ni hangat pijol katanya, tapi tetap nak dengarkan Perak FM. Dia kata semoga terhibur semuanya, terima kasih. Jadi sampai-sampai bersantai malam ni kan, boleh hibur, boleh berhibur dengan lagu-lagu permintaan koma semua. Dia boleh hantarkan di WhatsApp Perak FM, nombornya 0102-007-055. Kalau sempat nanti kita tunaikan lah lagu permintaan koma kan. Kalau tak sempat tu janganlah marah, sebab kita pun ada waktu-waktunya juga. Okay, jadi banyak lagi yang kita nak kongsikan dengan anda, ada lagi informasi kita nak kongsikan nanti bersama dengan anda semua. Tapi sebelum tu, jom kita berhibur dengan lagu permintaan pendengar kita. Dan juga kita nak dengarkan dahulu lagu daripada Eliana, Diriku Tapak Sulaiman. Perak FM untuk koma aja.

ada memandu kereta atau menunggang motosikal. Sekiranya anda adalah pemandu atau penunggang motosikal, fokus pada panduan anda. Elak main telefon bimbit ketika berada jalan raya. Keselamatan kita adalah tanggungjawab kita. Sayangilah

0: Yap, yang semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk koma aja.

0: aja.
1: Ya, Pera FM hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Baiklah, sebentar saja nanti jam 11 malam kita akan ikuti berita utama, kita akan sambung siarkan Nasional FM. Dan seterusnya kita ada Zone Music, kita akan pilih ataupun kita akan siarkan lagu-lagu terbaik untuk anda dari jam 11.10 minit malam hingga jam 12.30 malam nanti. Terus kekal di Pera FM untuk koma aja.
2: Gemuknya dia. Tengok tu, muka penuh dengan jerawat. Buruknya muka. Dengan satu, tangkapan negatif membuatkan orang kehilangan keyakinan diri. Tengok profil foto, nampak cantik. Jumpa bersemuka. Body shaming bukan gurauan. Ia boleh membawa kepada tekanan. Mungkin juga luka yang sukar untuk sembuh. Media sosial adalah wadah penyebaran maklumat, bukan ruang untuk menilai orang. Kalau suka, tekan like. Tak suka, boleh scroll. Hentikan body shaming. Hormati orang sekeliling.

0: FM, hiburan berinformasi.
1: Puan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
0: Terima kasih dengar Perak FM koma.
2: Yo semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
3: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
4: Untuk koma aje.

0: Dengar je tak cukup. Jom sertai kami dengan hantarkan ucapan anda di WhatsApp Perak FM.
1: Nombornya 010-2007-055 ataupun kamu boleh hubungi kami di 05-545-8559. Jom hantarkan ucapan anda untuk kami kongsikan bersama dengan pendengar lain di Perak FM.
0: Perak FM untuk kamu aja.

0: aja.
1: Pada FM ni berang berinformasi semestinya untuk koma aja. Dah 11.48 minit malam, dah sampai ke penghujung tugasan saya untuk temani koma pada malam ini. Diharapkan koma terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan, dan juga jangan lupa untuk dengarkan esok segmen Gegor Pagi bersama dengan Rik, Mim dan juga Zeti yang akan temani koma dalam segmen Gegor Pagi daripada jam 6 pagi hingga 10 pagi. Yang pastinya banyak hiburan dan informasi menanti anda semua. Jam 12.30 malam nanti kita akan sambung siar ke Nasional FM. Jadi selamat malam, jumpa lagi lain kali. Assalamualaikum.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا الله يا Tuhan kami janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah wahai Tuhan kami janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami wahai Tuhan kami janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya dan maafkanlah segala kesalahan kami serta ampunilah segala dosa kami dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami engkaulah penolong kami ya Allah oleh itu tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Ha, apa khabar semua yang ketika ini sedang mendengar Nasional FM di mana saja anda berada? Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai teman setia anda. Okey, alhamdulillah hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru, Selasa 8 September 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijriah, dan malam ini saya Izzy akan temankan anda dalam Geng Burung Hantu bermula 12.30 malam nanti sehingga ke pukul 3 pagi nanti. Dan terima kasih kepada Reza yang telah pun menemani anda sehingga ke pukul 12.30 malam tadi. Dan kepada yang sedang memandu ketika ini, mungkin baru selesai tugasan dan dalam perjalanan pulang ke rumah, hati-hati memandu. Yang penting anda selamat sampai ke destinasi dengan selamat. Yang mungkin baru masuk shift malam macam saya juga, selamat bertugas. Saya ucapkan semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Macam biasa, sahabat-sahabat Geng Burung Hantu, anda boleh laporkan diri di Facebook Nasional FM Sentiasa Di Hati. Dan kalau ada yang nak sampaikan ucapan kepada keluarga, pasangan, kawan-kawan atau sesiapa saja yang terlintas di fikiran, jangan malu-malu. Jom singgah dan tinggalkan kiriman anda di ruangan komen, dan insya Allah sebentar lagi saya akan bacakan. Baiklah, untuk jam ini, jam yang pertama ini, kita kemulakan dahulu dengan lagu-lagu yang bertemakan rock. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Izzy dalam Geng Burung Hantu, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan kami ketika ini. Anda kini ini berada di dalam segmen Geng Burung Hantu. Saya temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada anda yang berada di sekitar Kota Kinabalu, Sabah, frekuensi kami ialah 88.9. Terima kasih kepada orang-orang di Sabah dan juga Sarawak yang terus mendengarkan kami dan menjadikan Nasional FM sebagai stesen pilihan anda. Dan kepada anda yang nak ikuti lagi saluran Radio Nasional FM dan juga Radio-Radio RTM, anda boleh ikuti juga secara penstreaman langsung di rtmclick.gov.my. Dan selain itu juga anda boleh ikuti kami melalui portal Radio RTM, juga melalui platform MyTV 701 salurannya, dan juga di Astro 869. Dan untuk perkembangan terkini juga mulai 1 September 2026 yang lalu, anda juga boleh terus ikuti siaran percubaan Radio Germa Borneo, itu saluran ketiga RTM secara digital di rtmclick.rtm.gov.my. Anda boleh juga download aplikasi RTM Click dan terus dengarkan Radio Gema Borneo ini secara langsung. Jadi terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan Nasional FM. Dan bersempena dengan sambutan Hari Malaysia 2026 yang bakal kita sambut pada 16 September nanti, marilah kita bersama-sama menghayati makna perpaduan dan juga dalam kepelbagaian dari Semenanjung, Sabah hinggalah Sarawak. Kita telah pun disatukan oleh satu tanah air, satu semangat dan juga satu impian. Jadi ayo kibarkan jalur gemilang sebagai tanda cinta dan juga bangga kepada negara. Walaupun kita mungkin berbeza bangsa, agama dan juga budaya, kita tetap satu sebagai satu rakyat Malaysia. Jadi selamat Hari Malaysia diucapkan. Malaysia tanah air kita bersama. Okey, jom kita layan dengarkan lagu ini daripada Jin Bara dengan Kita Kawan. Nasional FM sentiasa di hati.

12.48 minit malam ketika ini. Dan itu dia tadi sebuah persembahan dari Khalifah dengan Madu dan Racun. Yalah saudara ya, kadang-kadang dalam hidup kita ni kita susah sebenarnya nak membezakan antara madu dan juga racun. Apa yang manis itu sebenarnya belum tentu baiklah untuk kita, dan apa yang pahit pula belum tentu membawa keburukan. Dan ada masa perhatian dan juga kasih sayang itu membuatkan kita bahagia, tapi kalau terlalu bergantung ia juga boleh menjadi beban lah ya. Jadi begitu juga dengan pengalaman pahit ni juga, walaupun sakit sebenarnya untuk kita lalui, tapi mungkin itulah yang mengajar kita menjadi lebih kuat dan juga matang. Jadi hargailah setiap kemanisan yang hadir, jangan sampai kita terlena ya. Dan apabila berdepan dengan kepahitan pula, jangan cepat berputus asa, kerana dalam kehidupan kita ni madu dan juga racun kadang-kadang hadir dalam rupa yang sama. Bezanya bagaimana kita nak menghadapinya. Baik, anda terus kekal bersama kami di Nasional FM pada ketika ini di jam yang kedua nanti. InsyaAllah kita akan membawakan lagu-lagu yang lebih berentak perlahan. Jadi terus kekal bersama dengan geng Borong Hantu. Nasional FM sentiasa di hati.

pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Nah, Channel FM sentiasa di hati Izzy temankan anda dalam segmen Geng Borong Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang masih berjaga ketika ini, bagi yang masih belum tidur. Mungkin ada yang sedang bekerja ataupun ketika ini mungkin sedang berada juga di jalan raya. Kepada abang-abang kita yang bawa lori, yang bawa bas, yang berada di lebuh raya utama di seluruh negara pada ketika ini, hati-hati mandu. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Jadi kepada anda, mungkin hari ini perjalanannya agak sukar, mungkin ada juga yang terasa penat, ada yang banyak berfikir, dan mungkin ada yang ketika ini juga masih lagi berjuang mencari rezeki. Kalau katakan hari ini anda terasa penat, terasa berat, tak apalah, lepaskan sekejap, esok kita akan cuba lagi. Dan kepada yang memandu tadi, mandu berhati-hati, mandu dengan sentiasa fokus kepada keadaan jalan raya, perhatikan keadaan sekeliling, kalau ada penunggang motosikal, kalau nak menukar lorong dan sebagainya, pastikan anda memberi isyarat. Dan kepada yang masih bekerja, semoga dipermudahkan urusan, okay? Dan kepada yang masih berjaga, malam ini saya temankan anda dalam segmen Geng Borong Hantu, dan kita akan layan terus lagu-lagu yang akan saya putarkan kepada anda. Dan kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di ruangan Facebook Nasional FM sentiasa di hati, terima kasih saya ucapkan. Saya nak bacakan ucapan-ucapan anda satu persatu malam ini. Kalau boleh, semua ucapan yang dihantarkan dan semua saya nak bacakan di ruang udara Nasional FM. Jadi,

Boleh terus hantarkan ucapan di ruangan Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada antara yang hadir malam ini, kita ada Muhammad Ramli Jaafar, katanya selamat tengah malam dan semua yang bertugas, selamat bertugas di Radio Atemoh Komelayan. Semoga dipermudahkan segala urusan. Hadir dari Kuala Lumpur, Ceras, Taman Pertama Kampung Samarah Padi. Terima kasih Abang Ramli bin Jaafar, selalu ada dalam komen-komen di ruangan Facebook setiap kali saya bersiaran. Jadi ada juga Muhammad Yusof dari Ganu, terima kasih hadir malam ini, katanya semoga sihat selalu, selamat bertugas dan juga selamat terhibur buat semua pendengar Nasional FM. Ada juga Abdul Jalil Tahir, katanya selamat bersiaran, dengarkan siaran kami ketika ini dari Endau, Johor. Ada juga UPS dari Terengganu juga turut dengarkan Nasional FM pada ketika ini. Kak Ita kita, moh dengarkan Nasional FM, semoga dipermudahkan segala urusan kita semua. Dari Ipoh, hadir luncur terus. Ahmad Abbas juga turut mendengarkan ketika ini. YB Raja Tun Dr. Philip Maling katanya selamat bertugas hingga 6 pagi, hadir layan Nasional Geng Borong Hantu. Dan ada juga Abang Razak Balangi kita, didoakan semoga berada di dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Terima kasih bang. Ada juga sahabat kita Syah Putra juga dari Mesing, Johor, melaporkan diri. Ucapan salam keceriaan buat semua pendengar setia Geng Borong Hantu, serta tidak dilupakan juga buat DJ Z. Terima kasih. Semoga kita terus ceria selalu, on, jangan tak on ya. Okey, ada pendengar dari Brunei Darussalam juga, Ahmad Suhaili, yang mendengarkan kami ketika ini. Selamat malam, selamat pagi sebenarnya kepada pendengar-pendengar yang dapat mengikuti siaran kami di negara-negara jiran kita di Indonesia, di Thailand dan juga di Brunei, di Singapura juga yang kalau dapat mengikuti kami pada ketika ini. Dan juga ada Masa Saleh katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya semoga apa yang dilakukan hari ini lancar dan dipermudahkan, sihat ceria selalu bertemankan Geng Borong Hantu. Terima kasih Kak Masa Saleh. Ita Rozaya juga, Sumandak Sabah juga hadir, salam katanya Geng Nasional FM, Geng Burung Hantu. Ini antara sebahagian yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Anda boleh terus menghantarkan komen-komen dan juga ucapan anda. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Okey, kita nak teruskan lagi lagu ini, lagu daripada Rusty Blade, lagu yang sememangnya boleh menyentuh juga emosi kita. Lagu berjudul Pertama dan Terakhir. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pinjaman peribadi. Lulus dalam 30 minit. Tak perlu pun jamin. Dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, bestnya.
1: Hey, Katie. Kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman peribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni Katie. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta alum, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
0: Betul juga kata kau. Terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
1: Sibuk no nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
0: Ada hutang kan?
1: Ada.
0: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RPM.

Itu dia tadi Chris dengan Tiara baru saja menghiburkan anda dah 1.52 minit pagi ketika ini. Dan lagu Tiara tadi sebenarnya adalah satu lagu balada yang paling ikonik dan juga legenda jugalah di Malaysia yang dinyanyikan oleh kumpulan Chris yang telah pun dilancarkan pada 6 Ogos 1991. Lagu ini juga merupakan single yang utama daripada album sulung mereka yang juga menggunakan tajuk Tiara. Dan lagu ini komposer dan juga penulis liriknya siapa lagi kalau bukan Dato' M. Nasir. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok ketika ini yang dah pun bersama dengan saya. Kalau boleh saya sebutkan namanya, kita ada Abang Latif, katanya tadi dah tak kerja, dah pun tidur, baru je terjaga. Juga ada Khairuddin daripada 17 Para Regimen Askar Melayu Diraja, juga dari cawangan Payung Terjun 17 Para RMD Melaka. RAMD Melaka, terima kasih mendengarkan kami ketika ini. Ada Kak Halimah Hamad 80, ada juga Jumain Kromo, Nur Asis juga ada, kita ada lagi Sweetie 08, ada Mak Endah Izzat, Nur Ainun, Ainun Mak Isa, Zam, Halimah dan juga Ita Chot juga, Kak Ita kita setia menemani di ruangan TikTok. Terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat di TikTok pada ketika ini. Anda yang nak hantarkan ucapan, boleh terus hantar ucapan di Facebook Rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Jom kita layan pula lagu ini dari Tropika, Cinta Pantai Merdeka.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka,

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati ya, 2.19 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia bertemankan geng burung hantu ketika ini. InsyaAllah saya Izzy akan temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti untuk geng burung hantu edisi 8 September 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya di TikTok. Ada yang tadi dah tidur, lepas tu terbangun terjaga dengarkan kami di Nasional FM. Ada yang tengah bekerja sambil layan Nasional FM. Ada juga yang ketika ini tadi tak boleh nak tidur, tengah terus dengan Nasional FM. Ketika ini mungkin ada juga yang sedang memandu sambil mendengarkan kami juga. Terima kasih banyak-banyak. Dan kepada anda yang dah pun menghantarkan ucapan-ucapan tadi juga, terima kasih. Antaranya kita ada lagi ucapan-ucapan yang nak saya bacakan. Ada dari Razak Balangi, katanya layan lagu-lagu pilihan terbaik hingga ke 6 pagi menerusi segmen Nasional GBA. Terima kasih juga ada Princess Su, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Happy Konti menerusi segmen Nasional GBA 12.6. Selain itu juga ada Nani Ani juga, selamat malam GBA, katanya masih terjaga, jom teman malam dengan lagu-lagu best bersama DJ Izzy. Terima kasih, semoga malam ini membawa ketenangan dan mood yang baik untuk kita semua. Teruskan santai, teruskan dengan GBA tetap pilihan bila malam mula sunyi. Ini salam dari Nani Ani Kuala Kurau Perak, Nasional FM sentiasa di hati, katanya. Hasna Hasrani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir dari Jerantut, selamat teman berteman bersama GBH 12.6, semoga baik-baik selalu hendaknya. Ada juga Ebliana Rosiana Lia dari Segulai Sejalai Kumang, Sarawak. Salam sayau Kediri, salam pengerindu Marwan Menua Nuju Ngagai semua kita. Ini bahasa etnik Iban, katanya. Hadir dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baruh di Saratok, Sarawak. Ada juga Pak Su Omar yang dengarkan GBH malam ini, semoga dipermudahkan urusan dan ceria-ceria selalu. Ada Kak Azila kita, katanya segmen burung hantu GBH Nasional FM sentiasa di hati pendengar. Terima kasih. Ada Kak Noor Azila juga. Selain itu juga ada Nida Wahida, katanya Assalamualaikum, dari Jenai, dari Senai, Johor Bahru, menemani sehingga ke 6 pagi, janji. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita pada pagi ini. Saya akan bawakan anda sedikit lagi waktu untuk kita bersama dengan lagu-lagu rancak, dan selepas itu kita akan mulakan segmen lagu-lagu yang orang kata menangis di pucuk katil lah. Ini segmen lagu-lagu trademark di geng borong hantu. Sambil-sambil itu juga rakan-rakan di TikTok boleh lagi terus bersama dengan saya ketika ini. Jom kita dengar lagu ini dari Eva, 1001 Cinta. Nasional FM sentiasa di hati.

Itulah tadi persembahan dari Siti Nordiana dengan Kasihmu Seakan Berubah. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh penciptanya dan juga komposernya, iaitu LY, yang telah pun dikeluarkan dalam album Luahan Hati Kekasih pada tahun 2000. Okey, lagu ni menceritakan tentang kasih yang seakan berubah lah. Kadang-kadang ada kasih yang tak perlu kita nak ungkapkan dengan kata-kata, kerana kadang-kadang dia hadir dalam diam, tapi tetap kita terasa kasih itu. Dan dalam hidup ini, kita mungkin bertemu dengan ramai orang. Ada yang datang dengan seketika, ada yang pergi tanpa sempat kita faham, namun ada juga insan yang kasihnya tetap sama walaupun masa tu berubah, keadaan tu berubah dan jarak tu memisahkan. Contohnya kasih seorang ibu dan ayah kepada anaknya, kasih seorang sahabat antara yang sentiasa bertanya khabar ketika kita sedang dilanda kesusahan, atau mungkin kasih seseorang yang pernah berjanji untuk sentiasa ada walaupun akhirnya hanya mampu mencintai kita dari jauh. Ini kadang-kadang kita ni terlalu sibuk mencari kasih yang baru sampai kita terlupa nak menghargai kasih yang sejak dulu tak pernah berubah untuk kita. Itulah dia. Okey, sambil itu juga terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang masih lagi setia di TikTok ketika ini. Ada Kak Ita Chot, kita tadi berceritalah, berkongsi pengalaman, katanya besok pagi nak ke klinik, katanya nak buat rawatan fisioterapi. Semoga cepat sembuh lah Kak Ita kita. Dan kepada yang mungkin dah pun kakak kita yang dah pembangun pagi ni nak siapkan barang-barang untuk jualan besok pagi, tadi ada yang dah pun tengah siapkan kuih muih, ada yang tengah nak siapkan bahan-bahan untuk goreng bihun, mi nasi lemak dan juga sebagainya, terima kasih kerana terus melayani ataupun melayari Nasional FM pada ketika ini. Bertemankan saya Izzy, insyaAllah saya cuba letakkan ataupun lagu-lagu, mainkan lagu-lagu yang mengimbau kenangan, yang kata boleh kita sama-sama nyanyilah kan, sambil buat-buat kuih tu menyanyi-nyanyilah pagi-pagi ni. Dan kepada abang-abang kita yang ketika ini mungkin sedang bekerja juga, selamat bertugas saya ucapkan. Kepada sahabat-sahabat kita yang mungkin abang pemandu-pemandu lori kita, pemandu-pemandu bas yang mungkin ketika ini dalam perjalanan di Lebuh Raya, peronda-peronda Lebuh Raya juga, selamat bertugas saya ucapkan. Terima kasih kerana sentiasa memberikan perkhidmatan yang terbaik. Okey, ini dia lagu seterusnya nak saya sampaikan ataupun saya bawakan kepada anda. Lagu dari kumpulan Exis, iaitu Janji Padamu, lagu yang telah pun dicipta pada tahun 1993. Ayuh terus kita dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli hijab. Tak dekat RM500 tu. Yang kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Ha, kad kredit kan ada.
2: Amboi, amboi, amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Ah, makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Ah, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati, 3.20 minit pagi ketika itu. Betul, anda masih lagi mendengarkan radio pertama di Malaysia. Kami bersiaran 365 hari setahun selama 24 jam sehari. Dan sebentar tadi baru saja berlalu lagu persembahan daripada Ziana Zain dengan Bersama Akhirnya. Okey, memasuki jam yang keempat untuk pagi ni, untuk geng Burung Hantu, saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada sahabat-sahabat di TikTok ketika ini yang masih lagi bersama dengan saya. Terima kasih kerana terus menemani saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati juga, terima kasih saya ucapkan. Kita ada Real Adi katanya, salam DJ Padu lah malam ni, terima kasih. Ada Ira Enriquez juga, salam sejahtera, selamat bertugas, hadir berteman dari Kathmandu, Nepal. Ini doa ucapannya, doakan di permudahkan segala urusan. Selamat malam sahabat pelanggan GBS, semoga diberi kesihatan yang baik semua, layan je lagu dan info terbaik. Ada juga Janet Zai katanya, semoga hari ini sihat ceria dan happy-happy selalu on layan National FM sentiasa di hati. Ada juga Nenek Ani Nordiana Nordin juga dari Miri Sarawak turut melaporkan diri untuk geng Buruh Hantu malam ini. Selamat malam semua sahabat geng Buruh Hantu, jom teman dan layan lagu-lagu terbaik hanya di National FM. Ada juga Daniel Abdul Jalil dari Borneo, katanya nak buat keucapan untuk orang yang telah lama kenal, bolehkan izi tapi saya anggap bukan teman biasa, arwah bapak saya juga kawan, bapaknya satu kerja. Okey, ini 12 tahun sudah mengenali katanya, dan pendek cerita ada majlis jamuan di tempat sama waktu bekerja. Ini dia ucapan daripada Daniel Abdul Jalil dari Tawau. Dan juga Nick Mook juga hadir untuk geng Buruh Hantu pagi ni, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Ada CMS Freight juga, katanya semoga dipermudahkan segala urusan hingga ke jam yang terakhir. Salam teman-teman kepada GBS yang sentiasa bersama National FM. Kepada sahabat-sahabat di TikTok juga yang telah pun bersama dengan saya tadi, terima kasih kerana terus menemani saya ketika ini. Dan antaranya Kak Hari Muhammad juga ada, selain daripada itu ada Dries, ada juga rakan-rakan kita yang lain yang masuk, Umi Kak Long, ada juga macam saya bacakan namanya, Syavin, Yuswan Yusof, ada Lady Hida juga tadi, ada Pak In Burger 7E Baling Kedah, ada juga sahabat-sahabat kita yang lain, MC Saizi juga ada pada pagi ini. Okey, kita nak teruskan lagi dengan hiburan dengan lagu-lagu yang mengimbau kenangan. Ini dia lagu satu ketika dahulu sangat-sangat popular yang dibawakan oleh kumpulan Nico. Jom kita dengarkan Kaulah Gadisku, National FM sentiasa di hati.

0: Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 3.42 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki jam yang keempat. Saya temankan anda dalam Geng Boroh Hantu untuk edisi 8 September 2026. Ini sedikit info berkenaan dengan ramalan cuaca seluruh negara pada 8 September 2026 yang telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Di sebelah pagi besok di kawasan Semenanjung, ribut petir akan melanda di beberapa tempat, antaranya di Perak, Perlis dan juga Kedah, manakala hujan di beberapa tempat di Melaka, manakala jerebu akan melanda di sekitar Pahang, Johor, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya Negeri Sembilan, manakala tiada hujan di Kelantan, Terengganu dan juga Pulau Pinang, manakala di Sabah

hujan di beberapa tempat itu termasuk di Sandakan dan juga Jerebu di pedalaman pantai barat Kudat wilayah Persekutuan Labuan, dan tiada hujan di sekitar Tawau, dan juga di Sarawak pula hujan di beberapa tempat di Bintulu dan juga Jerebu di Seri Aman, Betong, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu dan juga Limbang. Itu sedikit perkongsian mengenai ramalan cuaca seluruh negara di sebelah pagi besok 8 September 2026. Terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok juga ketika ini yang masih lagi bersama dengan saya. Kita ada Aidil Azwal juga, Kak Ita Chot masih lagi bersama dengan kami, Abi Martin dari Aceh Indonesia, terima kasih. Kak Halimah Hamad tadi katanya besok nak berjauhan dengan anak, dah nak hantar anaknya ke UiTM Alor Gajah Melaka menyambung pelajaran di sana. Semoga dipermudahkan urusan buat Kak Halimah Hamad kita. Juga ada sahabat-sahabat lain yang turut bersama dengan saya pagi ini, Muhammad Idris 72, kita ada Asmadi Madi, Zarina Zarina, Yong Leh, Kasmah Mat Yahya, Pak Dik juga ada. Terima kasih banyak-banyak atas kesudian anda semua menemani saya pada pagi ini. Okey, jom kita dengarkan lagu seterusnya ini dari KRU dengan Janji Tinggal Janji.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 4.14 minit pagi ketika ini. Selamat pagi buat anda yang sudah pun bangun seawal jam 4 pagi ni. Okay? Mungkin tadi sambil-sambil rakan-rakan kita di TikTok saya berbual-bual. Ramai yang cakap pagi ni dah pun bangun dari pukul 2 pagi. 1 pagi tadi siapkan keperluan untuk berniaga di pagi hari. Jadi kadang-kadang ramai daripada kita yang kadang-kadang kita tengah tidur. Ada sebenarnya yang dah pun berada di dapur seawal waktu 1 pagi. 2 pagi untuk menyiapkan sarapan kepada keluarga, menguli tepung, nak buat kuih, nak masak juadah untuk jualan, nak bungkus satu persatu nasi lemak, dan akhirnya bersiap sedialah di subuh untuk keluar mencari rezeki. Mungkin ada orang yang nampak, kadang-kadang kita pergi kedai tu kita nampak kuih muih dan juga hasil jualan yang dah tersusun cantik dekat atas meja kan. Nampak nasi lemak yang dah cantik dibungkus dalam daun pisang, nampak kuih muih yang dah disusun dengan cantik, tapi di sebalik semua tu sebenarnya ada individu ataupun insan yang bekerja ketika orang lain sedang masih lena tidur. Inilah dia hebatnya orang-orang yang bangun pada awal pagi untuk mencari rezeki ni kan. Kadang-kadang penat tu kita tak mampu nak ceritakan, kadang-kadang rasa mengantuk pun ditahan-tahan juga kan. Kadang-kadang jualan tak habis, kadang-kadang hujan, faktor cuaca, kadang-kadang pelanggan tak seperti yang diharapkan, tapi esoknya tetap juga bangun untuk meniaga dan juga meneruskan kesinambungan untuk mencari rezeki. Inilah yang kepada anda yang ketika ini yang mencari-cari rezeki, yang berniaga di awal pagi, selamat kata mencari rezeki. Saya ucapkan semoga rezeki anda untuk hari ini dipermudahkan. Dan terima kasih kepada anda yang masih lagi setia, yang ketika ini juga ada yang bekerja shift malam, mungkin menunggu sekitar awal subuh nanti untuk menamatkan waktu shift anda juga. Selamat bekerja saya ucapkan. Dan untuk waktu ini kita nak terus lagi layan lagu-lagu pilihan di Nasional FM. Ini dia lagu dari M. Sharif dan juga The Surah dengan Keindahan Pantai. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita. Banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

0: saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, Maritianu ni wey!
2: National FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang terus lagi bersama saya ketika ini, di mana juga anda berada. Sahabat-sahabat saya di utara, di Kedah, Perlis dan juga Pulau Pinang, di pantai timur kita di Kelantan, Terengganu dan juga Pahang, di selatan tanah air di Johor, Melaka dan juga Negeri Sembilan, dan juga di Perak, juga di Sabah dan juga Sarawak. Terima kasih kerana terus menemani saya ketika ini dalam geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih juga kepada anda yang terus menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Ada Salijah PI, ada Nur Isa dari kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak. Terima kasih. Ada juga Zai Zuraini, ada Antok Merotai Kecil juga turut dengarkan kami pada ketika ini. Mak Anda Izzat, ada Aniza Saimin juga, katanya salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat, Johor. Terima kasih kerana terus mendengarkan Nasional FM. Ada juga Agustina Agun dari Kuching, Sarawak. Ada juga Ramlah Din dari katanya semua lagu best-best terbaik. Terima kasih. Ada Asna Rizam Zam juga, ada Daris Hilmi, ada Era Clovia Dolce, ni nama-nama ni unik sekali. Ada Masih Rasul juga, Noh Hayati Arifin, terhibur daripada Keluang, Johor. Terima kasih. Ada Osman, ada Mayani, Emma Abdul Malik dan juga Muhammad Muhaimin yang mendengar dari pukul 12.30 malam tadi. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kami juga yang ketika ini bersama di TikTok. Ini dalam daripada TikTok juga kita ada Kak Ia, kita ada Hazliza, Kak Ita Chot daripada tadi dah ada. Terima kasih kepada anda semua. Okey, ini nak dengarkan lagu seterusnya ni, lagu dari Ashidi dengan Bayangan Wajahmu. Nasional FM sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Itu dia tadi persembahan dari Ally Kat dengan Joget Tersalah Pikat, membawa kita ke pukul 4.44 minit pagi ketika ini. Mungkin ramai yang dah pun bangun pagi, nak menjadikan nak meniaga di sebelah pagi, ataupun yang baru ibu-ibu bangun untuk sediakan sarapan untuk anak-anak, nak menyediakan keperluan ke sekolah dan juga sebagainya. Selamat pagi saya ucapkan kepada anda yang ketika ini masih lagi bertugas, selamat bertugas. Dan kepada anda yang memandu ketika ini juga, saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Baiklah, ini sedikit kemaskini berkaitan dengan keadaan jerebu di Sarawak dan susulan bacaan IPU yang telah pun direkodkan sekolah di dua lagi PPD, iaitu di Bintulu dan juga Tatau ataupun Sebau, akan ditutup sementara dari 7 hingga 11 September 2026, dan ini menjadikan keseluruhan 14 PPD terlibat dengan penutupan sementara sekolah sepanjang tempoh tersebut, dan sesi PDPR akan dilaksanakan bagi sekolah yang terlibat. Dan keadaan akan terus dipantau dari semasa ke semasa, dan juga ibu bapa, penjaga serta warga sekolah diminta untuk sentiasa merujuk maklumat rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak untuk perkembangan terkini. Jadi jaga diri dan jaga kesihatan anak-anak anda, keselamatan warga sekolah perlu didahulukan. Itu sedikit perkongsian berkaitan dengan keadaan terkini jerebu di Sarawak. Baiklah, kita nak teruskan lagi kata lagu-lagu untuk segmen Geng Buruhantu pada pagi ini. Ini dia lagu seterusnya, persembahan daripada Salim dengan Patah Ranting di Cermin Usia. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku? Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 5-6 minit pagi ketika ini. Selamat pagi semua. Hari ini Selasa 8 September 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Selamat pagi kepada anda semua. Tidak kiralah apa saja aktiviti anda pagi ini. Mulakanlah hari anda dengan senyuman. Kadang-kadang kita tak mampu nak mengawal apa yang berlaku sepanjang hari, tapi sebenarnya kita mampu untuk memilih bagaimana untuk memulakan langkah pertama. Senyuman tu mungkin kecil tapi kesannya cukup besar. Jadi senyuman ni kadang-kadang boleh membuatkan kita menenangkan hati, menceriakan suasana dan mungkin juga menjadi sebab seseorang di sekeliling kita kembali bersemangat. Jadi walau apapun yang sedang bermain di fikiran anda pada waktu ini, tarik nafas, pandang ke hadapan dan hadiahkan diri anda dengan sebuah senyuman, kerana setiap hari adalah peluang baru dan mungkin hari ini akan menjadi lebih indah apabila kita memilih untuk memulakannya dengan senyuman. Jadi selamat menjalani hari yang hebat. Dan sebentar lagi kita akan ikuti raudah yang bertajuk Aku Berjuang Untuk Umatku, menyelusuri sirah Rasulullah SAW yang akan disampaikan. Ini bahagian yang terakhir yang akan disampaikan, bahagian yang keempat akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah ataupun lebih dikenali sebagai Ustaz Manis, yang saya terbitkan sendiri. Dan rakaman raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Al-Fusinin, Taman Desa Kuala Lumpur. Teruskan mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.

muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tuan-tuan, bila sebut tentang akhlak, kita berada pada zaman, kita berada pada satu fasa hadis yang dibawa oleh Huzaifah Al-Yamani, seorang sahabat kanan Nabi, berita tentang hal ihwal akhir zaman. Daripada Nabi tinggalkan kita, tuan-tuan, ketika zaman Nabi, Islam berada di puncak. Ketika Islam di puncak, waktu itu kerajaan Rom jatuh, kerajaan Parsi, Majusi, Heraklius, Aknos, semua kerajaan Habasyi jatuh, merudum, meruntuh. Nabi diangkat. Adakah kau lupa kita pernah berjaya? Nabi telah meletakkan Islam pada satu benchmark dan pada satu tahap tertinggi. Selama 23 tahun Nabi pimpin dunia. Pass baton kepada zaman sahabat. Selama 30 tahun Islam jatuh sikit tapi masih di atas. Zaman Khulafa Ar-Rashidin, zaman ini disebut sebagai zaman min hash nubuwah. Islam berada dalam genggam. Habis 30 tahun pass baton pula. Up, pass baton kepada zaman khalifah. Up, pelari ketiga zaman khalifah yang paling panjang 1297 tahun plus minus. Ada 8 dinasti, 33 kerajaan. Yang ni dia kena bahas satu tajuk istimewa. Sallallahu alaihi wasallam. Yang tu itu passion saya lah. Tapi saya nak sebut sikit. So, zaman khalifah Islam berada di mana? Dalam gigitan. Dari puncak turun ke genggam. Dari genggam sampai ke gigit. Masuk ke zaman kita bila Islam jatuh 1924. Islam sudah terlepas. So kita sekarang berada di zaman Islam terlepas. Kita sedang berada di zaman apa ni tuan-tuan? Kecam jadi budaya setempat, bergaduh setiap masa dan saat. Kita berada di pada zaman cucaci, dendam, kutu, rapat-rapat. Jatuhkan maruahnya. Politik, cara politik bertanding bukan hanya untuk mengangkat kekuatan tapi menjatuhkan, merendahkan kawan. Itu sifat kita hari ini. Sallallahu alaihi wasallam. Kita berada pada zaman tak hirau sumber mana yang berkat. Kita berada pada zaman anak-anak dah hilang adab. Kita berada pada zaman wanita-wanita tidak hirau batas aurat. Kita berada pada zaman tuan-tuan dan puan-puan, tiap-tiap hari ada je kes salah laku di pada dalam kalangan umat Muhammad, tua muda, miskin kaya. Penat. Apakah itu fenomena masyarakat? Tanda Allah angkat berkat. Dulu ada Nabi sebagai pemegang, pendinding, pagar dunia ada berkat. Bila Nabi tak ada, ada sahabat. Bila sahabat tak ada, ada khalifah. Bila tak ada khalifah, ada ulama. Tapi bila habis satu-satu-satu pagar Islam ni, pagar Islam makin satu tercabut, satu tercabut, satu tercabut, satu tercabut. Sekarang kita dah tak ada pagar. That is why kenapa Islam umat mudah di-attack. Sebab apa? Sebab kita dah tak ada benda. Memang antara musuh dengan kita, memang tanpa hijab, shup, sampai ke dada umat Islam. Sebab itulah jawapan kenapa Gaza, perang di Gaza, perang di Palestin, perang di Kashmir, kenapa belum selesai, kenapa belum tamat? Sebab jawapannya kita dah hilang pagar, pagar, pagar, pagar itu. Siapa yang cabut? Kita. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tuan-tuan yang saya mulakan, sallallahu alaihi wasallam, bila sebut tentang tuan-tuan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Palestin menjadi satu contoh tauladan yang kita boleh ambil ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, bila Palestin ni terlalu lama perang, apa jadi tuan-tuan? 7.7 juta ton bahan runtuhan.

radioaktif. Soalan Muhammad, bahan kimia yang meledak, yang belum meletup dan meledak daripada kesan-kesan bom militer dalam 7.7 juta tan bahan runtuhan dan bom yang ada di tanah Gaza. Kesan apa? Sebab terlalu lama perang. Apa berlaku lagi tuan-tuan? United Nations Security Council PBB mengisytiharkan untuk membangunkan semula Gaza. Perlu masa minimum tuan-tuan 40 tahun, bukan bina, baru clearance. Op bersih, tolak bahan runtuhan. Sebab apa? Sebab terlalu lama. Too long war. Kenapa saya bawa tajuk tu? Apa kaitan dengan maulid Nabi? Sebelum Nabi lahir, apa berlaku di tanah Mekah? Tanah Mekah tuan-tuan berlaku umpama umat kafir Quraisy Mekah berada dalam penjajahan. Dijajah oleh kafir jahiliah. Dijajah oleh sembahan patung-patung berhala. Dijajah oleh majusi. Dijajah oleh percaya pada angin, percaya pada matahari, percaya pada makhluk-makhluk. Maka umat ketika itu dijajah pemikiran, jiwa, ruhnya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ketika Nabi Isa diangkat ke langit, Nabi yang terakhir. Bila Nabi Isa diangkat ke langit? Bila? Bila? Ada orang tak suka dengan ceramah tanya-tanya ni kan? Ustaz, kami jemput ustaz, ceramah saja okey, tak payah nak tanya-tanya. Ceramah sudah, kami nak dengar. Itulah akhir zaman, ustaz pun kena marah. Tanya tu supaya ada connection, supaya adalah homework kan, taklah layan. Tu yang terlena tu. Bila tanya, kita akan buat homework. Jadi otak tu berjalan. Walaupun memang tak jawab pun, tapi at least otak tu berjalan, tak jadi lena. Tu tujuan. Macam dalam kelas. Bayangkan kalau cikgu cakap, kenapa kita dalam zaman kita memang lebih lena dalam kelas zaman kita? Sebab zaman tu tidak ada visual. Zaman kita belajar tidak ada OHP, tidak ada AI, tidak ada screen, tidak ada laptop. Zaman tu just talk. Bila just talk, talk, talk, talk, talk, talk, talk, kita kat belakang dah tik, tik, tik, tik, menitik air liur. Sebab dia one way communication. So hari ni anak-anak Soleh Muhammad, kalau cikgu cakap di dalam kelas, dia tak boleh bertahan 10 minit. Dia mesti divisualkan. Sama juga macam kuliah. Ha, macam tu. So tuan-tuan perlu divisualkan walaupun tak pernah sampai. Jadi bila kita tanya, kita sedang memvisualkan kat mana Nabi jatuh, kat mana Nabi lahir, kat mana. Tuan-tuan, sepanjang saya berkuliah malam ni, peratus kefahaman antara kita tak sama. Ada orang yang 10 minit dengar kuliah, dia dah meremang. Ada orang 5 minit, Soleh Muhammad, dia dah menitis air mata. Ada orang dia no feeling. Sebab apa tuan-tuan? Yang membezakan dalam kalangan kita antaranya adalah orang yang pernah sampai di bumi Hijaz, orang yang pernah sampai di bumi Makkah, orang yang pernah sampai di bumi Madinah. Apa yang saya sebut, tuan-tuan dah terus connecting, recalculating. Pikiran tuan-tuan dah sampai ke Masjid Nabawi. Ibu-ibu yang pernah sampai haji dan umrah, jasadnya duduk di Taman Danau. Tapi hati fikiran tuan-tuan, betul lah ustaz, makcik dapat bayangkan, makcik rasa makcik sekarang berada dalam raudhah. Kualiti kefahaman perasaan kita berbeza walaupun penyampaian kita sama. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, sallallahu alaihi wasallam. Okey, sambung. Jadi tuan-tuan, kalaulah Palestin terlalu lama untuk dibersihkan 40 tahun sebab 1060 hari perang bermula 7 Oktober 2023. Itu jika diambil dari 2023. Kalau kita ambil dari start Palestin jatuh di tangan British 1917, 9 Disember dah 109 tahun, 8 tahun Palestin rindu, tunggu bilalah kami nak melepaskan merdeka. Seronoklah tengah Pak Rakan Abang Bomba Sado. Dari segi satu sudut, sebenarnya dia satu motivasi. Bagi saya, dia satu motivasi nak tunjuk kepada anak-anak bahawa bomba ni satu kerjaya mulia, bomba ni satu kerjaya yang mengorbankan tenaga. Nak beritahu bahawa itu motivasi kepada anak-anak, apa yang ada istimewa pada bomba. So kita tunjukkan apa yang kita ada. Dari segi positif angle, itu tujuannya. Kita seronok melihat flypast daripada gabungan Delta Formation dan juga Diamond Formation, anggota aset daripada Tentera Udara Jeraja Malaysia, gabungan pesawat SU-30MKM dan Hornet dan juga Skyhawk nombor 12 Squadron, nombor 18 Squadron dan nombor 6 Squadron Tentera Udara Jeraja Malaysia. Kita seronok tengok, hebatnya Malaysia. Tuan-tuan, Palestin tunggu nak tengok benda yang sama 108 years. Poin saya, apa kaitan dengan kelahiran Nabi di Mekah?
Bila Palestin terlalu lama berperang, maka masa yang lama juga diperlukan untuk reset, restart, reboot, reprocess, repair, rechange, restructure, re-energize. Banyak benda yang perlu re-re-re-re-re sebab lama sangat berperang. Samalah macam Mekah. Bila Nabi Isa diangkat ke langit pada usia 33 tahun, 33 Masihi, nak pergi ke zaman Nabi Muhammad lahir, tuan-tuan, kurang lebih 538 years. So, sepanjang 538 tahun, bumi ini terlalu lama dan terlalu panjang untuk hadir seorang Nabi. Akhirnya, manusia menjadi terlalu pekat, terlalu rosak, terlalu sesat, terlalu jahat, terlalu. Sebab apa? Sebab tak ada panduan dan bimbingan. Dunia kosong dari sebarang panduan dan bimbingan. Umpama berada dalam blackout, umpama GPS signal loss, umpama tak ada data, tak ada elektrik, terputus berkalan elektrik, kita akan terputus segala-galanya. Macam itulah umat kafir Quraisy, terputus akidah, terputus syariah, terputus akhlak, terputus hidayah. Sehinggalah Nabi Muhammad lahir membawa misi, dua misi. Misi pertama adalah misi dakwah, 53 tahun di Mekah dengan 86 surah yang kita panggil makiyah, surah makiyah, ayat makiyah. Ya ayyuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ayat cerita

0: Cerita tentang kenalah Allah, sembahlah Allah, taat Allah. Bukan cerita tentang zakat, bukan cerita tentang ibadat. Cerita tentang how know, how deep you know who is your God, who is your creator, who is your sustainer. Nabi mengajar untuk kenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Itulah perjuangan Nabi. Within 53 years, first phase in Mekah. Fasa pertama dakwah 53 tahun. Bila masuk tuan-tuan Sallallahu Alaihi Wasallam, tadi saya kata, kenapa 53 tahun Nabi belum berjaya untuk menghancurkan 364 patung berhala? Sebab apa? Kan tadi gambaran yang saya beritahu, kenapa 40 tahun mengambil masa untuk menguruskan operasi pembersihan, pemulihan, pembangunan Gaza? 40 tahun. Sebab apa? Sebab perang terlalu lama. Maka kesan runtuhan dan rosakan tu terlalu panjang, terlalu deep untuk rebuild. Sama macam Mekah. Bila 500 tahun terputus kenabian, maka kesan yang berlaku di bumi Kaabah tu tuan-tuan, take a long, long, long, long, long, long time. Sampai 53 tahun belum berjaya. Dia punya karak jahiliah, karak banjir sebulan tak sama dengan kesan banjir setahun. Kesan banjir 10 tahun, kepala air, Bukit Tibet, Sallallahu Alaihi Wasallam, Nepal. Kepala air yang jatuh daripada dam empangan yang setinggi 300 meter daripada bumi takkan sama kesannya daripada kepala air yang turun daripada gunung yang setinggi 780 meter. Kesannya lagi hancur dan kerosakan dia tuan-tuan lagi parah. Ini parah ni, parah ni. Dah ambil masa terlalu lama untuk rebuild dan reproses. Macam itulah Nabi ambil masa 53 years belum sampai.
1: Allahumma

0: Saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Barat? Sebab kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah. Aku tak payah masuk kumpulan ni.
3: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
6: Saya
7: nampak ada banyak potensi.
3: Potensi? Gulur kaget juga.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.
8: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baiklah, dah 5.46 minit pagi ketika ini. Izzy masih lagi menemani anda di minit-minit yang terakhir sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Dan nampaknya sampai sini sahaja kesempatan saya bersama dengan anda semua. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Dan selepas ini, seperti biasa, tiga suara akan menemani anda untuk 4 jam berikutnya bermula pukul 6 pagi nanti. Dan terus kekal bersama dengan Nasional FM kerana kami akan terus membawakan hiburan, informasi dan juga muzik yang terbaik untuk anda. Akhir kata, saya Izzy, mohon undur diri terlebih dahulu. Jika ada salah dan silap, mohon diampunkan. Jumpa lagi di lain waktu. Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Ikuti perkongsian Ustazah Wan Nurhasila Wan Azri.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan bagaimana kita nak menahan diri kita daripada sifat marah. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, marah ini adalah emosi yang perlu kita kawal. Tak lain tak bukan, orang lain tak nak kawal diri kita, melainkan kita sendiri kena bijak mengawal diri kita. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, mafhumnya sifat marah ini diumpamakan seperti bara api yang menyala-nyala di dalam hati setiap anak Adam. Bila rasa nak marah je, apa step yang kita kena buat, tuan-puan? Islam anjurkan kita, kalau kita tengah marah tu, kita sedang berdiri, kita usahakan untuk duduk. Kalau kita tengah duduk rasa lagi nak marah tu, tuan-puan, kita cuba baring, kan? Itu step yang pertama. Kedua, dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW turut bagi saranan untuk ambil wuduk sebab air itu akan memadamkan api kemarahan. Usahakanlah tuan-puan turun ego kita, rasa nak marah aja, tarik nafas, istighfar, astaghfirullahalazim, terus kalihkan diri dan pergi ambil wuduk. Kan, mudah-mudahan dengan wuduk itu tadi dapat menurunkan kita punya rasa marah itu tadi, ya. Yang ketiga, dekatkan diri ke tanah, bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cubalah solat hajat 2 rakaat, kan, supaya dengan kita yakin bila kita sujud tu kita dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah, sebaik-baik manusia ni orang yang macam mana? Orang yang baik ini adalah disebutkan dalam hadis mafhumnya adalah orang yang lambat marah bila dia marah, dan dia lah paling sejuk, cepat sejuk lah orang kata. Dah marah dia cepat sejuk. Orang ini orang yang terbaik lah. Daripada Mu'az bin Anas, Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man katama ghaizan wa huwa qadirun ala an yunfidahu da'ahu Allahu ala ru'uzil khalaiq hatta yukhayyirahu min al-hur al-'ain yuzawwijuhu minha ma yasha. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Nabi SAW bersabda, siapa yang menahan marah sedangkan dia mampu untuk melepaskan marah tersebut, nescaya pada hari kiamat Allah akan panggilnya di antara manusia dan dia menyuruhnya memilih mana-mana bidadari syurga sesuka hatinya untuk dikahwini. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi tuan-puan, subhanallah, kalau kita ada rasa marah dan kita ada hak untuk marah tapi kita tak marah, ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan yang dirahmati Allah, kemudian elakkan bila kita rasa nak marah itu, elakkan untuk kita buat sebarang keputusan yang besar. Okey, sebab kita tak nak apa-apa keputusan besar yang kita buat itu terlajak, tergesa-gesa, yang menyebabkan binasa diri kita sendiri. Okey, yang seterusnya, idza ghadiba ahadakum falyaskut. Dalam hadis ni menceritakan bahawa bila seseorang kamu berada dalam keadaan marah, hendaklah cuba untuk diam diri. Diam waktu marah adalah cara yang terbaik lah. Sebab bila kita marah ni, kadang-kadang tuan-puan, perkataan yang akan keluar tu pun tak sedap, kan? Jadi biarlah kita diam dulu, itu yang sebaiknya. Jadi gunakan tips-tips yang saya kongsikan sebentar tadi supaya api kemarahan kita reda dan kita menjadi orang rasional dalam membuat apa-apa keputusan. Sekian sahaja daripada saya, Ustazah Wan Nurhasila binti Wan Azri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
3: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita. Rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan. Dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2020.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: صلاة yang agama siapa yang ingkar meruntuhkannya.
2: Balasan mereka yang tidak menunaikan solat, kita ambil di dunia lah, orang yang meninggalkan solat ini Allah Ta'ala akan hilangkan keberkatan umurnya. Umurnya tak berkat, kadang-kadang muda-muda dah sakit, itu tanda umur tak berkat. Yang keduanya, rezeki menjadi sempit. Yang ketiganya, doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keempat, amal kebajikan tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kelima, hilang keserian wajah. Dan yang keenamnya, tiada tempat baginya dalam Islam. Ini ancaman kepada mereka yang meninggalkan solat lima waktu yang difardukan kepada kita.

0: Nidaul Islam.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, bersama saya Ustazah Zawiyah binti Hassan dalam Nidaul Islam, dalam topik yang insyaallah sangat menarik buat kita, iaitu berkeluarga untuk ke syurga. Masya Allah, kalimah yang begitu sedap untuk kita dengar, perkataan syurga. Berkeluarga untuk ke syurga, insyaAllah itu semua impian ya. Tapi belum tentu impian itu akan dapat kita capai. Kadang-kadang tinggal harapan saja. Jadi macam mana nak bawa keluarga itu ataupun berkeluarga yang boleh dapat kita capai kepada syurga Allah SWT? Pertama, ingat kenapa kita berkahwin. Ya? Sudah tentu perkahwinan ini adalah anjuran di dalam agama Islam sendiri. Islam ni bersifat dengan sifat yang sederhana dan menjaga banyak perkara. Antaranya menjaga keturunan. Macam mana nak jaga keturunan? Mestilah dengan melalui perkahwinan yang sah menurut syarak. Kalau tak ada hukum-hukum berkaitan dengan perkahwinan, akan berlaku juga sesuatu yang ditegah, yang dilarang oleh Allah SWT. Sebab itu, Islam mengatur bab perkahwinan dengan sangat indah dan cantik sekali. Pertama, bagaimana Rasulullah mengajar kita dan memilih pasangan hidup. Tak nak panjang ceritanya, tapi pilihlah yang ada agamanya dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Sudah tentu, yang beragama ini dengan akhlak yang baiknya melayari kehidupan rumah tangga, sudah semestinya insya Allah untuk mencapai syurga Allah, itu yang insya Allah akan didapat dicapai. Jadi pertama, kahwin kerana tuntutan agama. Nabi kata, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati walaysa minni. Nikah sunnahku, siapa tak suka dengan sunnahku, dia bukan daripada umatku. Ayuh, anak-anak muda sekarang ini selesa dalam keadaan tidak berkahwin. Senang ustazah tak kahwin, senang. Tak payah jaga, tak payah cari makan untuk orang ustazah, kita seorang je. Tak boleh ya, tak boleh cakap macam tu. Islam suruh kahwin. Bahkan dalam ada masa perkahwinan itu wajib hukumnya. Ada masa perkahwinan itu sunat hukumnya. Dan ada masa perkahwinan itu makruh. Dan ada masa perkahwin itu haram hukumnya. Jadi kita melihat perkahwinan ini, pertama suruhan agama. So, Al-Quran ada, hadis pun ada. Jadi pilihlah yang baik. Niat yang baik kita menjadi rumah tangga untuk mencari mardhatillah. Yalah, memanglah kita kata susah peringkat awal. Tapi kenapa kita kahwin? Kalau kita kahwin kerana Allah, sudah tentu kita akan mencari keredaan Allah. Jadi macam mana nak jadi rumah tangga kita rumah tangga yang mendapat mardhatillah? Dalam rumah tangga mesti melaksanakan perintah Allah SWT. Suami semayang, isteri semayang, anak-anak semayang. Sekali-sekala semayang berjemaah di rumah, ataupun bawa isteri, bawa anak ke surau atau masjid berdekatan untuk menunaikan solat secara berjemaah. Ini di antara ya, nak jadi rumah kita bagaikan syurga. Dalam rumah tangga itu juga ada ya, sekali-sekala seorang ayah bukalah kitab agama. Sekarang ini kan buku agama banyak, terjemahan ada, Arab ada, Melayu ada, tak ada masalah. Bacalah sepotong hadis yang pendek saja, lepas tu jelaskan, ikut apa dalam buku sudah, tak payah nak buat hal lain kalau rasa payah ya? Okay. Yang ketiga, doa ya? Doa lah kepada ahli keluarga kita, supaya ahli keluarga kita sentiasa berada di atas landasan dan landasan Allah SWT. Mak ayah, tolong minta syurga dengan Allah. Syurga ni boleh kita minta, tidak ada salahnya. Mintalah syurga, walaupun banyak kali setiap hari kita minta syurga, Allah tak marah kita. Mintalah syurga. Paling tidak, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya? Mintalah syurga dengan Allah.

0: kita, untuk ahli keluarga kita dan anak cucu cicit kita. Jangan lupa doa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insya-Allah ini semua perkara-perkara bila kita berkahwin ada dalam rumah tangga kita. Doa ada, ya, pilih pasangan yang baik ada, nasihat menasihati di antara satu sama lain, cantiknya ya berkeluarga sampai kepada jannah. Ha, sekarang kau kata semoga bahagia sampai jannah, minta syurga dengan Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita syurga di hari kiamat nanti. Setakat itu dulu dari saya, Ustazah Zawiyah binti Hassan dalam Nidaul Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia Ustazah Zawiyah Hassan. #penyaranjakim.
2: Nidaul Islam.

0: Perak FM, Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kintah, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Greig 96.2, Lenggong 94.2. Perak FM, mana-mana aja untuk kita semua.
1: Gegar pagi Indonesia, Perak FM.
2: Jom dengarkan Radio Malaysia
3: Perak FM untuk kumpul aja.

Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM. Hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yub Yong mulakan Pagi Koma bersama Borak Gegar Pagi Era FM untuk koma aja.

0: Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani dan juga salam Perak sejahtera untuk kamu semua.
1: Ya, selamat pagi, harap semuanya sihat-sihat selalu di samping insan-insan yang kamu sayangi di pagi ini. Mungkin ramai yang sedang bertempur untuk menyiapkan anak nak pergi sekolah pagi ini. Semoga dipermudahkan lah.
0: Suspend juga tu, bertempur tu. Jangan.
1: Ting.
0: Pagi-pagi udah. Jangan. Apa pun semoga dipermudahkan usaha kita. Berada dalam ketenangan pada pagi ini. Yang nak memulakan tugasan, selamat bertugas diucapkan kepada koma.
1: Ya, benar lah kata Cik Yoh kita. Katanya pakai mask jangan lupa lah. Tengok cuaca sekarang ni. Cuacanya okey, tapi itulah keadaan jelebu sikit ni kan.
0: Jelebu eh?
1: Ya, jadi hati-hati lah keluar.
0: Jerebu ke jelebu?
1: Jerebu. Jelobo tu kata lobak. Kalau jelobo tu wipe.
0: Terima kasih Cik Yoh. Atas nasihat kan. Kalau koma rasa tak sihat kan, koma pakai je pelitup muka. Tak ada siapa nak marah je.
1: Kan tak dapatlah cover sikit yang tak make up tu kan.
0: Ulat. Ada Cok Ali dari Taman Sri Ara Parit. Terima kasih dengan ucapan selamat pagi.
1: Mantap. Abang Latif kita pun ada juga. Macam biasalah sahabat aku, mendoakan sejahteraan kita semua agar dipermudahkan keselamatan kita di dunia dan juga di akhirat.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Okey, kejap lagi di jam yang kedua macam biasa koma, kami akan kongsikan pelbagai info yang menarik untuk koma sambil-sambil mungkin memandu ketika ini.
1: Ya, kita nak kongsikan info cuaca, info bomba dan macam macam lagi.
0: Dan juga di jam yang ketiga.
1: Hai. Abang rasa semangat lah hari ni.
0: Jangan lupa untuk subscribe kami di TikTok Live.
1: Okay, kejap lagi. Tentu sayang pada FM.
0: Untuk koma aja.

0: FM, hiburan berinformasi untuk koma aja.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
2: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim,
3: peluang sama dipertimbang sasar tawaran gaji setimpal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Enam lapangan terbang utama Indonesia kembali beroperasi awal hari ini selepas menggantung operasi beberapa hari akibat dicemari abu susulan letusan Gunung Anak Krakatau. Kementerian Pengangkutan Negara itu memaklumkan antara lapangan terbang yang menyambung semula operasi ialah lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta di Jakarta, lapangan terbang Halim Perdana Kusuma serta lapangan terbang Hussein Sastra Negara Bandung. Dalam perkembangan sama, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta sedang berusaha menghulurkan bantuan terbaik kepada kira-kira 1,500 rakyat Malaysia yang terkandas di negara itu.
1: Jadi saya harap supaya rakyat Malaysia yang terkandas bersabar kerana kita tak boleh nak buat apa. Tetapi pihak kaunselor kita di Jakarta akan melakukan yang terbaik mungkin untuk membantu rakyat Malaysia yang terkandas di Jakarta.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Ini pula perkembangan banjir dan tanah runtuh di Nepal. Datuk Seri Muhammad berkata Malaysia masih menunggu kebenaran negara itu untuk menghantar pakar DNA bagi membantu mengenal pasti identiti jasad mangsa untuk dipadankan dengan sampel DNA rakyat Malaysia yang masih belum ditemukan.
1: Selepas itu nanti kita akan mohon daripada pihak kerajaan Nepal untuk membawa pakar-pakar yang boleh mengesan DNA jika ada mayat-mayat yang telah pun dijumpai tetapi mereka terus menanam kerana mereka tidak mempunyai kemudahan yang besar dan kita memerlukan DNA-DNA untuk kita buat matching antara rakyat Malaysia yang keluarga rakyat di Malaysia di sini yang memberikan DNA mereka jika ia boleh kita padankan DNA tersebut. Itu selepas usaha search and rescue itu ditamatkan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad memaklumkan kerjasama dua hala Malaysia-Thailand menerusi pelbagai agensi kedua-dua negara akan diperkemas khususnya berkaitan keselamatan dan pembangunan di kawasan sempadan. Perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan beliau dengan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Si Hasap Puan Ketkau.
1: Kita tak mahu timbul nanti di pihak Malaysia buat, di Thailand tak tahu, Thailand buat kita pun tak tahu. Jadi dia akan banyak membuat pembaziran kepada kita punya resources. Jadi kita nak selaraskan ya, supaya kita dapat pastikan terutamanya dari segi keselamatan sempadan ya, supaya kita tidak ada lagi isu-isu penyeludupan yang merugikan kedua-dua pihak. Malaysia pun rugi, Thailand pun rugi kerana ada jenis barangan yang diseludup ke Thailand, ada juga jenis barangan daripada Thailand diseludup ke Malaysia.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Mekanisme ketelusan dan keadilan dalam tawaran gaji akan diteliti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang sasawa khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapatkan pulangan gaji yang lebih setimpal.
2: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam RM3,600, tetapi jurang itu memang masih ada terutamanya kalangan miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees ini dapat ditingkatkan peratusannya, adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandatlah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan meneliti mekanisme, melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Penyelarasan Pusat Komuniti Desa PKD dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI perlu dimuktamadkan dalam tempoh sebulan untuk dibawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan dalam tempoh itu beberapa isu perlu diselesaikan seperti sumber manusia, aset, kewangan dan perkongsian data supaya tidak menjadi penghalang kepada proses penyelarasan. Beliau mahu kerjasama itu membentuk satu ekosistem yang mampu memperkukuh pembangunan dan ekonomi masyarakat luar bandar.
3: Teknologi hari ini telah mengubah geografi peluang. Anak muda di desa boleh bekerja secara online dengan syarikat-syarikat di bandar. Usahawan boleh menjual tanpa bergantung kepada lokasi dan produk tempatan boleh menembusi pasaran yang jauh lebih luas. Kerana itu, kita tidak boleh lagi melihat penghijrahan anak muda ke bandar sebagai satu-satunya jalan untuk mereka membina masa depan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata usaha memperkukuh kerjasama NADI dan PKD mencerminkan pendekatan kerajaan yang mengutamakan sinergi, pengoptimuman sumber dan penyampaian perkhidmatan yang memberikan manfaat kepada rakyat. Jelas beliau, NADI bukan lagi sekadar menyediakan komputer dan capaian internet, malah juga berkembang sebagai pusat maklumat dan pemerkasaan komuniti yang menghubungkan rakyat dengan kemahiran, peluang serta perkhidmatan kerajaan.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

berita seterusnya. Pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR masih tertakluk kepada peruntukan di bawah Akta Imigresen 1959-63. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban menegaskan mereka boleh diambil tindakan seperti pendatang asing tanpa izin sekiranya melakukan kesalahan imigresen lain termasuk bekerja tanpa pas atau permit yang sah. 6 pendaki Trans GBP yang sebelum ini dilaporkan hilang di Great Perak berjaya dibawa keluar dari kawasan pendakian malam tadi. Ketua Polis Daerah Great, Superintendent Abdul Samad Othman berkata, kesemua pendaki berada dalam keadaan baik dan telah menjalani pemeriksaan di klinik kesihatan Pos Kemar selepas dibawa keluar dari Kem Kulim. Mereka ditemukan oleh 10 malim gunung dari Perak dan Kelantan sebelum dibawa pulang ke Kampung Lelar pada pukul 8.45 malam. Luar negara, pihak berkuasa tenaga dan sumber asli Palestin melaksanakan Pelan Keselamatan Tenaga 2025-2027 bagi memperkukuh infrastruktur elektrik negara itu. Menurut Agensi Berita dan Maklumat Palestin, pelan tersebut menyasarkan pengeluaran tenaga boleh diperbaharui sehingga 30% menjelang tahun 2030. Selain memperluas sistem tenaga suria di ratusan sekolah dan hospital, persiapan teknikal serta perolehan alatan bernilai 29 juta dolar turut disediakan bagi membina semula sektor elektrik di Gaza. Hawaii kini bersiap sedia menghadapi ancaman taufan Lowell kategori 3 yang membawa angin berkelajuan maksimum 195 km sejam. Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat meramalkan Pulau Kauai bakal berdepan risiko banjir kilat dan tanah runtuh. Awaran taufan turut dikeluarkan untuk Pulau Niihau. Penduduk digesa segera bersiap siaga sebelum keadaan cuaca buruk dijangka reda menjelang Rabu. Cuba kerugian lebih $8 bilion pada tahun lepas akibat sekatan perdagangan Amerika Syarikat yang kini semakin menekan di bawah pentadbiran Donald Trump. Menteri Luar Bruno Rodriguez menyifatkan sekatan itu sebagai punca utama krisis ekonomi, gangguan elektrik secara besar-besaran serta kekurangan makanan dan ubat-ubatan. Bagaimanapun, Rodriguez menegaskan Cuba tetap bersedia untuk mengadakan rundingan bersama Washington bagi menyelesaikan konflik berlarutan sejak tahun 1962. Sukan Para Sukma 2026, atlet para olahraga Selangor Wan Hajar Adilah meraih perak acara lontar peluru kategori WF11 selepas mencatatkan balingan 6.13 meter di Stadium UiTM Shah Alam. Pingat emas dimenangi atlet Sarawak Catalina Sunti berkala gangsa milik rakan senegerinya Nur Atirah Von. Meskipun sekadar di tempat kedua, jurulatih para olahraga Selangor Abdul Karim Raham tetap bangga dan yakin Wan Hajar mampu bangkit lebih cemerlang pada kejohanan akan datang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 6 lapangan terbang utama Indonesia kembali beroperasi. Dasar peluang sah sama dipertimbang sasar tawaran gaji setimpal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kenapa tak tukar?
1: Bukan sama je ke? Tapi kalau lusuh, macam ni barulah style. Nampak unik kan?
0: Mana boleh macam tu? Ni kan bendera Jalu Gemilang. Kita kenalah tunjukkan rasa hormat kepada Jalu Gemilang ni.
1: Haa lah, betul lah cakap Intan tu. Okeylah, catukan dengan yang baru.
0: Haa, baru beriuk-iuk semua.
2: Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
3: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
4: Untuk koma aja.

0: hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa bang?
3: Alamak. Penatlah abang pakai kopi am sini kau bangun 3 pagi.
4: Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari Jodoh lagi ke?
4: Bukan
2: mencari
0: hiburan berinformasi tentunya untuk Koma aja 7.20 minit pagi ketika ini Koma.
5: Alright, masih lagi berteman kami dan juga Rie dekat sini 8 September 2026 dan untuk pagi ini kita nak kongsikan
6: cuaca Espera.
5: Jadi kita nak terus bersama dengan pegawai bertugas dari Pejabat Meteorologi Batu yang sudah pun bersedia dengan laporannya. Jadi silakan.
7: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Pera FM. Bersama saya Najmuddin dari Pejabat Meteorologi Butterworth akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, Selasa 8 September 2026. Untuk makluman, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir bagi kawasan perairan negeri Perak berkuat kuasa sehingga jam 9 pagi ini. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil.

Malaysia juga telah mengeluarkan amaran ribut peti bagi kawasan daratan melibatkan daerah Kerian, Larut Matang, Manjung dan Bagan Datuk yang juga berkuat kuasa sehingga jam 9 pagi ini. Seterusnya, untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada sebelah pagi cuaca diramalkan hujan di kawasan pantai negeri Perak. Pada sebelah petang pula, hujan serta ribut peti di beberapa tempat dijangka berlaku terutamanya di kawasan tengah dan pendalaman Perak. Pada sebelah malam, cuaca dijangka kembali baik. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 hingga 35 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi My Cuaca, rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia yang lain. Sekian saja info cuaca untuk hari ini. Teruskan mendengar Perak FM. Terima kasih dan assalamualaikum. Cuaca Espera.

0: Tudo pi, tudo O, tudo H. Di Ipoh, frekuensi kami di sana 95.6 untuk koma aja. Hayang
1: cikit. Ya, tentunya untuk koma aja yang sedang memandu, berhati-hati di jalan raya, ya.
2: Ya, pastikan jarak selamat kenderaan koma, dan pagi-pagi ini bawalah pelan-pelan, semoga selamat sampai ke mana saja destinasi koma. Dan untuk pagi ini,
3: laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
1: Jadi, ayo kita dengarkan.
4: Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, penolong kanan Puan Sebomba Halil bin Mazin, selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 7 September 2026 adalah sebanyak 62 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran adalah sebanyak 43 kes. Dan bagi kes-kes kebakaran adalah seperti berikut: berlaku kebakaran kereta di alamat MGAD Vehicle Tin Shop, 80 Jalan Kampar, Jalan Raja Permaisuri Bainun, Taman Hoover, Ipoh, Perak. Kebakaran melibatkan sebuah kereta jenis Toyota Vios, musnah terbakar 50% dari keseluruhan kereta tersebut. Setibanya jentera di tempat kejadian, didapati api sedang marak hampir 50% dari keseluruhan kereta tersebut dan tiada mangsa yang mengalami kecederaan. Tindakan operasi adalah ketua operasi melaksanakan size up, seterusnya mengaplikasikan konsep risiko dengan mengarahkan anggota melakukan kerja-kerja pemadaman menggunakan dua aliran sela bantu mula bersumberkan air dari tangki jentera sehingga kebakaran dapat dipadamkan sepenuhnya. Seterusnya, terima panggilan berlaku kebakaran hutan di alamat Frame Forest Research Institute Malaysia, Jalan Bido, Teluk Intan, Bido, Perak. Setibanya jentera di tempat kejadian, dapati berlaku kebakaran bertumpuk-tumpuk melibatkan kawasan hutan yang diagakkan seluas 6 ekar. Operasi pemadaman dilakukan dengan menggunakan satu jalan 700 kaki, dua pancutan dengan menggunakan pam angkut bersumberkan air dari kolam yang berdekatan. Seterusnya, berlaku kebakaran kereta di alamat hadapan Romeo Barbershop, Jalan Intan, Kampar, Perak. Setibanya jentera di tempat kejadian, dapati berlaku kebakaran melibatkan sebuah kereta jenis Pro 2 Myvi terbakar 30% serta sebuah motosikal elektrik terbakar 90% dan tidak melibatkan mangsa. Tindakan operasi adalah ketua operasi melakukan size up dan mengaplikasikan konsep risiko, seterusnya mengarahkan anggota memakai PPE lengkap melakukan kerja-kerja pemadaman menggunakan satu aliran selalu bantu mula bekalan air dari tangki jentera sehingga kebakaran dapat dipadamkan sepenuhnya. Manakala kes penyelamatan pula ada sebanyak 9 kes dan bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak adalah sebanyak 10 kes. Akhir kata, para pendengar sekalian perlu mengambil berat mengenai faktor kemubayaan kebakaran dan siasat peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Tuan-puan boleh menghubungi Talian Kecemasan Negara 999 sekiranya berlaku kebakaran atau kecemasan. Sekianlah pernah dari saya, Penolong Kanan Puan Sebomba Halid bin Mazin, dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Assalamualaikum.
3: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
5: Lebih menjimatkan memasak dengan cerik penuh. Satu lagi idea bernas untuk

0: Himpunan berinformasi tentunya untuk Koma Aje. Terima kasih kerana terus kekal lekat layan kami berdua di Radio No. 1 Orang Perak.
1: Untuk Koma Aje. Alright, terima kasih untuk sahabat-sahabat kita. Haji Syarudin kita pun ada untuk pagi ini. Terima kasih banyak-banyak. Abang Emir untuk channel kita pun ada kan. Kak Mona Rahim yang singgah pagi ni pun ada juga. Terima kasih banyak-banyak.
0: Ramai yang mantap ucapan ya.
1: Yep.
0: Siap ada doa lagi yang baik-baik untuk kita
1: Allah,
0: semua. Amin.
1: Semoga doa-doa yang baik ini berbaliklah kepada Koma punya family.
0: Amin.
1: Kan?
0: Okey, sekarang ni kami nak kongsikan bersama dengan Koma antara tajuk-tajuk utama di akhbar untuk edisi hari ini Selasa.
1: Ya.
0: 8 September 2026 lah.
1: Baiklah. Antaranya 6 pendaki trans GBB dalam keadaan baik, tiada kecederaan. Ada mana 6 pendaki trans GBB yang berjaya dibawa keluar dari kawasan pendakian malam tadi berada dalam keadaan baik dan tidak mengalami sebarang kecederaan. Di mana kesemua pendaki menjalani pemeriksaan di klinik kesihatan Pos Kema sebelum dibawa keluar dari kem Kulim.
0: Okey, dan juga warga emas tetak tangan isteri di reman 4 hari ini yang berlaku di Kota Tinggi. Seorang lelaki warga emas yang disyaki menetak tangan kanan isterinya menggunakan parang di Taman Desa Sejahtera di reman 4 hari hingga 9 September bagi membantu siasatan.
1: Oh, boy. Ha, dan juga antara lain, polis buru 10 suspek kes bergaduh berkumpulan. Oh, ini berlaku di Shah Alam di mana polis memburu 10 suspek bagi membantu siasatan berhubung 2 kes pergaduhan berkumpulan di Alam Megah dan Seri Muda bulan lalu yang membabitkan penggunaan senjata tajam serta objek menyerupai pistol.
0: Okey, dan juga 6 pelajar UiTM masih dirawat susulan insiden haba. 6 pelajar Universiti Teknologi Mara UiTM masih menerima rawatan dan pemantauan perubatan di 2 hospital selepas mengalami insiden berkaitan haba ketika menyertai acara Mara Lasak di UiTM Cawangan Pahang kampus Jengka Jumaat lalu.
1: Dan juga berita luar negara, anak Krakatau, lapangan terbang utama dibuka semula di mana lapangan terbang utama Indonesia dan beberapa hub penerbangan lain kembali beroperasi pada awal Selasa selepas menggantung operasi beberapa hari akibat dicemari abu vulkanik susulan letusan gunung anak Krakatau.
0: Dan juga Hawaii siap siaga hadapi taufan Lowell ke kategori 3 yang mana Hawaii kini bersiap sedia menghadapi ancaman taufan Lowell berstatus kategori 3 yang semakin menghampiri kepulauan itu.
1: Baik, dan juga berita sukan, Para Sukma 2026 Syazwani cipta hat-trick emas di mana hat-trick Para Tampin bowling Sarawak Nur Syazwani Marais mencipta hat-trick kejuaraan dalam acara perseorangan wanita TPB4 kecacatan intelektual selepas sekali lagi meraih pingat emas pada Para Sukma Selangor 2026 semalam.
0: Dan juga Para Sukma Wan Hajar terpaksa berpuas hati raih perak acara lontar peluru WF11. Atlet para olahraga Selangor Wan Hajar Adilah terpaksa berpuas hati meraih pingat perak dalam acara lontar peluru kategori WF11 dalam aksi di Stadium UiTM.
1: Itulah cerita yang boleh kami kongsikan. Dan beritanya kejap lagi 8 pagi kita ada Warta Perak yang akan dibacakan oleh Sina Sudara kita.
0: Dan nantikan di jam yang ketiga ada topik Borak Gegar Pagi yang dikongsikan bersama dengan Zeti.
1: Kita ada cinggir kita kejap lagi. Jadi jangan ke mana-mana, terus je layan Perak FM.
0: Untuk Koma aje.
2: Terus kekal Perak FM temani Koma. Ada hiburan, ada informasi untuk Koma aja.
3: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okay guys.
4: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Yop-yop, Mika di mana? Teman di Perak FM le. Cuma jangan tak tahu, tuntung di Bota, Perak Tengah, 95.6 MHz.

0: cua.
1: Aku dah nampak dah tu. Dah nampak dah. Ada parking kosong tu.
0: Mana?
1: Ah, tu kat situ. Okey, sekarang ni aku buat kamu kat sini. Lepas tu, Finas pergi kat kotak parking tu. Standby kat situ. Jaga parking, okey?
0: Alright. Berita diterima. Siapa yang nak masuk aku tahan. Aku halang.
2: Cik, boleh ke tepi sikit tak? Dalam 12 langkah. Saya nak masuk parking ni.
0: Mana boleh? Ini parking saya ni. Saya dah cop ni, tak nampak saya diri kat sini lama ni. Saya punya ni.
2: Macam ni, cik. Cik tak boleh macam ni, cik.
0: Pasal pula tak boleh? Bolehlah.
2: Cik ni tak tahu ke budaya cop parking ni salah tau. Boleh dikenakan tindakan undang-undang. Di bawah seksyen 119 yang boleh membawa kepada penalti tidak lebih RM2,000 atau penjara tidak lebih 6 bulan bagi kesalahan yang cik buat ni. Ni, cop parking ni. Cik tak takut ke?
0: Takutlah pula mendengarnya. Okey. Abang ambillah parking ni. Yang penting saya tak kena denda. Jadi abang, saya pandu abang. Okey, abang belakang sikit. Undur. Kanan sikit, bang. Alright, okey, bang. Stop. Cun.
2: Terima kasih. Berapa, eh?
0: RM2.50.
3: Informasi dan hiburan untuk koma. FM. Terus dekatkan frekuensi anda bila-bila.

0: Warta Perak 8 pagi.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Sinar Surat Zaini dalam Warta Perak 8 pagi. 6 pendaki Gunung Transgerah GBB yang berjaya dibawa keluar dari kawasan pendakian malam tadi berada dalam keadaan baik dan tidak mengalami sebarang kecederaan. Ketua Polis Daerah Greg Superintendent Abdul Samad Osman berkata, kesemua pendaki telah menjalani pemeriksaan di klinik kesihatan Pos Kemar selepas dibawa keluar dari kem Kulim. Katanya, kesemua mereka akan dibawa keluar dari Pos Kemar pagi ini.